0: menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas. Nah, itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
3: Apaan?
2: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
3: Kayak komunikasi kok? Kayak komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana enggak selengean di situ lah.
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang tenis banget baru saya akan serius.
1: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar secara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
1: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit,
12: Pak? Ada yang ingin disampaikan apa? Wartanya mungkin, Pak?
11: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke PPP banknya, Pak?
13: Pak, ada permintaan maaf.
12: Pak, ada aliran uang ke PAN.
13: Pak, ada permintaan maaf. Pak,
9: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka ini sudah berbakat di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Palestan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisik.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sa'adatul Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan Khusus. Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
17: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
17: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
18: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Inilah program strategis dan saya sampaikan sendiri, kami dari terima kasih.
17: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
19: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik. Karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
17: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
20: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial.
24: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchits yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 di antaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
2: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
3: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, pendengar, kita update untuk perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Saat ini di telepon kita sudah terhubung bersama Bang Ari, perkirawan dari BMKG Minangkabau. Selamat pagi, Bang Ari.
2: Selamat pagi, Bang Yan.
1: Apa kabar pagi ini, Bang Ari?
2: Alhamdulillah, baik, Bang Yan.
1: Alhamdulillah. Juga ini agak telat sedikit, selamat ulang tahun buat BMKG ya, Bang Ari ya.
2: Ya, terima kasih, Bang Yan.
1: Oke, semoga BMKG harinya cerah selalu, Bang Ari. Baik, Bang Ari, kita tunaikan tugas kita pagi ini untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca. Bang Ari, silakan sampaikan langsung ke pendengar Persatu RR Padang.
2: Ya, baik, Bang Yan. Ya, baik para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Kemulai pada pagi hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian lanjut pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Kabupaten Solok, pesisir selatan, Sawah Lunto, Sijunjung, dan Solok Selatan. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat masih sama, yakni cenderung berawan hingga hujan ringan, dan

0: potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Darmas Raya. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Dan himbau kepada para pendengar untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau dan tetap selalu sehat di Lewi Persatu Padang. Demikian, Mayan.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Ari informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas ya, juga rekan-rekan semuanya BMKG Minangkabau ya. Dan sehat selalu ya, Bang Ari dan juga ya, personil ya di sana semuanya. Selamat pagi Bang Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SH/SIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Ya, mendengar selanjutnya kita update untuk kondisi lalu lintas dan kita akan pantau seperti apa kondisi lalu lintas di Simpang Lamun Ombak bersama Brigpol Henryzal yang saat ini sudah di line telepon. Selamat pagi, Brigpol Henryzal.
3: Iya, Bang. Selamat pagi.
2: Apa kabar pagi ini, Pak Henryzal?
3: Alhamdulillah, pagi ini kabarnya sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Pak Henryzal, silakan langsung dilaporkan kondisi lalu lintas di posisinya sekarang kepada pendengar Pro 1 RRI Padang.
3: Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Bersama dengan saya, Brigpol Henryzal, dalam program Traffic Update. Pagi hari ini, saya berada di Simpang Lamun Ombak, dan saya akan melaporkan situasi arus lintas di sini. Bisa kita lihat dari arah simpang DPR menuju Jalan Khatib Sulaiman, situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, begitupun sebaliknya. Bisa kita lihat dari simpang Tinju menuju Jalan Ula Karang, situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, begitupun sebaliknya. Dan saya menghimbau untuk pengguna jalan, harap berhati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan daripada kecepatan, serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Polantas Sumbar, Ranca Bana, salam presisi, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Brigpol Henryzal, selamat bertugas. Kami doakan sehat selalu ya, dan juga rekan-rekan di sana selamat bertugas. Selamat pagi, Brigpol
3: Henryzal. Selamat pagi, Abang. Waalaikumsalam.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pesan Kongres Pemuda Pemuda Indonesia.
5: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
6: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara. Suara yang berarti.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menyiapkan 3 agenda untuk memeriahkan Hari Jadi Kota HJK ke-357 pada Agustus mendatang. Agenda ini dimaksud guna mengangkat kekayaan kuliner lokal sekaligus memberdayakan pelaku UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI di Padang kemarin merinci 3 agenda untuk menyemarakkan HJK tahun ini, yakni ada bazar, makan bajamba, dan forum diskusi. Rangkaian kegiatan dimulai pada 7 hingga 10 Agustus 2026 sekaligus sebagai upaya mewujudkan Padang sebagai kota gastronomi. Makan bajamba diadakan di gedung Yau Center dan sejumlah hidangan terbaik disiapkan untuk menyambut tamu kehormatan baik dari tingkat nasional maupun mancanegara. Kemudian forum diskusi dibungkus dalam Talk on Taste yang mempertemukan profesional chef dengan Dewan Kuliner Indonesia. Agenda ini fokus membahas strategi taktis pengembangan kuliner Minang agar semakin berkibar di kancah nasional dan internasional. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi ya, RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat pagi warga Sumatera Barat yang saat ini mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Dan juga untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya apapun itu, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Sembari mendengarkan kami di Pro 1 RRI Padang, pendengar. Selanjutnya kita akan hadirkan program Dialog Padang Menyapa untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa menyaksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar, selanjutnya untuk Anda silakan nanti di Dialog Padang Menyapa Anda bisa bergabung juga melalui line interaktif ya di 812878 atau bisa juga melalui 0811666975. Baik, kita ikuti Dialog Padang Menyapa di kesempatan pagi hari ini.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya mendengar Dialog Padang Menyapa, pagi ini kita membahas kaitan dengan integrasi kearifan lokal ya, mengatasi kesenjangan skala usaha di Sumatera Barat. Jadi bagaimana kearifan lokal ini bisa terintegrasi dengan dunia usaha ya, dan apakah ini akan menjadi sebuah kesenjangan atau malah ini kita bisa optimis ini malah menjadi nilai plus gitu ya, karena kearifan lokal Minangkabau ini cukup kaya gitu, apalagi dengan kulinernya terus juga produk-produk lainnya gitu ya, yang memang akan sangat-sangat, saya rasa ini akan sangat bernilai jual sangat tinggi di bila bahkan ke dunia usaha gitu ya pendengar. Baik, untuk membahas topik kita pagi hari ini ya, kita akan bersama para narasumber ya. Untuk pagi hari ini nanti kita akan berbincang bersama Bapak Rahim Mardani SHMH yang merupakan pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat. Nanti juga akan ada dari IPMI ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Kota Padang ya, dari Koto Tangah maksudnya, dan nanti akan bersama kita Ketua IPMI Koto Tangah Kota Padang ada Ibu Neni Rahdipa. Dan sebenarnya alhamdulillah ini kedua narasumber kita sudah di Zoom meeting ya bergabung. Selamat pagi Bapak Rahim Mardanis dan juga Ibu Neni Rahdipa. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Rahim dan juga Ibu Neni ya. Oke.
4: Ya, pagi Bu Neni.
5: Apa pagi, kabar? Bapak. Selamat pagi.
1: Apa kabar Bu Neni dan juga Pak Rahim?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, sehat walafiat. Baik. Ya. Ini menarik karena memang sebuah pertanyaan keraguan-raguan ya, ini versi pertanyaan keraguan-raguan gitu ya, apakah akan ada kesenjangan gitu atau malah ini ada hal-hal yang sebenarnya harus kita optimistis gitu ya. Tapi yang jelas ini yang kita bahas ya Pak Rahim dan juga Bu Neni soal integrasi kearifan lokal ya. Jadi bagaimana integrasi ini dengan dunia usaha dan pertama-tama kita bahas dulu nih soal kearifan lokal untuk mengatasi kesenjangan skala usaha di Sumbar ini yang memang membawahi Kadin langsung ini ya. Pak Rahim, ini kan sebenarnya untuk skala UMKM ya di Sumatera Barat itu Pak Rahim memang kearifan lokal itu memang menjadi unggulan juga sebenarnya gitu. Dan kalau menilik dari data BPS ya, ini 99% malah gitu ya, unit usaha di Indonesia ini UMKM, tapi kontribusi ekspor UMKM itu masih baru berkisar belasan persen dari total ekspor nasional atau BPS dan kementerian. Ini datanya dari BPS dan kementerian UMKM nih Pak Raim ya. Dan menurut Kadin Sumbar juga, bagaimana ini mungkin bisa terintegrasi gitu antara kearifan lokal ini agar bisa menjadi pembeda gitu kan, UMKM Sumbar ini bisa naik kelas hingga menembus pasar ekspor gitu. Jadi yang belasan tadi itu nanti bisa lebih banyak lagi gitu, bahkan kalau bisa ya mungkin bisa separuhnya dari angka yang memang dari catatan itu tadi ya, catatan ekspor, kontribusi ekspor tadi gitu Pak Rahim. Bagaimana pendapat ya, Pak Rahim ini?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, memang kalau bicara integrasi ini memang agak berat ya, integrasi kearifan lokal. Jadi kalau memang kita bisa mengintegrasikan kearifan lokal untuk kesenjangan usaha ya kan, ini mungkin lebih baik ya. Karena sebetulnya kearifan lokal di Sumatera Barat itu beragam banyaknya. Baik misalnya artinya mengenai tanah ulayat misalnya kan.
1: Yeah.
4: Terus misalnya juga kearifan lokal bergotong royong, ya kan?
1: Hmm.
4: Misalnya kita bisa memanfaatkan gotong royong itu untuk menjadikan pasok bersama misalnya kan.
1: Mm-hmm.
4: Artinya kita bisa membeli bersama-sama dengan gotong royong, kira-kira gitu. Misalnya
1: atau koperasi ya.
4: Koperasi misalnya ada BUMDes misalnya, itu sebetulnya kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk kita bersama-sama bergabung sehingga muncullah efisiensi.
1: Ya.
4: Nah, sebetulnya untuk bisa kita bersaing dan bisa kita lebih maju lagi, tentu nanti akibatnya dengan menekan kos. Nah, menekan kos itu adalah efisiensi. Efisiensi itu kalau kita bisa menekan biaya, ya kan? Artinya biaya pembelian atau mungkin collective purchasing misalnya ya. Nah, itu bisa meningkatkan integritas kearifan lokal itu. Itu satu. Yang kedua juga bisa pemasaran bersama misalnya,
1: ya
4: kan? Pemasaran bersama ya, karena kita memang ada klaster, katakanlah klaster. Kalau di sekarang muncul di Paykubuh ada namanya kelompok desa, dibilang desa rendang atau apa namanya kan. Nah, itu bisa integrasi untuk bersama-sama menjadi pemasaran bersama, kira-kira gitu. Kalau misalnya pasar itu untuk dihandle satu UMKM aja tidak bisa. Nah, ini contohnya kan. Nah, yang selanjutnya juga mungkin dari segi teknologi. Jadi modernisasi itu mungkin juga bisa memanfaatkan teknologi digital, ya kan? Nah, ini yang sebetulnya yang harus diintegrasikan sehingga pengusaha, ya katakanlah UMKM itu bisa menciptakan suatu tingkat ke efisiensi yang tinggi gitu. Itu yang paling penting. Jadi ada kearifan lokal di sini dengan kita mengutamakan komunal, ya kan? Kita bisa memberi manfaat kepada bagaimana kita bergotong royong, ya kan? Dan selanjutnya juga mungkin kalau kita bisa menciptakan permodalan bersama, nah ini yang paling penting lagi nanti. Kira-kira gitu.
1: Intinya integrasi ini memang ada yang ditekankan, ada yang di pressure gitu ya, dan ada yang ditingkatkan gitu. Jadi saling mengisi lah gitu ya Pak Rahim. Ya. Jadi memang ada strategi yang harus dimantapkan di sini. Hanya saja ini Pak Rahim, memang kalau melihat dari yang dimention sama Pak Rahim tadi ya, kalau dari kita ini juga kita lihat juga bagaimana ini perkembangan ekonomi dari kondisi sekarang ini, dan beberapa tahun terakhir sih memang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu berkisarannya itu 5% gitu ya. Terus ada juga kesenjangan produktivitas antara usaha mikro dan usaha menengah, itu kalau dari data juga masih cukup lebar sekali itu. Nah, kalau Kadin sendiri mungkin ada nih strategi konkret supaya pelaku usaha kecil ini tidak hanya bertahan tapi mampu masuk ke rantai pasokan industri yang lebih besar gitu. Jadi ada yang namanya naik level itu nggak cuman jadi apa ya Pak ya, jadi jargon semata gitu.
4: Iya, memang tantangan kita bersama ya. Jadi pengusaha kita ini sebetulnya memang banyak sisi lemah yang perlu kita perbaiki, ya kan? Nah, terutama tentu kalau kita mau meraih pasar yang katakanlah yang lebih lebih besar lagi, ya kan? Terutama misalnya untuk ekspor. Tapi bagi kita untuk membenahi ke dalam, kita harus memang menciptakan suatu misalnya rantai pasok tadi, ya kan? Iya. Misalnya kalau Payakumbu itu membutuhkan kelapa misalnya untuk galamai, untuk apa. Nah, ini bisa diminta kerjasama kooperasinya untuk membeli bersama-sama kelapa itu, yeah, sehingga harga satuannya jadi murah, kira-kira gitu. Yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan katakanlah mungkin pasar bersama ya. Misalnya rendang akan dibutuhkan untuk sekian ton misalnya.
1: Yeah.
4: Nah, ini juga mungkin bisa dilakukan pasar bersama.
1: Yeah.
4: Yang komunal kita ini sebetulnya kan kuat, ya. Komunal kita itu kuat dan itu yang harus kita manfaatkan.
1: Yeah, yeah.
4: Nah, di bawah itu yang harus bekerja sama. Nah, sekarang kan udah mulai itu ada klaster-klaster, ya kan, di Payakumbu itu ada apa? Rendang, ada kelamai, ada misalnya kerajinan-kerajinan misalnya yang bisa dikembangkan, dan itu yang akan bisa membuat UMKM kita itu naik kelas. Mungkin awalnya hanya produk itu untuk tujuan lokal, tapi kelamaan dengan mutu yang baik, dengan strategi kita pasar yang apa, kita mungkin bisa menembus pasar internasional. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Masalah memang Sumatera Barat ini katakanlah pertumbuhan ekonominya lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat ekonomi kita lebih rendah dari nasional. Tapi itu mungkin tidak bisa dibebankan atau tidak bisa dilihat untuk UMKM kita. Itu secara menyeluruh. Mungkin itu barangkali.
1: Ya, tapi ada satu mungkin yang menarik menurut saya, yang mungkin saya agak loncat dari konteksnya ini, tapi bisa jadi ini sebuah kearifan lokal juga di Sumatera Barat. Itu ada kearifan lokal yang mengganggu tadi ya, rantai pasok tadi sebenarnya, yang sekarang juga belakangan lumayan lama, itu juga lumayan pengaruh ke UMKM kita ini, Pak Rahim. Soal kearifan lokal di Sumatera Barat itu adalah Sumatera Barat itu etalasenya bencana. Nah, ini juga kadang-kadang luput dari bisa jadi ini luput dari perhitungan-perhitungan tadi yang dibilang rantai pasok tadi atau hal-hal lain yang mungkin pada perjalanannya akan mengganggu juga bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang gitu. Akhirnya mereka akan jatuh lagi gitu. Nah, ini kalau dari pandangan orang industri dan juga perdagangan, bagaimana ini memandangnya, Pak Rahim?
4: Ya, memang kalau alam kita tentu nggak bisa mengatasi secara perhitungan ya.
1: Ya, hanya mungkin kan itu force major gitu kan, Pak, ya. Pak Rahim. Hanya dari kacamata orang industri dan juga perdagangan itu bagaimana itu? Apakah memang akan seharusnya ada dari awal ya perhitungan lebih mendalam atau bagaimana menurut Pak Rahim itu?
4: Ya, kalau itu saya kira penanganannya memang harus cepat. Ya, katakanlah kalau ada bencana itu harus cepat penanganannya. Terutama mungkin menyambung kembali misalnya jalan yang putus, akses, jembatan yang putus, ya kan? Atau mungkin ada longsor dan sebagainya, supaya distribusi dan rantai pasok itu tidak terganggu. Itu betul. Yang kedua, barangkali memang kita harus antisipasi. Bagaimana antisipasinya? Kalau jalan ini mungkin kita harus konektivitas kita lebih daripada satu. Misalnya harus ke Bukit Tinggi itu harus ada dua alternatif kira-kira, ya kan? Kalau ke Solo itu harus tiga alternatif kira-kira gitu. Sehingga kalau terjadi bencana di tempat katakanlah Lembah Anai, ya mungkin ada alternatif ke Malala misalnya kan? Atau mungkin kalau di Malala apa ada lagi ya jalan alternatif. Itu yang membuat rantai pasok mungkin bisa teratasi dan mengurangi terganggunya rantai pasok. Namun memang kita harus akui daerah kita ini rawan bencana dan kita juga tidak memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk mengatasi katakanlah jalan yang alternatif yang banyak itu. Mungkin itu barangkali. Dan ke depan kita tentunya harus berjuang bersama-sama ke pusat. Untuk bisa andanya mengatasi katakanlah seperti apa yang mungkin sekarang akan dibuat dengan tol, ya kan? Nah, ini akan membantu kita untuk bisa mengatasi itu semua. Mungkin itu.
1: Baik, kita mau confirm juga ini ke pelakunya ya atau pengusahanya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Ibu Neni. Terima kasih Bu Neni, ini masih betah bersama kita ya. Ini obrolannya harus kita tuntaskan karena ini penting sekali. Ini juga bagaimana ya untuk Kota Padang sendiri, ini kita juga sedang digiatkan dengan gastronomi, terus juga apalagi setelah bencana ini harus membangkitkan UMKM kembali gitu kan. Nah ini mungkin apa ya Bu Neni, bisa kita bahas kaitan juga produk-produknya gitu. Kalau dari secara apa ya, secara pengusaha ya muslimah itu artinya perempuan ya pelaku ini, kalau misalnya dari apa namanya, dari data Kementerian UMKM RI sendiri di tahun kemarin itu ada 64 juta UMKM di Indonesia ya, itu menyerap sampai lebih dari 97% tenaga kerja, dan sebagian besar pelaku adalah perempuan gitu, terutama di sektor kuliner, terus juga apa, fashion dan juga kerajinan. Tapi ada kondisi yang dikatakan cukup lumayan apa ya, cukup lumayan mengganggu ya, soal pembiayaan dan juga pasar modern itu masih jadi tantangan gitu. Nah sebagai ketua IPMI mungkin di Kota Tengah ini, Bu Neni, bagaimana mungkin Bu Neni itu melihat peran perempuan dalam mengurangi kesenjangan skala usaha di Sumatera Barat melalui penguatan ekonomi berbasis keluarga mungkin atau berbasis komunitas juga gitu, Bu Neni?
5: Terima kasih sebelumnya Bapak, suatu kehormatan sekali bagi kami pelaku usaha bisa ketemu langsung dengan Bapak Ketua Kadin. Izin Bapak mendengar dari pembahasan di atas tadi, kami sebagai pelaku usaha UMKM merasa dapat nyali lagi nih Bapak, terutama tadi begitu banyak uraian Bapak tentang terutama misalnya tentang kerjasama efisiensi ya Bapak. Kami sebagai pelaku usaha UMKM mungkin terkendalanya di sini pertama mengacu tadi kita sebagai perempuan di sini untuk meningkatkan ekonomi keluarga ya Bapak. Kita mempunyai banyak keterbatasan. Pertama, mungkin kami di sini merasa selama ini kebanyakan kita itu kurang ada kerjasama nih Bapak, kurang ada pendampingan yang begitu intens ya Bapak. Misalnya kayak kita pelaku rendang di Kota Padang juga ada ya Bapak, di Kota Tengah ada rumah produksi rendang ya Bapak, itu yang pemerintah mewadahi kami. Mungkin kendala yang kami rasa bagi pelaku usaha selama ini mungkin kami terganggu dengan tagline UMKM naik kelas. Sementara kami di sini Bapak, kami sudah berusaha untuk menaikkan kelas kami dari usaha rumahan, dibantu dengan pemerintah dibikinkan rumah produksi rendang. Contohnya kita ngambil rendang dulu ya Pak, rumah produksi rendang. Tapi ada yang mungkin selama ini kami merasa belum sampai perasaan membantunya ke kita Pak. Misalnya seperti pemasok bahan baku nih Pak, seperti yang kita uraikan itu, bahan baku itu mungkin akan terasa lebih mahal di kaminya Pak, karena belum adanya kerjasama atau gotong royong tadi Pak. Mungkin kedepannya Kadin itu mungkin lebih ini lagi ya Pak, karena beliau di sana itu punya data yang cukup untuk pengusaha-pengusaha besar ya Pak, yang bisa akan nantinya membantu kami pelaku usaha di bawah ini nih Pak, biar kami nanti naik kelas lagi. Itu 6 tahun yang lalu Pak, kita pernah kerjasama rumah rendang ya Pak ya, itu dengan pemerintah masalah ekspor rendang. Tapi itu tadi Pak, sebenarnya banyak banyak kendala, bukan hanya dari luar, itu juga dari kami sendiri UMKM. Oleh karena itu kami memang meminta sekali nih Pak bantuan dari Kadin, pemerintah atau pengusaha-pengusaha terkait Pak, untuk bisa mendampingi kami itu benar-benar dari, bukannya kita bilang ya Pak kita tidak ada usaha, mungkin selama ini kita sudah berusaha untuk naik kelas ya Pak, mulai dari packaging, dari mutu, kualitas. Tapi itu tadi Pak, kadang di saat kita sudah mematok harga nih ke teman-teman pengusaha yang akan mau mengambil produk kita nih Pak untuk skala ekspor, tapi kita terkendala tiba-tiba bahan baku kita, padahal kita udah MOU ya Pak, dengan harga segini kita bisa melakukan ekspor sekian ton, tapi berjalannya waktu tiba-tiba harga ini langsung drastik naik ya Pak, mungkin karena itu tadi Pak, kita belum adanya gotong royong yang solid ya Pak. Selama ini mungkin sudah ada, tapi belum solid aja. Jadi kami di UMKM ini kadang-kadang merasa ini harga naik turun. Kapan nih kami bisa naik kelas? Kita bantu nih misalnya buat ekspor rendang. Tapi ternyata kami UMKM tidak mendapatkan apa-apa Pak. Karena itu tadi tiba-tiba lonjakan harga bahan baku. Atau itu mungkin dari kami sendiri Pak.
1: Stoknya juga kadang-kadang gitu ya.
5: Iya, atau dari dalam diri kita UMKM tuh Pak, belum ada bekal mungkin azas gotong royong tadi itu Pak. Misalnya sudah ada kesepakatan nih tentang standar mutu dan lain sebagainya. Tiba-tiba karena kita belum ada pendampingan yang serius tentang bahaya kalau seandainya kita tidak menepati SOP yang ada nih Pak. Tiba-tiba kita merasa diri kita produk kita paling bagus sendiri, terus kita melencenglah dari SOP yang sudah diberikan. Akhirnya kita mengalami kerugian besar yang mungkin itu dilakukan oleh 1-2 UMKM itu sendiri Pak. Jadi, tapi itu tidak terlepas dari kemampuan kami yang kurang ya Pak, tapi setidaknya kalau kami didampingi terus-menerus nih Pak, disupport, didampingi, mungkin itu akan menjadi rambu-rambu buat kami UMKM biar bisa lebih di saat kita akan melenceng nih Pak. Ini ada rambu-rambu yang mengatur dari pihak terkait yang mempunyai power gitu Pak. Oh, Ibu ini dengan tipikal kita yang seperti ini akan merugikan kami untuk melakukan ekspor misalnya Pak. Itu sudah pernah terjadi soalnya Pak 6 tahun yang lalu di saat Bapak Mahyildi masih jadi wali kota ya. Kita sudah melakukan ekspor rendang Pak. Tapi tiba-tiba dengan kesalahan kecil dari beberapa UMKM itu rendang kita yang beberapa ton itu langsung dipulangkan Pak. Mungkin pembekalan ilmu juga kali Pak. Kami juga perlu selain dari pembinaan marketing dan lain sebagainya. Kalau marketing mungkin ya Pak, karena kita ada Gen Z sekarang, kami yang ibu-ibu juga kebawa arus ya Pak. Itu sosial media sangat membantu sekali sekarang ini. Luar biasa Pak.
1: Jadi juga marketplace juga gitu ya.
5: Iya, marketplace Pak, apalagi sekarang lagi marak-maraknya live ya Pak. Produk itu akan cepat terjualnya itu melalui live Pak.
1: Live ya, benar.
5: Live okay, ya, okay. Itu sangat membantu. Cuma mungkin pembekalan ilmu nih Pak bagi kami. Kalau bisa seandainya Kadin mewadahi kami dilakukanlah Pak kayak AMT gitu Pak. Tapi lebih terarah untuk produk Pak gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau dilihat tadi yang disampaikan tadi Bu Neni tadi ya, memang kendalanya cukup kompleks ya, dari permodalan, SDM-nya juga, pemasaran gitu ya, atau mentalitas berusaha itu cukup perlu pendampingan juga. Tapi tadi lumayan selaras juga, saya sempat kepikiran juga soal stabilitas harga bahan pokok gitu ya, terus juga ketersediaannya gitu ya, itu bahkan memang akan saya bahas tadi, tapi sudah ternyata sudah disambut langsung, mungkin sudah di ini ya, sudah di terawang mungkin pikiran saya sama Bu Neni tadi ya. Tapi Bu Neni mungkin bisa jadi ini untuk pembekalan tadi yang disampaikan sama Bu Neni ya, mudah-mudahan gitu. Nah,

0: akan memperhatikan ini. Kita nggak tahu ya, ada hal-hal yang point of view kita itu bisa beragam. Ada mungkin yang memperhatikan bagaimana nanti pemanfaatan teknologi ini supaya nggak cuman produknya kearifan lokal, tapi juga nilai-nilainya juga, nilai-nilai lokalnya yang menjadi identitas produk ini juga tidak tergerus gitu. Nah, ini kita lepaskan dulu nih dari strategi-strategi hal-hal yang tadi. Nah, ini kita agak ke soal mungkin soal moralitas budaya mungkin juga ini. Bagaimana Ibu Nini menanggapinya? Halo Bu Nini. Silakan di-unmute dulu. Oke. Okay.
1: Iya. Maaf, maaf.
0: Ya. Jadi seperti hal tadi ya, memang banyak teknologi bisa dimanfaatkan gitu. Nah, mungkin bisa jadi ini akan jadi sorotan juga nanti. Kan ini kalau kita tinggalkan ya, kan dalam paradigma orang itu kita kalau kemajuan teknologi kadang-kadang nilai lokal ditinggalkan gitu. Atau mungkin malah sebenarnya malah lebih bagus mempertahankan nilai kearifan lokal ini menjadi satu bargaining atau malah jadi signature kita. Nah, ini bagaimana Bu Neni memandangnya?
1: Kalau dari segi kami UMKM ya Pak, teknologi khususnya sekarang lagi marak AI ya Pak ya.
0: AI
1: Itu
0: benar.
1: Sangat ya, itu sangat membantu sekali kami dalam pemasaran. Tapi terkadang terkendalanya begini Pak. AI itu kan buatan manusia ya. Kadang kita sudah berusaha nih Pak buat mensinkronkan dengan kearifan lokal kita. Tapi kadang-kadang teman-teman sekarang mungkin karena lebih enak ya Pak memakai aplikasi AI, Remini dan lain sebagainya itu untuk segi pemasaran. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin ini kan bukan manual pembikinannya ya Pak ya. Ini sudah memakai aplikasi. Kadang itu Pak, produk yang kita tampilkan itu kadang tidak sama dengan yang ada dengan yang ditampilkan di layar itu memang kadang tidak sama Pak. Kadang-kadang di saat kita punya punya punya ini juga nih Pak, punya pengalaman juga di saat kita berusaha bikin iklan melalui AI. Nah, di saat teman-teman di luar sana itu membeli produk teman-teman kita ya Pak, khususnya kemarin kita di Kota Tangah itu bikin suatu laman yang khusus menjual produk teman-teman di sosial media ya Pak. Itu di saat barang datang dengan produk yang kita tampilkan mungkin itu ada sedikit pergeseran bentuk. Nah, itu juga menimbulkan masalah bagi kami di kemudian hari Pak. Nah, mungkin juga ini bisa Pak pendampingan kami untuk menggunakan
0: teknologi
1: sarana
0: ini ya.
1: teknologi ini agar lebih cerdas lagi Pak, agar lebih hati-hati lagi. Ini sebenarnya sangat berbahaya juga Pak kalau seandainya teman-teman ini lost control. Ya kan Pak, dari wajah kita yang biasa bisa menjadi luar biasa. Kita bahagia Pak, produk kita yang biasa bisa menjadi luar biasa. Tapi terkadang teman-teman di luar sana yang belanja produk kami UMKM pas melihat produk datang itu mungkin agak sedikit merasa tertipu atau merasa oh ini kok nggak sama ya, padahal kita sudah ada deskripsi ya Pak, di produk itu sudah ada deskripsi, tapi bentukan atau modelan tampilan dengan kenyataannya mungkin agak berbeda Pak. Nah, mungkin itu juga PR lagi nih Pak,
0: perlu pendalaman lagi gitu ya dalam apa namanya untuk skill penggunaan teknologi ini gitu ya Bu Neni ya. Tapi ini menarik juga, boleh kalau misalnya ada yang ingin membahas ini bersama Bu Nini dan juga Pak Rahim, nanti silahkan yang mau bergabung di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Ya Bu Nini dan juga Pak Rahim, nanti kita akan lanjutkan, kita break sejenak dulu. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal,

0: tenaga pendamping UMKM bertugas untuk mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta membutuhkan wirausaha pemula.
1: Dudu, serius amat. Apa tuh?
0: Ini aku lagi baca nih. Ternyata ada loh yang namanya tenaga pendamping UMKM.
1: Ih, ada lah. Di setiap kelurahan ada kok tenaga pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM. Kamu kan ada usaha nih. Nah, cocok tuh cari tahu info gimana cara agar usaha kamu tuh bisa berkembang.
0: Yuk.
1: Kemana?
0: Ke kantor lurah lah, cari tenaga pendamping UMKM.
1: Udah malam tahu.
0: Oh iya, besok pagi ya.
1: Ya, sekalian ya, pendamping hidup jangan lupa dicari juga.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
6: Ya, masih di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Pak Rahim, ini yang di-mention tadi Bu Neni ya, sekaitan dengan penggunaan teknologi, hanya saya mau beralih ke bisnisnya soal transaksi ya. Nah, kalau dari Bank Indonesia itu sebenarnya datanya bagus gitu. Transaksi ekonomi digital Indonesia terus meningkat setiap tahun. Sementara itu, sebenarnya masih banyak gitu UMKM daerah masih menghadapi keterbatasan literasi soal digital ini, Pak Raim. Ya, sebut saja mungkin ya kalau misalnya transaksi digital di daerah-daerah itu terkendala mungkin apa tadi literasi yang kita sebutkan atau mungkin memang sarana prasarananya sebut saja jaringan atau apa gitu. Nah, kalau Kadin sendiri bagaimana ini mungkin memantau hingga kepastian digitalisasi ini tidak justru memperlebar kesenjangan antara UMKM perkotaan dan pedesaan gitu, Pak Kadin?
7: Ya, Memang kita melihat kondisi itu menjadi handicap tersendiri bagi UMKM kita yang di luar daerah ya. Hmm. Terutama tentu yang memiliki jaringan yang kurang baik di daerah-daerah. Hmm. Tapi kita selalu menyampaikan bagaimana praktis ya, untuk bagaimana orang cara pembayarannya misalnya yang QRIS ya, itu lebih lebih menguntungkan, dalam artian orang akan berbelanja lebih lebih cepat dengan tanpa uang cash misalnya. Nah, umumnya di pasar-pasar di daerah-daerah yang katakanlah di Sumatera Barat ini, katakanlah yang kota-kota besar, Padang, Bukit Tinggi, itu mereka umumnya sudah melakukan itu. Yang kedua, misalnya pada toko-toko itu juga mungkin tanpa QRIS mereka ada kekurangan nanti akhirnya untuk apakah belanja daripada orang konsumen ya. Bahkan sekarang juga edisi di beberapa tempat juga kelihatannya sudah populer. Nah, hal ini tentu meningkatkan bagaimana cara kita memberi layanan konsumen itu sebagai raja. Nah, ini yang kunci juga untuk kita bersama, bagaimana UMKM ini memanfaatkan teknologi dan pembayaran secara elektronik. Yang kedua, tentunya teknologi ini bisa berdampingan dengan katakanlah modernisasi ini bisa berdampingan dengan budaya kita, ya kan? Tidak selalu menimbulkan benturan, ya kan? Terutama misalnya dengan katakanlah pemasaran tadi disampaikan oleh Ibu Neni, pemasaran itu bisa sekarang banyak cara dengan dengan media yang ada tersedia ini menguntungkan sekali untuk bagaimana cara memasarkan sehingga viral. Kita juga nggak pernah tahu misalnya ada rumah makan yang enak di daerah terpencil, sehingga keingintahuan kita tuh harus datang ke sana akhirnya kan, gitu kira-kira. Dan juga sebetulnya produk-produk yang secara tradisional itu secara turun menurun setelah dilakukan secara peningkatannya tuh secara gradual, artinya terus menerus ya. Mungkin misalnya ada songket, ya kan, ada ukiran-ukiran, tapi memang kita lihat untuk Sumatera Barat ini kurang berkembang. Jadi kurang berkembang kenapa? Karena memang kayak tadi masalah pasokan bahan baku itu jadi kendala. Nah, kita banyak daerah-daerah yang dulu menjadi pusat-pusat industri kerajinan, seperti mungkin kalau Koto Gadang itu ada kerajinan peraknya, sekarang juga udah hilang. Ini penyebabnya tentu masalah bahan baku. Bahan baku perak itu tinggi sehingga juga menimbulkan daya saing yang kurang menguntungkan. Tapi sebetulnya kalau memang ini dipertahankan, pasar khusus untuk kerajinan perak misalnya itu mempunyai daya tarik tersendiri. Dan pengemasannya memang tidak harus secara manual seperti yang lama, kan? Ini yang perlu kita bangkitkan kembali. Banyak katakanlah daerah-daerah bordir misalnya di daerah Agam itu sekarang juga mungkin hilang karena kalah bersaing dengan bordiran yang secara massal yang dibuat di daerah katakanlah Jawa atau Jawa Barat misalnya. Nah, ini yang harus kita juga strateginya harus kita lihat ya. Bagaimana bordiran Bukit Tinggi mesti unik. Nah, ini yang mungkin bisa jadi daya tarik tersendiri, walaupun mungkin secara massal di daerah lain untuk industri dia akan lebih murah, tapi uniknya ini akan menimbulkan nilai tersendiri. Nah, ini perlu juga diberikan pemahaman bagaimana pasar yang massal itu memang bagus, bisa efisien, tapi tidak harus UMKM menuju ke sana, ya kan? Tidak harus seluruhnya menjadi industri secara massal,
6: yeah.
7: gitu. Dengan keunikan ini mungkin bisa juga jadi daya tarik tertentu.
6: Yeah,
7: nah
6: yeah,
7: ini
6: yeah,
7: mungkin yeah. yang perlu dikombinasikan bagaimana teknologi rantai pasok, pemasaran bersama, pemasaran yang secara digital ini dikombinasikan sehingga menimbulkan efisiensi dan memang mempunyai daya tarik tersendiri. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan.
6: Iya, jadi tidak menang di kuantitas tapi menang di kualitas gitulah gitu ya Pak Rahim ya, kalau misalnya kita ya, ada eksklusivitas lah di situ gitu, apalagi ya, identiti kita ya. Kan jelas juga. Tapi kalau dari segi pebisnis atau pelaku usaha, mungkin Bu Neni bisa gabarkan ya seperti yang disampaikan Pak Rahim tadi, kendalanya itu memang saingan kita itu malah produksi secara massal. Dan juga ada efisiensi versi mereka juga. Tapi mungkin ini tadi juga saya sempat bahas juga supaya ini menjadi signature kita. Ya, mungkin bisa ini menjadi nilai jual yang bisa kita pertahankan. Tapi kalau dari pelakunya sendiri, mungkin ada strategi gitu Bu Neni. Bagaimana gitu supaya budaya kita itu bisa apa namanya Minangkabau ini ya, nggak cuma jadi identitas produk aja gitu. Maksudnya memang kalau identitas kita rendang, di Jawa nggak ada gitu, orang nggak ada yang namanya, orang taunya ya Minang gitu rendang, tapi nggak cuma identity aja gitu Bu Neni, tapi benar-benar menjadi keunggulan kompetitif yang kalau ditiru pun akan sulit gitu oleh daerah lain gitu.
8: Ini menarik sekali Pak. Saya juga jadi ingat sesuatu nih Pak. Tadi ada bahasan tentang kombinasi ya Pak ya, tentang rantai pasok, digitalisasi dan eksklusif yang akan bisa kita apungkan. Ini akan menjadi nilai jual kita. Misalnya kayak tadi tuh Pak, ada kerajinan Koto Gadang namanya Pak, Sulaman Koto Gadang. Sulaman Koto Gadang itu mungkin bagi kami ibu-ibu dengan memakai produk yang 5 juta itu akan menaikkan branding kami Pak. Tapi mungkin tidak semua kita bisa mempunyai produk yang itu Pak. Akhirnya terjadilah keinginan dari teman-teman itu dengan digital kita bikin bikin produk itu melalui mesin Pak. Jadi selendang Koto Gadang yang harganya 5 juta itu bisa kita miliki hanya dengan modal 200 ribu. Itu sudah harga jual. Tapi menarik tadi itu nilainya mungkin itu akan berkurang Pak, karena prestis kita untuk memakai itu jauh lebih high di saat kita bisa mendapatkan produk yang asli. Tapi di sini Pak, mungkin salah satu strategi mungkin Pak, bisa nggak kira-kira Pak, ini mungkin sebentuk pertanyaan ke Bapak. Sebagai ketua Kadin, bisa nggak kami UMKM ini dijadikan atau diberikan satu tempat yang di sana itu semuanya terpadu Pak? Karena ini menyangkut tadi ya Pak ya tentang kearifan lokal. Bagaimana kita pernah mungkin berkunjung ke luar kota atau bahkan ke luar negeri, kita melihat ada satu dua tempat di luar itu yang menjadi nilai jualnya lebih tinggi. Misalnya kayak kita mungkin bisa Pak mencarikan satu wadah atau satu tempat yang mempunyai keindahan alam yang mungkin yang luar biasa ya Pak ya. Terus produk unggulan bukan hanya dari segi kuliner tapi juga semuanya di sana kerajinan tangan atau mungkin dari tekstil itu kita padukan dan mungkin salah satu strategi kita untuk menjual mungkin bisa dari perpaduan kombinasi dari semua aspek Pak, juga kebudayaan. Misalnya bisa aja kita mungkin bagi kami ya Pak, kami mungkin ingin juga nih Pak kita kolaborasi dari teman-teman kuliner, teman-teman kriya, teman-teman fashion atau teman-teman pelaku budaya ya Pak. Mungkin para eksklusif di atas, eksekutif di atas bisa mendatangkan tamu-tamu kan banyak ya Pak ya yang berkunjung ke Sumatera Barat. bagaimana itu kita jadikan satu atau dua tempat percontohan mungkin ya Pak, apalagi teman-teman kita ya, kita sendiri itu mempunyai sifat tiru yang super sangat aktif ya Pak. Seandainya kita udah melihat nih di satu tempat itu bisa mendatangkan uang yang banyak nih, mungkin tempat yang lain juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dari tempat tersebut untuk menyamakan tempat yang kita kasih percontohan tadi Pak. Bisa aja mungkin di sana nanti akan ada seni pertunjukan, akan ada seni bagaimana, kenapa nih selendang atau gadang ini mahal, oh karena di sana juga ada workshopnya, atau workshop rendang, atau workshop makanan-makanan ringan yang menjadi menjadi unggulan dari suatu tempat Pak. Tapi kita mungkin akan lebih terarah lagi Pak, kita petakan lagi, apalagi sekarang ada gastronomi ya Pak, lagi marak-maraknya nih Pak.
6: Jadi gastronomi, branding secara diplomatis pun harus digencarkan juga gitu ya Bu Neni ya. Oke, agar bisa jadi eksklusivitas tadi bisa kita capai gitu kan ya. Benar-benar.
8: Saya punya pengalaman nih Pak di Apeksi, produk kita rendang itu menjadi oleh-oleh bagi bapak-bapak wali kota se-Indonesia ya Pak. Itu kita coba nih Pak, kolaborasi ini memang tidak bisa kita lakukan sendiri individu ya Pak. Kita berkolaborasi dengan teman-teman yang kriya. Itu kita punya produk yang namanya rendang dikemas dari segi saset tuh Pak. Jadi teman-teman di luar sana bisa beli produk rendang kita seharga 500 atau 700 ribu, tapi dia mendapatkan 7 atau 8 macam rendang dan juga packagingnya yang menarik Pak. Bukan hanya pakai goodie bag atau apa. Kita kemarin itu mengangkat temanya ini Pak, paralon bekas itu yang kita bentuk menjadi eksklusif Pak. Nanti akan saya tampilkan sebagai bahan referensi aja Pak. Semoga ke depannya kita mungkin salah satu strategi kita nih Bapak, untuk meningkatkan lagi produk. Mungkin kita ada produk yang biasa, medium, yang high. Nah yang high-nya mungkin kami tidak bisa dilepas oleh petinggi-petinggi atau pengusaha-pengusaha besar di atas sana Pak. Untuk memperkenalkan produk kami.
6: Siap.
8: Salah satu caranya pemetaan itu tadi Pak. Yang terkumpul di satu tempat dan di sana itu sudah komplek Pak. Ada seni pertunjukannya, ada seni. Itu yang buat eksklusif ya Pak. Jadi sekarang kan konsumen kita udah cerdas ya Pak. Dia bukan hanya beli produk aja, bukan hanya beli rasa aja, tapi dia beli sejarah mungkin Pak. Oh saya pernah ke Kota Padang nih. Di Kota Padang itu saya makan rendangnya enak, tapi di sini ini luar biasa. Di sana kita diajarkan, diedukasi bagaimana cara bikin rendang, atau kita diliatin bagaimana cara memproduksi rendang. Kenapa rendang Kota Padang ini jauh harganya jauh lebih mahal. Ternyata cara pembikinannya itu yang luar biasa.
6: Ada demonya gitu ya, menarik
8: iya,
6: juga.
8: Iya, ada demonya, gitu ya. Ada historinya Pak. Jadi itu akan berkesan bagi tamu-tamu yang memang berkunjung itu yang mempunyai mungkin kelebihan rezeki ya Pak. Dia bukan hanya beli produk aja. Kalau beli produk, zaman sekarang bisa dari digital ya Pak, bisa dari online. Nah, bagaimana sains rasanya itu lebih dapat lagi di saat dia berkunjung Pak.
6: Oke, benar sekali ya. Jadi itu memang akan terlihat sekali eksklusivitasnya tadi. Nah Pak Rahim bagaimana itu menanggapinya? Apakah yang diharapkan Bu Neni itu sudah terlihat atau masih perlu peningkatan atau bagaimana kondisinya? Memang ini perlu juga ya, selain apa pemerintah memberikan pendampingan, itu kan sebenarnya kan melempar ke pasarnya gitu ya istilahnya. Nah itu juga ditampilkan tuh ya. Ini Pak.
8: Ini kan sebenarnya dari bahan bekas nih Pak. Ini adalah paralon bekas. Tapi di saat Apeksi itu kebetulan saya dapat penunjukan langsung untuk goodie bag isinya rendang Pak. Jadi di sini nih Pak, kita taruh produk-produk
6: rendang. Kayak kabinet ya, kabinet mini gitu ya.
8: Iya kabinet. Jadi nanti setelah produk rendangnya habis Pak, ini bisa digunakan
6: dipakai, untuk ya, benar.
8: lagi kan Pak.
6: Nah
8: ini juga kita ada filosofinya juga Pak. Kenapa ini kita bikin seperti ini, apa sejarahnya, buat apa. Ini namanya edisi Pandeka sama kita Pak. Pandeka, karena ini ya. Nah ini kebetulan rumah produksi kami yang di sana dikerjakan oleh teman-teman UMKM yang daur ulang, Pak.
6: Iya, iya, iya. Jadi ini mungkin memang dari filosofinya kita punya sendiri dan nggak bisa ditiru. Tapi memang ini itu tadi ya, eksklusivitas itu yang kita kejar. Nah mungkin terakhir ini Pak Rahim bisa memberikan juga pandangan seperti yang disampaikan Bu Neni tadi, ya itu tadi gitu. Branding secara diplomasi mungkin ini akan menjadi eksklusivitas juga karena akan naik nanti konsumennya ke tingkat-tingkat pejabat gitu, atau ada hal lain yang mungkin Pak Rahim bisa tanggapi gitu.
7: Ya, memang kita dari dulu udah mencoba ya, bagaimana apa yang dimaksud dengan Bu Neni tadi, kalau memang ada kita siapkan satu kegiatan, ya kegiatan itu secara ada demonya, ya kan? Ada outlet yang penjualannya, mungkin ada katakanlah secara visualnya bagaimana sejarahnya rendang misalnya, bagaimana dia apa, itu memang sangat baik sekali.
6: Tapi continue ya, gitu ya Pak Rahim ya?
7: Iya, tapi mungkin yang selama ini belum di satu tempat dan secara continue, ya kan?
6: Terintegrasi.
7: Nah, karena ini menyangkut juga masalah pariwisata, bagaimana juga mengemasnya, ya kan? Nah ini barangkali juga PR kita bersama lah, ya kan?
6: Benar.
7: Kalau di luar kita lihat ada teknologi, atau kita lihat juga bagaimana kegiatan pariwisata di situ dikemas secara teknologi dan juga tradisional, ya kan? Ya ini dia bisa memadukan itu, katakanlah dengan sinar laser ataupun bagaimana daya tarik itu jadi muncul, ya kan? Nah ini kira-kira mungkin apa yang dimaksud Bu Neni ini nanti kaitannya dilaksanakan pada posisi di bagaimana pariwisata ini kan terintegrasi ya, ada kulinernya, ada pertunjukannya, ya kan, kebudayaannya, mungkin visualisasinya, dan bagaimana juga kita mempunyai tempat yang mungkin secara khusus. Mungkin kalau taman budaya itu jadi nanti ya, mungkin taman budaya itu jadi, ya kan, nanti yang lagi dibangun sekarang itu akan bisa kita jadikan tempat untuk bagaimana secara rutin kegiatan-kegiatan ekonomi katakanlah UMKM itu bisa bergabung di sana, ya kan? Bagaimana caranya, ada outletnya, ada cara menjualnya, cara membuatnya, demonya segala macam, ya kan? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tapi kalau secara tidak rutin pada kegiatan-kegiatan tertentu memang ada yang telah melaksanakan seperti itu. Mungkin itu yang apa Bu Neni ya.
6: Baik. Dan Bu Neni mungkin ada sedikit saja, singkat saja, karena memang di akhir ini Bu Neni ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan sekaitan dengan harapannya mungkin, atau ada masukan juga ke pihak-pihak tertentu gitu Bu Neni. Sedikit saja Bu Neni.
8: Terima kasih Pak. Ini berbicara tentang taman budaya. Kebetulan saya punya sanggar tari juga Pak di taman budaya. Yeah. Nah, mungkin itu memang menarik Pak. Tapi kayaknya kita memerlukan Bapak angkat Pak. Bukan hanya dari segi pemerintah. Kita butuh pihak swasta yang lebih percepatannya nih Pak. Kalau pemerintah kan kita tahu sendiri ya Pak mereka itu punya keterbatasan. Nah, kalau seandainya Bapak Rahim punya ini sedikit sama kami nih UMKM nih Pak. Saya bersedia Pak. Pak, nanti ngambil data teman-teman. Okay, kebetulan saya juga sekretaris UMKM Sumbar Pak. Yeah. Saya punya data yang komplit buat teman-teman dari segi kuliner dan lain sebagainya. Bagaimana nanti Bapak bisa nggak memfasilitasi kami nih mencarikan Bapak angkat? Nah, untuk perizinan mungkin Dinas Kebudayaan akan sangat welcome ya Pak ya dengan semuanya. Nah, untuk seni pun mungkin teman-teman di sana untuk ajang promosi mungkin mau nih Pak, kita tidak memakai biaya yang banyak dulu. Dan kita nanti akan konsinyasi dengan teman-teman UMKM. Tapi yang kami butuhkan itu adalah sebenarnya Pak, ada satu lembaga atau ada satu orang saja Pak yang lebih peduli dengan kami. Mungkin ini akan menjadi lokomotif kita atau jadi bahan percobaan kita Pak ke depannya. Kalau mau kami UMKM Koto Tangah untuk pertama kali menginikan diri ke Bapak, boleh Pak difasilitasi kami, insya Allah kita wujudkan mininya dulu Pak. Jadi kalau seandainya sudah kelihatan nih Pak bagaimana progresnya, mungkin teman-teman yang lain akan bisa semangat untuk meniru Pak. Terima kasih.
6: Jadi memang terlihat real pebisnisnya, proposal langsung masuk, langsung live gitu. Oke, boleh sedikit saja Pak Rahim, karena waktu yang membatasi, singkat saja. Mungkin mau ditanggapi sedikit atau ada harapan-harapan lain yang mau disampaikan Pak Rahim sebagai penutup?
7: Ya, mungkin kita cukup gembira ya dengan semangat UMKM kita.
6: Luar biasa ya.
7: Bisa maju terus dan semangat. Dan mudah-mudahan kita lihat masa depan UMKM kita bukan suram tapi lebih baik lagi ke depan.
6: Baik.
7: Dan insya Allah dengan adanya kolaborasi barangkali UMKM itu juga bisa memberikan suatu kontribusi yang besar terhadap ekonomi Sumatera Barat. Mungkin itu.
6: Baik. Urusan proposal nanti off air mungkin ya Pak Rahim.
7: Boleh
6: ya Bu Neni ya, nanti off air proposalnya dilanjutkan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rahim, Bu Neni, terima kasih banyak. Ini luar biasa semangatnya, menular juga ini mudah-mudahan ke pendengar kita semuanya ya. Dan juga tadi hal-hal yang kita harapkan bisa tercapai. Dan yang paling penting juga tadi ya, eksklusivitas dan juga terintegrasi tadi bisa istiqomah gitu ya, istilahnya kayak gitu ya mungkin ya. Baik, Pak Rahim, Bu Neni, terima kasih. Sehat selalu, kami doakan dari sini. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita di Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih untuk partisipasi Anda ya, sudah menyimak. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Persatu RRI Padang di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mithya Hafid dan unggahan disertai narasi meresahkan seluruh platform akan dikenakan pajak tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri tangkapan layar konten tersebut menggunakan Google Lens. Hasil pencarian mengarah ke video unggahan kanal YouTube Antara News dengan judul Meta Menghadap Komdigi sepakat bentuk tim berantas spam judi online. Konteks asli video adalah momen Menteri Komdigi Mithya Hafid memaparkan hasil pemantauan pemerintah terkait lonjakan spam komentar promosi judi online di berbagai platform media sosial. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijakan perpajakan untuk influencer dan konten kreator. Kesimpulannya, unggahan berisi klaim Komdigi tetapkan pajak baru untuk influencer dan konten kreator adalah konten yang menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Prosotok kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Apa kabar? Oke. Kembali ya, ada Salida Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Halo RRI, kembali hadir ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Untuk Anda yang mempunyai mungkin kendala atau keluhan mungkin ya dari publik ya, silakan aja kita terima atensinya di 0751812878 atau di 0811666975 ya. Dan nanti sebisa mungkin kita akan coba menghubungkan dengan pihak terkait ya. Oke, kita terima dulu yang ada di WhatsApp. Mudah-mudahan bisa tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI. Oke, nah masih kendala ternyata sepertinya di WhatsApp. Aduh. Oke deh. Tidak bisa terdengar suaranya yang di WhatsApp. Ya. Kita ke telepon biasa ya, 812878 karena emang tidak bisa mendengar nih suaranya. Oke. Silakan ke 0751812878 untuk Anda yang ingin bercerita ya tentang kendala-kendala yang ditemukan, tentang fasilitas-fasilitas umum mungkin ya. Dan memang tidak bisa ya. Kita coba lagi. Iya, halo. Assalamualaikum. Nah, memang tidak bisa. Tadi 812878 ya, diterima dulu pendengar. Assalamualaikum, halo RRI, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Lydia.
3: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
4: Dengan Pak Sutan di Singkara.
3: Pak Sutan di Singkara, oke.
4: Iya.
3: Ada kendala apa nih Pak? Ada informasi mungkin? Halo?
4: Iya, ini dirinya. Kan bulan kemarin apa administrasi air pump di Singkara naik dari 2.000 menjadi 4.000.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kemudian uang pemeliharaan dari 4.000 menjadi 6.000.
3: Oke,
4: nah, kita sayangkan, iya. Kok di dalam apa ini kok nggak ada sosialisasi?
3: Oke.
4: Okay. Nah, itu yang kita sayangkan. Nah, sementara kan keadaan dalam keadaan seperti ini rakyat sekarang kan, jadi seharusnya anggota dewan bersama PDAM kan harus disosialisasikan dulu kalau naiknya begini. Nampaknya cuman kecil dia, tapi membuat dampak kepada masyarakat.
3: Siap. Okay.
4: Jadi kami dari apa konsumen mohon penjelasan dari PDAM. Kok naiknya gitu kok terlalu cepat tanpa sosialisasi sekalipun.
3: Oke, okay. Baik.
4: Nah, ini yang kita sayangkan. Dimohon Lydia ya.
3: Oke, Pak. Terima kasih. Nah,
4: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sutan di Singkara ya. Dan sekali lagi kita mohon maaf tidak bisa menerima telepon di WhatsApp dulu ya. 812878 ya, untuk nanti mudah-mudahan bisa segera bisa kembali. Oke. Okay. Dan ini Pak Sutan tadi ya, atas terima kasih atas informasinya dan juga pernyataannya ya terhadap administrasi air pam. Oke, nanti kita coba ya Pak Sutan untuk menghubungkan dengan pihak terkait. Mudah-mudahan bisa terhubung ya Untuk Anda semuanya pendengar yang masih ingin telepon, silakan ke 812878. Oke, dan nanti kita sepertinya juga bisa ini ya, bisa menjawab juga beberapa pertanyaan yang beberapa waktu yang lalu belum sempat ya kita tanyakan kepada pihak terkait. Tapi kita terima dulu telepon ya. Assalamualaikum, halo RRI, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Padang menyapa.
3: Halo RRI, Oma.
5: Halo RRI.
3: Iya, dengan Oma bukan ya?
5: Iya benar.
3: Iya benar. Oma Nur ya.
5: Iya.
3: Oke, baik Oma Nur, ada yang mau disampaikan Oma Nur?
5: Ya banget.
3: Apa?
5: Oh, ini ya mengenai MBG.
3: Hmm.
5: Di kelurahan Paruku Tabing.
3: Mm-hmm.
5: Ternyata sampai udah hampir 2 minggu orang sekolah kan, mm-hmm. anak-anak sekolah.
3: Mm-hmm.
5: Tapi sampai sekarang belum dapat MBG. Nah.
3: Oke.
5: Okay. Karena kendalanya itu yang mau Bundo tanyakan sama yang bersangkutan gitu. Soalnya anak-anak tuh mengharapkan kan, bukan anak-anak lagi. Kadang-kadang buat itu ibu menyusui balita atau oh ya itulah lansia. Jadi ibu nanyain gimana tuh yang di kelurahan Pupuk Tabing aja. Kalau di Padang Utara udah dari mulai masuk sekolah kan sampai sekarang lancar-lancar aja. Yeah. Tapi yang di Pupuk Tabing sampai sekarang belum ada beritanya apa-apa gitu. Jadi tolong ya Lydia.
3: Okay.
5: Nanti kepada yang bersangkutan ya lihat apa kendalanya kok beda banget padahal di kota kan gitu.
3: Iya.
5: Desa aja udah pada dapat ini di kota.
3: Oke. Okay. Baik.
5: Jadi, di kelurahan Paruk Tabing ya Lydia, ya,
3: baik, Oma.
5: Tengah.
3: Ya, baik Oma, terima kasih Oma.
5: Assalamualaikum.
3: Makasih ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu dua pertanyaan ya pendengar. Ya, nanti kita akan coba untuk menghubungi pihak terkait. Kita ke satu lagu berikut ini.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Persatuan Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, terkait pertanyaan Ajo ya, beberapa waktu yang lalu terkait dengan proses proposal di Basnas ya. Sekarang Lydia sudah terhubung dengan ketua, Wakil Ketua 4 Basnas Sumatera Barat, ada Dr. Ades Haji Norman Agus. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Norman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
1: Iya, dengan Lydia di Pro 1 Bapak.
2: Iya.
1: Iya. Oke, sehat Bapak pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini Pak, ada apa ya? Ada pertanyaan nih dari warga kita, Pak. Karena katanya sudah masukin proposal ke Basnas tapi belum, prosesnya belum selesai mungkin, nah seperti itu. Jadi berapa lama sebenarnya Pak proses proposal di Basnas ini cair?
2: Pertanyaannya dulu dikembalikan, dia ngajukan proposal ini kemana? Apakah Basnas Kota Padang atau Basnas Provinsi?
1: Okay.
2: Nah, kalau dia ke Basnas Provinsi, tentu bisa kita jawab, kita jelaskan. Kalau nanti Basnas Kota Padang, ya Basnas Kota Padang yang memberikan jawaban.
1: Okay. Kalau misalkan ini misalkan kalau dia ke Sumbar di Basnas Sumbar nih Pak. Sebenarnya kalau untuk proses umumnya cair itu berapa lama Bapak?
2: Oke, kita balik dulu bertanya. Ini prosesnya kita dia ngajukan permohonannya apa?
1: Oke. Nah, apa saja yang bisa?
2: Permohonannya itu apakah itu tentang bantuan pendidikan? Apakah bantuan kemanusiaan, apakah itu bantuan ekonomi, apakah itu bantuan advokasi dan dakwah. Nah, itu harus kita, atau bantuan kesehatan. Nah, maka itu kita verifikasi, kita pilih dulu. Nah, kalau dia bantuannya pendidikan, provinsi itu menangani tingkat SLTA, SLB, dan perguruan tinggi. Nah, kalau dia untuk kabupaten kota yang menangani pendidikan itu tingkat SD, MI, SMP, atau SLP, atau senawiya, itu adalah di kabupaten kota.
1: Oke, baik, baik. Oke, baik ya Pak ya. Tapi kalau untuk ya, lama prosesnya sendiri itu berarti bervariasi ya Pak ya?
2: Nah, dia bervariasinya begini. Kalau kita... misalnya dia proses permohonan bantuan dana zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, itu adalah diawali ketika pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan, seperti surat permohonan, surat rekomendasi Basnas Kabupaten Kota atau Daerah atau UPZ, fotokopi KK, KK, KTP, SKTM, SKJM, serta dokumen pendukung lainnya. Nah, termasuk nomor kontak dan rekening sekalian dilampirkan. Nah, setelah berkas diterima, petugas amil umum itu menerima dokumen dan melakukan pencatatan awal. Nah, permohonan itu diverifikasi untuk diperiksa kelengkapannya. Apabila bahannya lengkap, mustahik akan menerima tanda terima setelah dari itu adalah amil, petugas amil umum. Nah, setelah itu datanya mustahik ini akan diinput dan diteruskan kepada amil bidang 2. Apabila bahannya tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Untuk diverifikasi di bidang umum memerlukan waktu lebih kurang 15 menit lagi. Nah, nanti setelah bahan itu lengkap, di bidang 2 permohonan itu diterima dan dipelajari lebih lanjut sebelum didisposisikan kepada petugas yang berwenang. Nah, tahap berikutnya nanti adalah verifikasi dan identifikasi, yaitu proses pemeriksaan terhadap kebenaran data, kondisi pemohon, serta kesesuaian permohonan dengan ketentuan program bantuan. Nah, hasil verifikasi kemudian nanti menjadi dasar dalam memusyawarahkan di rapat di bidang 2. Nah, setelah proses verifikasi dan rapat di bidang 2 selesai, Wakil Ketua Bidang 2 nanti menyampaikan kembali hasil rapat bidangnya itu kepada pimpinan untuk dilaksanakan rapat pleno pimpinan. Nah, permohonan ini dibahas dalam rapat pimpinan atau rapat pleno untuk menentukan apakah permohonan ini layak disetujui atau memerlukan tindak lanjutnya. Nah, sehingga keputusan rapat dituangkan itu dalam notulen serta menghasilkan surat pengantar ataupun surat jawaban kepada pemohon. Jadi apabila permohonan itu dinyatakan disetujui, maka proses dilanjutkan dengan permintaan pencairan dana. Bidang terkait menyiapkan formulir permintaan dana tersebut kepada beserta notulen rapat dan juga adalah data rekening penerima. Nah, dokumen tersebut kemudian diproses oleh bidang 3 lagi, diteruskan kepada sekretaris untuk diperiksa dan selanjutnya memperoleh persetujuan dari wakil ketua 3 dan ketua melalui penandatanganan form setuju bayar. Nah, setelah seluruh persetujuan diperoleh, magian keuangan melakukan transaksi bank sesuai dengan data rekening penerima. Bukti transfer menjadi bukti bahwa dana telah disalurkan kepada pemohon. Dengan demikian, proses permohonan bantuan dinyatakan selesai ketika bantuan telah diterima oleh pemohon. Nah, namun berdasarkan daripada SOP, estimasi waktu pelayanan bervariasi. Pada setiap tahapan mulai daripada sekitar 15 menit untuk proses administrasi awal hingga 1 hari pada tahap persetujuan atau mungkin pencairan dananya, sehingga keseluruhan proses itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Namun ketika itu adalah permohonannya adalah di luar Kota Padang, nah kemudian harus verifikasi ke lapangan dan ini membutuhkan waktu. Misalnya verifikasinya itu adalah ke daerah Pasaman Barat atau ke daerah 50 kota atau mungkin ke Solok Selatan atau mungkin ke daerah yang lain Darmasraya. Nah, karena kalau di Sumatera Barat kita melayani tentu 19 kabupaten kota. Nah, itu mekanisme proses yang kita lakukan di Basnas Provinsi Sumatera Barat yang dalam programnya ada bentuknya 5. Ada pendidikan, ada kemanusiaan, ada kesehatan, ada ekonomi, ada advokasi dan dakwah. Tetapi tidak bisa lepas daripada asnaf. Ya, penerimanya tetap asnaf yang 8. Kemudian, kita kan alur yang seperti ini kita sangat hati-hati karena kita akan diperiksa. Nah, periksanya kalau kita aman secara syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Nah, taruhlah gini, secara mungkin regulasi dia memenuhi syarat. Dapat SKTM, dapat ini, dapat segala macam. Tapi tidak aman syar'i. Setelah kita verifikasi ke lapangan, ternyata dia rumahnya bagus. Kemudian dia punya mobil. Nah, itu tidak aman syar'i. Aman regulasi dia dapatkan. Dapat keterangan, surat keterangan tidak mampu dari mungkin dari lurah atau mungkin dari juga adalah nagari. Nah, makanya kami perlu verifikasi ke lapangan. Nah, itu proses mekanismenya. Jadi memang bervariasi. Kalau itu adalah lengkap permohonannya, kemudian nanti sudah dibawa rapat, yaitu setuju bayar, ya langsung dibayarkan. Itu Mbak.
1: Jadi seperti itu ya Bapak ya. Oke, sudah panjang lebar. Alhamdulillah sudah mengerti insya Allah ya masyarakat kita ya Pak ya.
2: Kita tidak ada istilahnya mempersulit, tidak ada. Kita melayani siapapun yang datang kita layani. Tapi kita yang misalnya melayani misalnya untuk bantuannya pendidikan. Maaf kalau provinsi tingkatnya SLTA, SLB, perguruan tinggi. Kalau untuk dia, dia anaknya tingkat SD, MI, atau SMP, atau senamnya. Maaf, itu kepada kabupaten kota perginya.
1: Baik-baik. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Untuk pertanggungjawaban dananya dari yang sudah diberikan bantuan. Nah, itu apakah nanti ada pertanggungjawabannya, Bapak?
2: Iya, kita pertanggungjawaban. Kita akan membuat pertanggungjawaban laporan kita. Kita akan diaudit dua. Mm-hmm. Audit kita, audit KHP, kemudian audit syariah. Mm-hmm. Audit syariah itu adalah direktorat daripada Kementerian Agama. Mm-hmm. Mm-hmm. Sekarang ini kita sedang diaudit syariah.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Nah, membuat laporan kita. Mm-hmm. Laporan kita itu adalah kita membuat laporan kepada gubernur sebagai yang penanggung jawab di provinsi, mm-hmm, dan yang mengeluarkan SK

0: kita, Bapak.
1: Ya,
0: selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, barusan ada Wakil Ketua 4 Basnas Sumatera Barat ada Dr. Anas Haji Nurman Agus ya, untuk pertanyaan dari Agjo di Padang beberapa waktu yang lalu ya. Hari ini alhamdulillah sudah terjawab ya. Dan kita masih mencoba untuk terhubung ya dengan beberapa pihak terkait tadi atas aduan dari Bapak Sultan di Singkara terkait ADM air pam yang naik, terus ada Oma Nur juga di Simpanggia ya terkait MBG di Kelurahan Parupuk Tabing belum ada yang mendapatkan. Tapi kita ke yang satu ini dulu pendengar, jangan kemana-mana, masih di Halo RRI.

0: makin cinta nih sama Bang Nagari.
1: Ada apa, Pak Reza?
0: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
1: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
0: Fiturnya, kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk

0: penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
1: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
2: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Baik, pendengar masih di program Halo RRI ya, terkait dengan pertanyaan Bapak Sutan di Singkara ya. Sekarang Lydia sudah terhubung dengan Direksi Perumda Air Minum Tirta Solo dan Indah Kabupaten Solo, ada Bapak Febri Fauza SPTMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Ya, pagi Pak. Apa kabar, Bu? Sehat, pagi, Bapak gimana Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, ini ada keluhan Pak dari warga Pak tentang ADM ya. Air pump katanya naik dari 2.000 ke 4.000. Terus ada uang pemeliharaan juga 4.000 ke 6.000 gitu. Katanya kenapa tidak disosialisasikan? Nah, gimana nih Pak tanggapannya Pak?
2: Baik, terima kasih Bu. Ya. Terkait dengan pengelolaan air minum di Kabupaten Solo itu berjalan seperti biasa. Tapi akhir-akhir ini Bu, kita terkena bencana yang luar biasa Bu. Pasca banjir, bandang akibat dari hidrometeorologi yang cukup luar biasa. Kabupaten Solo ini dilanda Bu, semua hampir 63% wilayah kita terkena dampak itu sampai hari ini Bu. Okay. Hingga banyak rekening-rekening yang gak aktif dan segala macam. Terkait dengan tarif air itu kan sesuai aturan setiap tahun itu harus dibuatkan regulasinya atau keputusannya oleh pemerintah daerah, dan ini Pak Bupati. Setiap tahun itu Bu, sebelum November atau paling lambat Desember tahun, atau umpamanya untuk tarif air tahun 2026 itu sudah harus ditetapkan di November tahun sebelumnya. Dan kebetulan di Kabupaten Solo itu kemarin ditetapkan dengan keputusan Bupati Solo untuk tarif yang akan diberlakukan di tahun 2026 itu dengan keputusan Bupati nomor 500 garis datar 490 tahun 2025 tentang tarif air minum pada perusahaan umum daerah air minum Tirta Solo dan Indah Kabupaten Solo tahun 2026. Di sini ada penyesuaian terkait di kelompok yang pertama mesasi Bu. Mesasi rekening pelanggan air. Mesasi ini itu terkait dengan salah satunya itu adalah ini Bu, yang penggunaan IT yang dari jasanya itu meningkat. Sehingga ini di buatlah kebijakan oleh Bupati melalui usulan dari kita bersama sehingga ini bisa penyesuaian sehingga bisa kita memenuhi itu Bu. Dan ada beberapa pengembangan aplikasi di Perumda Bu, dan sesuai dengan tuntutan regulasi terbaru supaya ini memudahkan pelanggan dan kita dalam mengelola perusahaan. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan pemeliharaan. Pemeliharaan yang tadinya dari 4.000 ke 6.000. Pemeliharaan itu termasuk salah satunya itu seperti pertipaan. Pertipaan kita ini kan harus diremajakan dan dikembangkan. Sementara jaringan pipa kita, baik itu pipa transmisi, pipa distribusi, pipa yang sambung ke rumah, itu kan sudah berumur. Ada yang dibangun tahun 79, dan dibangun 80-an, 90-an, dan itu rata-rata belum banyak berubah. Artinya ini memang harus tetap dipelihara, sehingga ini untuk menjamin ketersediaan air di masyarakat, baik itu secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Itu Bu gambarannya. Kemudian ini memang sudah disosialisasikan ketika ada rapat-rapat di tingkat kabupaten, kemudian dapat di tingkat kecamatan dan nagari, selalu disampaikan ini Bu. Ada beberapa yang memang tidak semua wilayah kita sampaikan, kita adakan sosialisasi secara formal, tapi hanya beberapa tempat yang mewakili Bu. Karena Kabupaten Solo ini kan 14 kecamatan itu Bu. Kita mengambil sampel di beberapa saja. Mm-hmm. Kemudian sembari itu disampaikan oleh pegawai kita ke seluruh pelanggan sambil seperti ada penagihan, ada kunjungan ke lapangan dan segala macam. Jadi sosialisasinya seperti itu yang dilakukan.
1: Oke, baik. Dengan kata lain, mudah-mudahan sekarang sudah bisa sosialisasi juga nih untuk seluruh masyarakat ya, yang sedang mendengarkan radio ya, Pak.
2: Ini. Ya, sama lagi nih, Bu. Sosialisasi seperti itu. Artinya ini memang, apalagi kita tahu, Bu, akhir-akhir ini itu terjadi banyak peningkatan harga-harga, Bu.
1: Iya.
2: Di apalagi ini saprodi kita, apa namanya? Order dia untuk ini, Bu. Pipa ini kan cukup banyak aksesoris dan segala macam. Itu signifikan, Bu. Ada yang 2 kali lipat, ada yang 50%, semuanya naik. Enggak ada yang turun, Bu.
1: Naik semua, Pak.
2: Iya.
1: Oke, baik, Pak Febri.
2: Dan penyesuaian tarif ini, Bu, kita sudah terakhir itu tahun 2022, Bu. Jadi 5 tahun terakhir ini nggak ada, Bu. Nggak ada penyesuaian.
1: Oke.
2: Okay. Artinya memang perusahaan memang kesulitan, Bu, untuk itu. Setelah kita yakinkan pimpinan bahwa memang sudah harus ada penyesuaian. Itu pertimbangan kemarin yang dilakukan. Dan ini memang tidak sangat signifikan gitu dibanding dengan daerah-daerah tetangga. Seperti Kota Solo, Padang atau apa gitu. Dan kita itu adalah tarif yang paling rendah di Sumatera Barat.
1: Oke, baik-baik.
2: Ya, malah di bawah tarif yang ditetapkan oleh gubernur, Bu.
1: Oke.
2: Kan itu di SK gubernur itu kan ada tarif terendah dan tarif tertinggi. Kita tarif terendah saja nggak terpenuhi, Bu. Artinya kita kalau nggak terpenuhi itu artinya tidak akan ada keuntungan oleh kita, Bu. Dia hanya untuk semacam BEP saja, biaya pulang pokok dan segala macam. Ketika ada gangguan, ada umpamanya kebocoran, karena kan rawan kebocoran, Bu. Kebocoran itu ada yang memang murni alamiah dan ada juga yang sepertinya ada akibat yang lain gitu. Sehingga nih jadi kebocoran dan segala macam. Ketika terjadi hal-hal seperti itu, perusahaan agak sulit itu.
1: Oke, Pak Febri, maaf terputus ternyata sepertinya ya. Tapi oke, sudah terjawab juga semuanya, alhamdulillah ya. Pak Febri, terima kasih juga atas jawabannya untuk pertanyaan dari Pak Sutan ya, terima kasih. Pak Ilham mungkin bisa ke 812878 karena WhatsApp kita tidak bisa ini, Pak Ilham, untuk menerima telepon ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Febri. Tapi kita ke yang saat ini dulu pendengar ya, nanti kita kembali di Halo RRI.

0: masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Baik pendengar, ya kita kembali sudah terhubung dengan Pak Febri Fauza selaku Direksi Perumda Air Minum Tirta Solo dan Indah Kabupaten Solo. Ya, kita sapa kembali. Halo Pak Febri.
2: Halo Bu.
1: Halo. Wah, ini ya, maaf ya Pak ya, tadi terputus.
2: Iya. Ya,
1: oke. Okay. Ya, Bu. Masih ada yang mau disampaikan, silakan Bapak.
2: Ini Bu, terkait layanan yang kita lakukan melalui masyarakat. Ya. Itu memang beberapa wilayah layanan itu belum 24 jam. Disebabkan karena kemarin ini Bu terjadi bencana yang cukup besar di Kabupaten Solo. Sehingga terdampak 63% masyarakat yang tidak dialiri. Ya. Kalau kita kalkulasikan itu lebih kurang 6.181 rumah terhenti air mengalir, Bu. Terhenti air mengalir. Dan itu berbagai macam cara kita untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada yang mengantarkan air pakai mobil tangki. Kemudian ada yang di sekitar itu kita kita lakukan rehab cepat, tanggulangan darurat sementara gitu Bu. Walaupun demikian memang kita lakukan itu memang belum terpenuhi semuanya waktu itu. Sampai hari ini kita masih terdampak bencana itu.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya Pak ya, memang terdampak karena bencana yang walaupun kejadiannya sudah lama tapi dampaknya masih sampai sekarang ya Pak.
2: Iya Bu, karena salah satu contoh memang di daerah yang sangat parah bagian utara, itu kan ada pipa kita sampai hari ini yang hilang sampai 4,5 kilo Bu, yang putus sampai beberapa kilometer. Dan itu nggak sebentar pipanya, pipanya nggak bisa dipakai lagi karena udah terputus, sudah patah dan segala macam. Harus ada yang namanya pengadaan baru. Pengadaan baru ini perusahaan terbatas, pemerintah daerah juga sangat terbatas, pemerintah pusat. Kita mengajukan Bu.
1: Okay.
2: Nah, prosedur dan mekanisme untuk ini cukup panjang. Cukup panjang dan ketika kita dibantu oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki, itu tidak serta-merta langsung diperbaiki ya gitu Bu. Karena termasuk ke dalam kondisi rehab rekon. Ada perencanaannya, ada izin-izinnya dan segala macam. Nah, yang lebih parah ini untuk wilayah-wilayah yang berada di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan, apakah itu hutan lindung atau hutan satwa margasatwa. Itu punya aturan sendiri, Bu. Harus dipenuhi dulu readiness kriteria. Harus ada izin AMDAL dan segala macam. Nah, itu, Bu. Jadi, enggak bisa langsung. Jadi harus berproses. Sehingga sampai saat ini sudah memakan waktu lebih kurang 6-7 bulan ini, Bu. Itu masih proses perencanaan. Ketika Kabupaten Solo itu udah dinyatakan dapat bantuan untuk rehab rekon. Nah, sampai hari ini dari 7 spam kita yang diajukan Bu, itu 4 sudah ditangani. Tapi prosesnya baru masih perencanaan di tingkat beliau gitu. Jadi kita menyiapkan lahan dan segala macam. Ini yang paling krusial seperti yang ini Bu, ada pipa panjangnya 7 km. Nah, itu disosialisasikan kembali, kemudian masyarakat yang terpakai lahannya 7 kilo Bu. Satu aja masyarakat yang gak mau, itu bisa berantakan Bu. Sama lah seperti yang akhir-akhir ini viral, itu jalan tol, Cincin Bukit Tinggi Bu. Satu aja menolak, itu terasanya berubah. Nah, begitu juga di pipa kita, Bu. Ketika pipa, satu aja orang menolak di pertengahan umpamanya, itu akan sulit kita, Bu. Nah, sosialisasi kembali, Bu. Nah, kita sosialisasi ini mungkin waktu dan segala macam. Itu, jadi memang untuk pemulihan ini memang sangat lama dan sulit. Dan pemerintah Kabupaten Solo sudah menetapkan status pemulihan itu sampai Desember 2027, Bu.
1: Lumayan lama
2: sementara
1: waktunya,
2: masyarakat ya? Sementara masyarakat hari ini butuh layanan. Sehari aja nggak dapat air, coba gimana Bu?
1: Betul.
2: Ini yang paling sulit Bu, bagi pelayanan seperti ini ketika kejadian-kejadian seperti ini. Air mati, ketika kita mau antar air, keterbatasan kita Bu, apalagi harga-harga minyak mahal lagi kan. Dan masyarakat ingin 24 jam, sementara kita nggak sanggup untuk mengantar air dan segala macam, karena biaya dan segala macam.
1: Nah, itu
2: kondisi layanan yang ada hari ini.
1: Oke, baik. Nah, ini komplit yang disampaikan oleh Pak Febri ya. Kepada masyarakat ya. Terima kasih Pak Febri ya.
2: Terima kasih, Bu Lina.
1: Iya, terima kasih juga. Selamat kembali beraktivitas Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, pendengar ya, penjelasannya komplit dari Pak Febri ya, atas bagaimana kenaikan tadi biaya administrasi, biaya pemeliharaan, juga kondisi sekarang ya, dari keadaan air ya, penyaluran air juga di Kabupaten Solo ya, ada 14 kecamatan di sana. Dan untuk pertanyaan Oma Nur, kita pending ya Oma ya. Mudah-mudahan di lain waktu Halo RRI bisa menjawab pertanyaan Oma, dan kita doakan semoga MBG-nya bisa segera ya di Kelurahan Paropok Tabing maksudnya, agar bisa juga dinikmati oleh anak-anak dan juga oleh lansia juga yang berhak mendapatkan MBG juga. Dan Halo RRI lidah tuntaskan juga untuk hari ini pendengar ya. Terima kasih juga untuk masyarakat yang sudah mendengarkan, yang sudah beratensi. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga hari Jumat ya, untuk mendengarkan dan coba kita untuk meneruskan ya kendala-kendala atau keluhan-keluhan Anda ke pihak-pihak yang terkait. Oke, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Kita ke yang satu ini dulu.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Plus Info.
1: Pendengar, Puskesmas PAU Kota Padang mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG bagi siswa sekolah pada Agustus hingga November 2026. Pelaksanaan program ini bertepatan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Kepala Puskesmas PAU Dr. Pratiwi di Padang kepada RRI mengatakan sasaran program CKG untuk peserta didik kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA atau SMK sederajat. Pratiwi menjelaskan juga pemeriksaan yang diberikan yaitu pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, telinga, gigi, kulit, serta screening kesehatan lainnya. Khusus siswa SMP dan SMA, pemeriksaan juga ada tes hemoglobin dan gula darah untuk mendeteksi dini anemia maupun gangguan kesehatan lainnya. Pratiwi menambahkan juga di wilayah kerjanya, program CKG akan menjangkau 10.000 siswa yang tersebar di 44 sekolah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kaget, tabrakan. Aduh, pendengar ya, kembali sedikit berawan ya di Sudirman 12. Ya, gak tahu di tempat Anda juga gimana, apakah hari ini bakal hujan. Kemarin berawan-berawan, cerah ya. Kita gak tahu nih gimana sekarang cuacanya. Tapi yang penting tidak ada salahnya untuk Anda yang beraktivitas keluar rumah ya, membawa ya seperti mantel, payung ya, gak berat juga ya, hanya disimpan di jok motor atau mungkin di payungnya disimpan di mobil, terus payung lipat disimpan di tas ya, bisa loh pendengar ya. Tidak ada kata berat, tapi yang ada adalah kata males. Oke deh, terima kasih untuk Anda yang juga masih stay di Pro 1 RRI Padang ya, yang mendengarkan kita juga di aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id. Selamat siang semuanya yang mendengarkan di Kota Padang, Sumatera Barat, di luar Sumatera Barat. Semoga aktivitas Anda semuanya pada lancar di hari ini. Oke, kita ke lagu lagi deh ya. Kita hiburan dulu nih.

0: Iya, iya. Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.
3: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutejaka, menyebut bergabungnya Indonesia sebagai pendiri organisasi kecerdasan buatan global WIKO bersama 30 negara. Ya, berpandangan keanggotaan tersebut membuka peluang mempengaruhi kebijakan internasional sekaligus memperluas jaringan kerja sama teknologi lintas negara. Ardi memaparkan Indonesia memerlukan akses teknologi kecerdasan buatan terbaru guna memperkuat riset keamanan cyber serta pengelolaan risiko nasional. Baginya, kolaborasi internasional menghadirkan kesempatan mempelajari inovasi mutakhir sekaligus mempercepat penguasaan teknologi yang masih berkembang di dalam negeri. Dan Ardi juga mengingatkan, kesiapan Indonesia masih memerlukan penguatan pada infrastruktur, regulasi, talenta, ekosistem inovasi, literasi serta etika kecerdasan buatan. Ya, yakin ya, pemerintah, industri, akademisi dan masyarakat perlu membangun kolaborasi agar Indonesia mampu sejajar dengan negara anggota WIKO lainnya. Wow. Ya, dan pengembangan kecerdasan buatan diharapkan juga mampu mempercepat kemajuan usaha mikro melalui peningkatan akses teknologi, pembiayaan dan perlindungan usaha. Ya, menilai pendengar, masyarakat perlu terus mempelajari kecerdasan buatan agar teknologi di manfaatkan secara aman, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat yang luas. Baik pendengar, untuk ada semuanya yang ingin baca-baca juga artikel ataupun berita kita, ya bisa langsung ke portal berita kita aja, rri.co.id.

0: Oke.
1: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke. Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Oke, berita itu hoax kan?
6: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
5: Sabar, Fit.
6: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
5: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
6: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
5: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
7: When you sing, you begin with do, re, mi.
8: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
9: Do re mi fa so la ti do so do.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa resmi diperpanjang selama 3 hari. Keputusan tersebut diambil setelah tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah pada hari ke-7 pencarian Selasa 21 Juli 2026. Jenazah ditemukan di perairan timur Pulau Sanana Besar ya, setelah kantor pencarian dan pertolongan Makassar menerima laporan. Menindaklanjuti informasi tersebut, KN SAR Pacitan bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi korban sebelum diserahkan kepada KN SAR Kamajaya. Dengan penemuan tersebut, ya, mendengar saat ini terdapat 2 jenazah yang berada di KN SAR Kamajaya untuk dibawa menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Selanjutnya, jenazah akan menjalani proses identifikasi oleh tim DVI atau Disaster Victim Identification. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan operasi SAR ini sesuai prosedur berlangsung maksimal selama 7 hari. Namun, operasi diperpanjang setelah dilakukan evaluasi bersama seluruh unsur terkait dan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Selama masa perpanjangan, tim SAR gabungan ini tetap mengerahkan seluruh unsur laut dan udara dengan penyesuaian wilayah pencarian. Penentuan area pencarian dilakukan berdasarkan analisis arus, angin, serta hasil evaluasi search and rescue maritime prediction. Basarnas mengerahkan sejumlah armada juga diantaranya KN SAR Kamajaya, KN SAR Pacitan, Punta Dewa, RB-202, KRI Marlin 877, dan juga KRI Hiu. Selain itu pencarian juga didukung pesawat Boeing 737-200, serta berbagai unsur potensi SAR lainnya. Basarnas menegaskan, proses evakuasi dan identifikasi korban akan selalu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Operasi pencarian akan dilanjutkan hingga batas waktu perpanjangan berakhir dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.

0: Korea.
1: Terus atau kenal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini ya. Kita ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun asis dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Space here for Veltman momentarily. Waits it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and edges in just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia, PP Perpani, Irawadi Hanafi, mengatakan panahan tim Indonesia akan

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Rosetta kenal informasi dan inspirasi. Love you longer from Raisa. Si cantik yang satu ini benar, suaranya itu nyegerin ya. Nyegerin, ngademin ya di saat cuaca yang jadinya panas. Tadi cuacanya itu enak ya, berawan, sekarang panas. Nah begitulah, bergonta-ganti dengan cepat cuaca. Jadi untuk kita semua ya, itu mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, sayur jangan lupa ya dikonsumsi juga tiap hari, buah-buahan, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak kegiatan yang mungkin tidak terlalu diperlukan ya, biar nanti istirahatnya itu bisa lebih tercover gitu ya, lebih bisa terpenuhi, apalagi mungkin kegiatan Anda di luar juga sudah banyak ya pendengar, apalagi yang juga rentan dengan penyakit dan juga sudah punya penyakit bawaan, mudah-mudahan tetap sehat semuanya.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kambing
4: sate. Guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: pegawai negeri sipil atau PNS adalah salah satu profesi yang banyak diminati para pencari kerja. Profesi PNS ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada masa penjajahan pun sudah dikenal sistem kepegawaian. Dalam catatan sejarah, orang yang menjadi PNS pertama di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi aparatur negara pada 1940. Mengutip laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, aparatur negara pada saat itu memang sudah ada, tapi belum tertata dengan baik. Bahkan aparatur negara larut dalam pergolakan politik yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, pada 25 September 1945, Presiden pertama RI Soekarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950 dibentuk kantor urusan pegawai atau KUP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Penertiban, penataan, dan pendayagunaan aparatur negara kemudian berlanjut melalui serangkaian program seperti pada era Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 1 Agustus 1953 dan pada masa Kabinet AN Sastro Mijoyo ke-1 pada 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955. Selanjutnya, Presiden kedua RI Soeharto melakukan penataan pemerintahan. Ia pun membentuk sebuah wadah untuk menghimpun pegawai RI dengan nama Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI pada 29 November 1971. Wadah ini menghimpun pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta perusahaan dan pemerintah desa.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar, Perumda Air Minum Kota Padang bersama Hutama Karya memulai perbaikan infrastruktur instalasi pengolahan air IPA Gunung Pangilun. Perumda AM diingatkan, distribusi air bersih ke wilayah pelanggan Kota Padang akan terganggu selama pengerjaan. Humas Perumda Air Minum Kota Padang Adi Zain kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, rehabilitasi instalasi pengolahan air Gunung Pangilun merupakan bagian dari pemulihan sistem penyediaan air minum pasca banjir bandang akhir November 2025. Dampak kerusakan akibat bencana membuat kapasitas produksi air bersih turun sekitar 25% dari kondisi normal. Adi menjelaskan, perbaikan difokuskan pada pembangunan yang berfungsi menjernihkan air baku. Selama proses rehabilitasi sekitar 4 minggu, produksi air hanya mengandalkan satu unit sehingga distribusi air ke pelanggan berkurang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Yeah. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Waktu merupakan sesuatu yang penting, tidak berwujud, namun sangat dirasakan kehadirannya. Waktu ini unik. Jika telah berlalu, hanya akan ada penyesalan yang tersisa. Namun tidak hanya penyesalan, di sana juga ada harapan untuk lebih baik. Waktu memiliki banyak misteri yang perlu kita ketahui. Ini adalah salah satu fakta unik tentang waktu, di mana waktu sesungguhnya di bumi tidak sampai 24 jam. Seperti yang dikutip dari radartime.co.id, waktu rotasi sesungguhnya di bumi tidak tepat 24 jam. Meskipun kita mengenal dalam satu hari ada 24 jam, namun sebenarnya ada selisih beberapa menit dari waktu yang sesungguhnya. Waktu satu hari yang sesungguhnya di bumi adalah 23 jam 56 menit dan 4,1 detik. Namun untuk alasan kemudahan pencatatan, maka dibuatlah menjadi 24 jam seperti yang kita kenal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

Perusahaan informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda semuanya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan. Yang pertama, warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelola zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, lalu bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Ya, ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi. Jadi pengumuman seleksinya ya berlaku 15 sampai 29 Juli 2026. Terus untuk pendaftaran juga ya 15 sampai 29 Juli, seleksi administrasi 30 Juli 2026. Pengumumannya 1 Agustus 2026 ya, pengumuman seleksi administrasi. Lanjut seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah ya di 3 hingga 4 Agustus 2026. Lanjut, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah di 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara 8 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi yaitu 10 besar di 11 Agustus 2026. Ya. Dan notes jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya, dan hanya akan diinformasikan melalui laman resmi https://simz.kemenak.go.id. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi kotak person melalui tim sekretariat seleksi. Yang pertama ada Jusnimar Esos di 0852-74-76-1141 atau melalui Alfajri SHIMHI di 0822-8422-4943. Nah, itu informasi untuk Anda pendengar. Dan informasi lagi, waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini bagi wilayah Kota Padang dan sekitarnya adalah pukul 12 lebih 29 menit waktu Indonesia.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.29 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kebarang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

bersikap sabar kepada kawan yang berbuat jelek kepadamu,

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pak, Bu, ngebrisek apa cut?
4: Ada warna receh nggak, Pak?
5: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
4: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
5: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
4: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
6: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aduh, bentol-bentol sana sini.
1: Biasalah, ada yang rindu sweet banget kan?
2: Huh?
0: Suat sweet, suat sweet. Gini ya, jerawat itu bukan berarti ada yang rindu. Tapi itu disebabkan karena banyaknya kulit mati yang menyumbat pori-pori, produksi minyak jerawat yang berlebihan, serta adanya pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes, dan masih banyak lagi tuh penyebab lainnya. Makanya bersihin muka jangan males dong.
1: Yah, jadi gak ada yang lagi kangen dong.
0: Ada tuh bakteri, kangen semua tuh kayaknya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi, pendengar, gaya hidup sehat saat ini semakin populer di masyarakat. Ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial ya. Dan tidak hanya perlu menonton influencer ya, kalau mengamati orang di sekeliling kita nih sekarang, ya kita bakal sadar kalau mereka juga menerapkan hidup sehat. Lalu sebenarnya apa sih pola hidup sehat itu? Melansir dari Klik Dokter yang dikutip dari rri.co.id, gaya hidup sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara, seperti olahraga 15 menit. Gaya hidup seperti ini tentu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muncul ya pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang. Nah, hal ini disukai karena orang-orang tuh mulai sadar akan manfaat dan juga kelebihannya dalam mengaplikasikan di keseharian kita. Salah satu contohnya nih, jogging atau mungkin running. Nah, banyak orang yang sekarang udah mulai melakukan kegiatan ini karena santai, terus nggak memerlukan tenaga berlebih, tapi terbukti efektif membakar lemak. Ada juga sekarang yang lagi viral ya, olahraga padel, yoga juga, ada pilates. Ya, menjadikan cara yang saat ini digemari demi menuju gaya hidup sehat. Gak ada masalah dong ya mengikuti tren. Selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Selain olahraga, pendengar, konsumsi makanan sehat atau clean food. Nah, ini juga semakin banyak yang menarik ya. Banyak menu yang gak kalah lezat dan serupa dengan makanan biasanya. Banyak juga usaha catering makanan sehat yang muncul ya di masyarakat. Karena pengen bareng-bareng hidupnya lebih sehat gitu. Sekarang apakah Anda sudah masuk ke dalam ritme pola hidup sehat dengan menetapkan hidup makan yang sehat dan juga istirahat yang cukup juga ya, dan olahraga, mudah-mudahan ya.

Rosato Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita jalan warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Di Sirkenari, Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Dalam visi atau visi kita yang paling utama, yaitu menjadikan kota Pariman sebagai kota salah, beriman, soleh, dan terbaik.
3: Dari BP3M Sumatera Barat juga selalu mengimbau agar para calon pekerja migran Indonesia hati-hati memilih perusahaan.
4: Kebersihan ini tidak tanggung jawab dia saja, jadi tanggung jawab kita bersama masyarakat.
1: Sari berita, program unggulan Pemko Pariaman Satu Rumah Satu Hafiz. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sumber ajak masyarakat cek penempatan resmi sebelum bekerja di luar negeri. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lydia Permata. Untuk menyukseskan program unggulan, Wali Kota Pariaman Yota Balat dan Wakil Wali Kota Mulyadi Satu Rumah Satu Hafiz akan melakukan monitoring, verifikasi, dan pemetaan langsung ke setiap sekolah.
5: Sebanyak 11 tim akan melakukan monitoring program unggulan Satu Rumah Satu Hafiz untuk melakukan verifikasi dan pemetaan langsung ke sekolah-sekolah sekota Pariaman. Usai melepas tim kemarin, Wali Kota Pariaman Yota Balat menegaskan komitmennya program ini sebagai langkah nyata dalam menyukseskan program unggulannya dan sekaligus menjaga kualitas serta keberlangsungan program penguatan keagamaan dan pencetak generasi Qur'ani di Kota Pariaman. Dijelaskannya, verifikasi ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 21 hingga 25 Juli 2026. Pihaknya memastikan proses verifikasi berjalan objektif dan efektif. Pembentukan 11 tim disusun khusus berdasarkan keseimbangan beban kerja, bukan berdasarkan wilayah kecamatan. Dengan pendekatan ini, seluruh sekolah di Kota Pariaman akan mendapatkan porsi perhatian dan verifikasi secara merata. Yota Balat menjelaskan program unggulan Satu Rumah Satu Hafiz merupakan bagian dari visi Kota Pariaman, Risalah, Beriman, Saleh, dan Berakhlak. Inisiatif ini bertujuan untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran agar setiap keluarga di Pariaman memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang menjadi hafiz.
2: Dalam visi atau visi kita yang paling utama, yaitu menjadikan Kota Pariaman sebagai kota salah, beriman, soleh, dan terbaik. Kami terima kasih banyak. Tim monitoring dan terususnya kepada Pak Kemenak. Di Pak Kemenak ini harus Bapak Kemenak kawal di Pak Kemenak. Adapun tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui sejauh mana dan seberapakah anak-anak yang telah belajar dengan Al-Quran bisa kita ketahui berapa juz di masyarakat.
5: Yota Balat menambahkan, sebagai komitmen pemerintah Kota Pariaman dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan fondasi akhlak mulia, program ini terus dievaluasi perkembangannya untuk memastikan pencapaian target mencetak generasi Qur'ani di setiap rumah tangga. Armin Ramli melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tempat pembuangan sementara TPS Mobile sebagai solusi ketika TPS di lingkungan permukiman mengalami kelebihan kapasitas atau penuh.
4: Kebersihan ini tidak tanggung jawab DLH, jadi tanggung jawab kita bersama masyarakat.
6: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Padang Luksani di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan, masyarakat yang mengalami kesulitan membuang sampah karena bak TPS telah penuh dapat segera menghubungi DLH Kota Padang. Sebagai solusi, DLH akan menurunkan TPS mobile berupa truk pengangkut sampah yang ditempatkan sementara di lokasi yang membutuhkan hingga kondisi kembali normal. Luksani menjelaskan saat ini DLH masih mengoperasikan 3 unit TPS mobile di Kota Padang. Satu unit disiagakan di Kecamatan Kuranji, sementara 2 unit lainnya ditempatkan di Kecamatan Pau untuk melayani kawasan yang sering mengalami penumpukan sampah. Luksani menyebutkan saat ini Kota Padang memiliki 143 TPS resmi yang tersebar di 11 kecamatan sebagai fasilitas pembuangan sampah masyarakat. Seluruh sampah yang terkumpul di TPS diangkut setiap pagi oleh petugas kebersihan sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA Aya Dingin. Menurut Luksani, kondisi sampah yang sebelumnya banyak terlihat menumpuk di median jalan kini mulai berkurang berkat peningkatan pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, warga tetap diimbau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, serta memanfaatkan layanan TPS mobile apabila TPS setempat telah penuh.
4: TPS mobile masih ada, Bu, kalau ada permintaan dari masyarakat atau LPS-LPS yang tidak ada TPS-nya, kita gunakan TPS mobile. Sekarang ini TPS mobile ini kurangi pau.
6: Pada kesempatan ini, Luksani juga menghimbau seluruh pengguna jalan agar tidak membuang sampah sembarangan, seperti bungkus makanan maupun puntung rokok, karena dapat mencemari lingkungan dan mengurangi kebersihan kota. Masyarakat yang membutuhkan layanan TPS mobile diminta segera menghubungi DLH Kota Padang agar permintaan armada dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Saridela Putri melaporkan.
7: Pemerintah Kota Solo menyalurkan bantuan program optimalisasi lahan dari Kementerian Pertanian kepada 19 kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Bantuan dimaksud sebagai upaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui perbaikan tata kelola air dan infrastruktur pendukung.
8: Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan program OPLAH merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Menurutnya, bantuan ini menjadi dorongan bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi. Ramadhani Kirana Putra menyampaikan bantuan program OPLAH dari Kementerian Pertanian diberikan kepada 19 kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui perbaikan tata kelola air dan infrastruktur pendukung. Bantuan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN memiliki nilai total sekitar 1,7 miliar rupiah.
9: Tahun ini kita dibantu dengan total lebih kurang sekitar 1 miliar 776 juta untuk 19 kelompok tani yang ada di Kota kita ini. Bantuan ini telah masuk ke rekening kelompok masing-masing. Untuk yang di bawah 100 juta rupiah itu sudah masuk 100% semuanya. Untuk yang di atas 100 juta rupiah, 70%. Sisanya, begitu SPT yang 70% diselesai, insya Allah akan dicairkan menjadi 100%. Kalau bisa, tolong prioritaskan Mamelo pompa-pompa air, ya, Pak. Dan insya Allah tahun ini akan sampai tambahan pompa air untuk antisipasi kemarau panjang.
8: Ramadhani Kirana Putra mengungkapkan, adapun alokasi dana tersebut nantinya akan mendukung optimalisasi lahan pertanian seluas 323 hektar yang tersebar di wilayah Kota Solo dengan besaran bantuan yang diterima masing-masing kelompok tani disesuaikan dengan luas lahan yang dikelola oleh anggota kelompok. Ramadhani Kirana Putra menambahkan, selain bantuan optimalisasi lahan, pemerintah Kota Solo juga memperoleh tambahan bantuan berupa pompa air pada tahun ini. Bantuan dipersiapkan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Bobby Febianda melaporkan.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kasus penyekapan pekerja Indonesia yang menimpa pekerja migran asal Sumatera Barat menjadi perhatian serius Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi yang berisiko menimbulkan eksploitasi dan kekerasan.
8: Kepala BP3MI Sumatera Barat Jupriyadi saat dihubungi RRI Padang mengatakan kasus yang viral menimpa pekerja Indonesia asal Kabupaten Agam menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Jupriyadi menjelaskan pemerintah telah menyediakan jalur penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia melalui sejumlah negara yang memiliki kerjasama dengan Indonesia. Ia meminta masyarakat memastikan seluruh proses keberangkatan dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
3: Dari BP3MI Sumatera Barat juga selalu menghimbau agar para calon pekerja migran Indonesia hati-hati memilih perusahaan, kemudian hati-hati terhadap rayuan-rayuan calo atau agen-agen yang mengiming-imingi bonus tinggi, kemudian prosesnya mudah, dipastikan tidak resmi. Kalau bekerja di luar negeri itu prosesnya nggak langsung berangkat, nggak mudah.
8: Jupriyadi menegaskan, proses bekerja di luar negeri tidak bisa dilakukan secara instan. Setiap calon pekerja migran harus memenuhi persyaratan administrasi, memiliki keterampilan, serta kompetensi sesuai kebutuhan negara tujuan agar terhindar dari eksploitasi maupun pelanggaran hak-hak pekerja. Jupriyadi mengimbau calon pekerja migran untuk mewaspadai oknum atau agen yang menawarkan gaji tinggi, bonus besar, serta proses keberangkatan yang cepat dan mudah. Menurutnya, tawaran seperti itu umumnya merupakan indikasi penempatan secara ilegal. Bobby Febrianda melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus memperluas akses pelayanan publik melalui program layanan terpadu tingkat kecamatan yang resmi diluncurkan pada pertengahan Juli 2026. Program ini dijadwalkan berlangsung secara bergilir setiap bulan di seluruh 11 kecamatan sebagai upaya mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Della Putri.
10: Sekarang sudah ada inovasi dari Pemda, pelayanan terpadu.
6: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Ike Evrianti, kepada RRI pagi tadi mengatakan, layanan terpadu merupakan inovasi pemerintah daerah yang menghadirkan berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi. Masyarakat cukup mendatangi titik pelayanan yang telah ditetapkan di masing-masing kecamatan tanpa harus mengunjungi kantor dinas secara terpisah. Ike menjelaskan, layanan tersebut melibatkan kolaborasi Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, kegiatan juga diramaikan dengan bazar murah sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ike mengakui, sejak diluncurkan, layanan terpadu telah menjangkau Kecamatan Ujung Gading, Talamau, dan Kinali dengan antusias masyarakat yang sangat tinggi. Pemerintah daerah menargetkan minimal 4 kecamatan dapat dilayani setiap bulan sehingga seluruh wilayah mendapatkan giliran secara berkelanjutan.
10: Oh, sampai terus, masalahnya juga ada bazar murah, pemerintah juga ikut. Jadi memang turun ke semua kecamatan, nanti titik kumpulnya ditentukan di mana. Kan kita cuma 11 kecamatan, dalam sebulan itu ada 4 kecamatan, itu nanti berulang lagi dia, keliling lagi dia.
6: Ike Evrinayanti berharap program layanan terpadu keliling mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan merata hingga ke pelosok bumi Mekar Tuah Basamo. Pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi agar inovasi tersebut semakin efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sally Della Putri melaporkan.
7: Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia, PPRRI Cabang Padang, menggelar musyawarah daerah ketiga di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Musda yang diselenggarakan setiap 5 tahun ini menjadi momen memilih kepengurusan baru periode 2026-2031. Sekaligus menyusun program kerja organisasi untuk 5 tahun mendatang. Kembali reporter Sally Della Putri menurunkan laporannya.
6: Puluhan anggota PPRRI Cabang Padang mengikuti musda ketiga yang berlangsung demokratis, tertib, dan penuh semangat kebersamaan di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad yang membuka musda secara resmi. Ketua PPRRI Cabang Padang, Herano Firdaus, mengatakan selama masa kepemimpinannya, organisasi secara konsisten menggelar pertemuan rutin bulanan, kegiatan sosial serta mempererat silaturahmi antar anggota. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama dalam menjaga eksistensi organisasi sekaligus mendukung kemajuan RRI melalui berbagai kegiatan dan pemanfaatan media digital.
11: Selama 5 tahun ini, kepengurusan mulai dari Dewan Pembina, Dewan Nasihat dan kepengurusan itu melaksanakan semua program selama 5 tahun itu dengan tuntutan semua pihak.
6: Sementara itu, Kepala LPPRRI Padang Yulian Sabaa menyampaikan apresiasi terhadap peran PPRRI Cabang Padang yang selama ini terus menjaga hubungan baik dengan keluarga besar RRI Padang. Baginya, pengalaman, dedikasi, serta gagasan para pensiunan menjadi warisan berharga yang turut memperkuat perkembangan dan kualitas layanan RRI Padang hingga saat ini.
12: Kami tentunya berharap bahwa perhatian Bapak Ibu kepada kami-kami yang masih aktif ini tidak luntur, nantiasa memberikan masukan, berbagi pengalaman, dan menegur kami kalau perlu benar tugas PPRRI semakin lama bukan semakin ringan, tetapi kami menjadi semakin berat. Apalagi visi PPRRI 2026-2029 itu adalah menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan aspirasi di DPP Indonesia.
6: Selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Pusat PPR RI Anhar Ahmad mengapresiasi kiprah PPR RI Cabang Padang yang dinilai sebagai salah satu cabang paling aktif di Indonesia. Melalui kegiatan musda ketiga tersebut, mampu melahirkan kepengurusan yang solid, adaptif, dan mampu menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi.
13: Selamat tinggal Indonesia, tinggal daerah dan
6: Berdasarkan pantauan RRI dalam musda ketiga PP RRI Cabang Padang, Herano Firdaus kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai ketua periode 2026 hingga 2031 melalui proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Ketua terpilih selanjutnya bersama pimpinan sidang yang terdiri atas Kepala LPP RRI Padang, Ketua Dewan Penasehat dan Perwakilan Peserta Musda diberikan waktu paling lama 30 hari untuk menyusun dan menetapkan kepengurusan lengkap PP RRI Cabang Padang periode 2026 hingga 2031. Salidala Putri melaporkan.
7: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Program unggulan Pemko Pariaman Satu Rumah Satu Tah Satu Hafiz. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sumbar ajak masyarakat cek penempatan resmi sebelum bekerja ke luar negeri. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Rosetta kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, opsi 100% Indonesia. Ada titik. Oke. Silakan yang mau ikutan telepon ya, boleh di 0751812878. Kita coba lagi di WhatsApp, mudah-mudahan udah bisa ya. Pendengar, untuk ada yang ingin telepon juga ke WhatsApp dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan juga. Tapi kalau ini biasanya ke 0812878 dulu ya. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Lydia, 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang juga Hanafi.
1: Iya.
0: Lagi di Rimbo Data.
1: Iya.
0: Hanafi Rimbo Data.
1: Rimbo Data ini
0: di mana? Rimbo Data yang di mana ya sih?
1: Rimbo Bulat.
0: Serius?
1: Rimbo Data.
0: Iya, Rimbo Data itu yang di daerah mananya nih? Takut salah kepikiran nih.
1: Maksudnya apa kali dia?
0: Daerah mana Rimbo Data?
1: Lubuk Kilangan.
0: Oh, di Lubuk Kilangan. Ya, Rimbo Data juga ada tuh kan, yang mau jalan dari mau arah ke Pekanbaru juga ada kan, Rimbo Data.
1: Ya.
0: Kirain di situ. Ternyata di Lubuk Kilangan ya.
1: Ya.
0: Oke deh, Hanafi. Siang ini makan siang apa tadi?
1: Makan siangnya pakai ceker ayam.
0: Ceker. Enggak digaruk ya?
1: Enggak. Ini
0: Di sop apa dicabein?
1: Ya, dicabein.
0: Oh, dicabein ya, tapi bukan cabe-cabean.
1: Pakai sayur.
0: Oh, harus pakai sayur ya. Biar
1: ada baksonya juga.
0: Ada baksonya juga. Bakso sapi atau bakso ayam?
1: Bakso sapi.
0: Bakso sapi. Kasihan sapinya di bakso ya. Ya. Oke deh. Ada pilih udah bacain dulu lagu-lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke deh, ada Unggul Luka di sini, Raisa Nyawa dan Harapan, GAC Cinta, Peter Pan Tak Ada Yang Abadi, Groovy Main Hati, Aran Ashab Lelah Dengan Drama, Rosa Cinta Yang Menemani, Bunga Citra Lestari Aku Bisa Apa, Derby Rindu Kunto Aji Akhir Bulan, Lala Carmela Satu Jam Saja, Jazz Dari Mata, Ran Saling Merindu, terus Audela Tertawan Hati, Rizky Febian Nona, Judika Jikalau Kau Cinta, Adera Melukis Bayangmu, Mahadewi Dari Padi, terus Afgan Cinta Tanpa Syarat.
1: Tertawan Hati.
0: Aldawieke Bella. Oh iya. Baiklah, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam pertama buat Kak Widya lagi tugas, semoga sehat selalu lancar aktivitasnya.
0: Ya.
1: Buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat Bu Irzanum, buat Uncle Gazi, buat Kama, Kak Mary, Bang Teddy, kemudian Bang Tajudin yang ada di Minahasa, kemudian salam buat Bang Hendra, buat Bang Didi Sila, buat Bang Eka, buat Widila, buat Udah Widila, buat semua

0: semuanya aja.
1: Oke.
0: Ya, itu aja
1: Ditunggu
0: Mbak
1: lagunya.
0: Lydia. Ya,
1: Oke.
0: terima kasih
1: Ya.
0: Mbak Lydia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima di WhatsApp. Assalamualaikum. Opsi selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Lydia.
1: Iya, akhirnya udah masuk ya Bu Irza.
2: Iya, masuk.
1: Oke, baik. Apa kabar Ibu Irza? Sudah lama tidak berkomunikasi kita.
2: Iya, Lydia habis cuti kan.
1: Oh iya, no hibernasi harus.
2: Iya.
1: Oke deh. Oh, lagi rame di rumah ini, Bu.
2: Enggak ada rame.
1: Berdua sama Bapak aja.
2: Ya.
1: Oh iya. Oke deh. Baik-baik. Bu Irza udah dengar lagu-lagunya?
2: Ada Padi tadi.
1: Ada Mahadewi.
2: Nah, Padi itu aja lah.
1: Boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat Lydia yang lagi bertugas, sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi ya. Buat
1: iya.
2: Tajudin.

0: Maluku, Maluku. Buat Ayu Manise di Maluku. Mm-hmm. Pokoknya buat semuanya aja lah Lydia yang biasa gabung di Pro 1.
1: Oke, okay, Bu.
0: Salam kompak selalu. Iya. Ya.
1: Buat buat Bapak enggak disalamin, Bapak? Nyaut-nyaut dari tadi.
0: Iya, buat Bapak juga.
1: Oke, okay,
0: ini Bapak lagi ya.
1: Lagi monitor ya. Oke, okay, deh. Terima kasih Bu Irsa.
0: Ya, makasih Lydia.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Irsa Hanum di Parapisang. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Halo, Opsi. Selamat siang juga, Bang Teichan.
2: Enggak, Teddy lagi, Teichan udah gak ada, Kak.
1: Oh, udah gak ada.
2: Udah lama kok, Kak, selama Piala Dunia nama udah diganti.
1: Oh, udah potong kambing lagi. Aduh, Bang Teddy. Sehat, Bang Teddy?
2: Iya, sehat, Alhamdulillah. Kak, gimana, Kak?
1: Sehat, Alhamdulillah.
2: Udah sebulan gak komunikasi kita ya, Kak, ya?
1: Alebay, masa sebulan?
2: Ya, gak apa-apa lah, iyon, jelas sekali. Kak, anggap jelas lah, mau
1: lah, mangi. Oh, iyalah, maunya juga sebulan, tapi gak bisa. Cuma paling beberapa hari dikasih.
2: Lebih seminggu ya, Kak, lebih?
1: Hmm, berapa ya? Ya, totalnya ya, lebih lah.
2: Lebih lah, ya. Lebih lah. Nah, sekarang giliran siapa, Kak? Tidak, Kak?
1: Iya, yeah, betul.
2: Iya, ini sebuah enten-enten dari Uni, Kakak, Akak, Kedida ya, Kak, ya.
1: Nah, itu ketahuan dari...
2: Jadi nampak kaum cowok belum dapat cuti lagi, Kak.
1: Oh, udah ada yang ngambil.
2: Atau udah diambil?
1: Udah ada, tapi kayaknya dalam waktu dekat nggak tahu juga sih. Karena kadang surprise.
2: Oh, iya, betul. Betul banget, Kak.
1: Iya.
2: Itu Bang Teddy lagunya yang ungu aja, Kak, luka di sini.
1: Baik, salamnya buat
2: iya,
1: siapa?
2: Baru semalam itu Bang Teddy minta sama Bang Ye malam tadi. Itu gak ada lagi itu lagu. Gitu.
1: Iya.
2: Iya, belum cukup 24 jam itu lagu muncul lagi, Kak.
1: Kalau semalam kan
2: apa, Bang... Apa, Kak? Ini sehat,
1: Alhamdulillah.
2: Ah,
1: iya.
2: Itulah, Kak. Ya, iya. Kalau pakai gitu, Kak. Bang Teddy semantasnya ya, Kak.
1: Oke, okay. Salamnya buat siapa, Bang Teddy?
2: Salam buat Hanafi sama Ibu Irza ya, Kak, ya. Nah, Bang Teddy yang ketiga. Habis itu, Kakak istirahat dulu ya, Kak.
1: Betul.
2: Nah, nanti tunggu sisi kedua lagi ditunggu gitu. Kalau nggak ada bola ini, cerita kita nggak panjang, Kak.
1: Iya, benar.
2: Sesuai ini aja. Yeah. Mau gabung, minta lagu, cerita sedikit, habis itu udah.
1: Setuju.
2: Kasih yang di belakang, Kak.
1: Iya.
2: Oke lah, salam istimewa buat Kakak sekeluarga sehat selalu ya, Kak, ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Nah, spesialnya buat Trio Macan Mendusana, Kak. Makasih banyak, Kak.
1: Sama-sama. Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy. Sudah potong kambing lagi, namanya dibalikin ya. Kayaknya sering sakit-sakit pakai nama Bang Teichan ya. Bercanda. Akhirnya 3 telepon, berarti udah cukup di sesi pertama. Audelah tertawan hati. Audelah tertawan hati di request sama Hanafi ya. Terus ada Padi juga dengan Mahadewi, ada Ungu, Luka di sini. Ini lagunya enak-enak. I like it. Semua lagu-lagunya aku suka. Ya, langsung kita puterin aja ya, pendengar ya. Biar bisa dengerin bareng-bareng, nanti kita baru masuk ke... mana? Ke sesi kedua. Pas, nggak ya? Pas aja lah. Ada deh, Audi lah, tertawan hati.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara. Logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok. Hah? Masa iya? Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel dan juga viral vektor mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker tidak benar. Hingga kini tidak ada bukti ilmiah jika vaksin tersebut mendapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan efek samping vaksin mRNA antara lain tetapi tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Sesi kedua, yuk silahkan yang ingin ikutan 81278 dulu ya. Assalamualaikum, Mopsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Opsi, Indonesia.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Sehat, alhamdulillah. Baru 2 hari yang lalu kita ketemu di udara tapi.
1: Iya, kapan di daratnya?
0: Aduh, iya nih, belum bisa mendarat.
1: Udah lama nih. Kan enggak ketemu.
0: Ya, udah puluhan tahun deh kayaknya.
1: Kapan ya terakhir ya?
0: SD.
1: Enggak, SMP juga ketemu kan? Enggak.
0: Ketemu ya? Enggak inget. Kayaknya enggak deh.
1: Enggak ada ya?
0: Gak ada, kan kalau ikut kemana-kemana kan aku gak ikut.
1: Oh, lokalnya di depan aku ya?
0: Hah?
1: Lokalnya di depan aku kan?
0: Lah kan?
1: Satu berapa nih?
0: Lah aku 12, kamu berapa ya? Kamu 12 juga?
1: Enggak, lupa.
0: Kamu 22 bukan? Bukan, kamu SMP mana?
1: 12.
0: Eh, sama ya kita ya? Astagfirullahaladzim.
1: Oh gitu.
0: Satu berapa? Ah, dirimu satu berapa?
1: Satu berapa dulu ya? Aduh. Satu 10 kali ya?
0: Sampai 9, jangan nambah-nambah.
1: Saat ini kan sampai 13.
0: Allahu Akbar, sampai 9.
1: Sampai 9 ya?
0: Ya Allah, gimana sampai 13? Kagak, sampai 9. Kalau aku,
1: ya, lupa kali.
0: Aku 1.4.
1: Aku itu berapa ya dulu ya? 1.8.
0: 1.8?
1: Iya.
0: Oh iya, oh iya kita depan-depanan, benar.
1: Ya kan, depanan kan?
0: Iya, benar-benar. Kamu 1.8 terus 2.9 ya?
1: Iya kali ya. Tapi dulu aku yang 33-nya 34.
0: 34 aku 37.
1: Iya.
0: Wah, iya kan satu SMP. Satu SD satu SMP, tapi berbeda SMA ya.
1: SMA-nya aku ada dia.
0: Oh, iya beda kita.
1: Kamu berapa?
0: SMA ada deh. Oh,
1: gitu lah ya.
0: Iya. Nah,
1: aku
0: ini
1: anak-anak dia, anak buangan gitu.
0: Enggak juga. Apa sih? Enggak dong. Bagus sekali. Ya kita kan sering juga ada beberapa kali go to school di Adabia. Keren.
1: Ya keren kan?
0: Keren dong, masa gak keren? Gimana sih?
1: Terus aku ke prayoga lanjutannya.
0: Oh, aku UNP sama apa sih satu lagi? AKBP.
1: Oh gitu.
0: Oke deh. Sekarang
1: apapun deh ya.
0: Apapun ya, lagunya apa?
1: Apa lagunya nih?
0: Lagunya ada Raisa, Nyawa dan Harapan, GAC Cinta, Peter Pan Tak Ada Yang Abadi, Groovy Main Pelan Hati.
1: Pelan-pelan.
0: Oh pelan-pelan. Raisa, Nyawa dan Harapan, GAC Cinta, Peter Pan Tak Ada Yang Abadi, Groovy Main Hati, Aron Ashab Lelah Dengan Drama, Rosa Cinta Yang Menemani, Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa, Derby Rindu, Kunto Aji Akhir Bulan.
1: Bunga Citra Lestari apa?
0: Apa? Bunga?
1: Bunga oh. Cita rasa dulu.
0: Aku bisa apa?
1: Aku bisa apa?
0: Ya.
1: Bolehlah.
0: Bisa apa? Bisa makan, bisa tidur, jalan-jalan.
1: Aku mah gak bisa apa-apa.
0: Gak bisa apa-apa. Bisa nelpon nih. Lagi nelpon nih.
1: Lagi repot.
0: Salam Yudin.
1: Salam betul untuk Yudin. Semoga itu kabar saya selalu panjang. Menyukai untuk semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin.
1: Salam semangat siapa tadi? Ada Ibu Jahanum, Hanafi ya.
0: Ada Hanafi sama satu lagi Bang Teddy.
1: Bang Teddy Macan.
0: Bang
1: Teddy Macan bukannya ini.
0: Apa?
1: Lebih kecil dari Lydia.
0: Lebih apa?
1: Lebih besar dari Lydia kan?
0: Bang Teddy, iya benar Bang Teddy kan?
1: Iya, panggil abang kan?
0: Iya, panggil abang. Bukan
1: kakak ke Lydia.
0: Iya kan, emang begitu.
1: Ayo gitu ya,
0: kan
1: ya.
0: Kan sempat dibilang Bang Teddy jangan sok muda.
1: Iya gitu, repot banget sih.
0: Enggak, tapi dia pengen aja milih kakak. Ya udah, enggak apa-apa.
1: Sabar boleh. Ya. Kayak tuan gitu di dia gitu kan.
0: Baik.
1: Sebaya kan.
0: Oh, kan masih 17 tahun ya. Ya Allah.
1: Tapi dia mau kecil 100 tahun kan?
0: Iya benar. Kecil. Oke, terus.
1: Terus ada Ibu Jahanum, ada Angga Gaji sama
0: Kak
1: Maria. Terus ada Cidiko juga, ada Kak Ulan. Ada Pak Nokos, Cisa Dibone, Baci Temame. Dari Jako Dengar. Terus ada Joni Kusnenan. Oh, itu semuanya aja. Terima kasih dia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nelpon WhatsApp silakan ditunggu. 321 01287 8, silakan yang mau ikutan ya. Assalamualaikum, Mausi, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pro 1 pada
0: Selamat siang, Indonesia. Iya, ada Bang Klim dari Medan.
2: Ya, betul sekali, walaupun suaraku kayak flu, tapi dikenal ya.
0: Kenal dong.
2: Apa kabar, Lydia?
0: Baik, sehat. Bang Klim, bagaimana?
2: Cuaca?
0: Oh enggak, kabarnya dong kok cuaca.
2: Oh, kabar.
0: Langsung cuaca.
2: Ternyata salah prediksi ternyata. Cuaca. Kalau saya baik. Baru selesai makan siang sih. Tapi cepat-cepat aku kejar-kejar ini. Aduh, ini baru bisa gabung. Soalnya padat sih.
0: Wow.
2: Masuk ke Padang ini kan, ke Pro 1. Akhirnya tembus juga. Jadi kabarku sehat.
0: Uh-huh.
2: Info cuaca juga cerah kayak orangnya gitu.
0: Wih, itu yang perlu ya, cerah. Tapi walaupun cuacanya mendung, orangnya tetap harus cerah juga ya.
2: Gimana?
0: Walaupun misalkan cuacanya mendung, yang namanya orangnya juga harus cerah.
2: Harus cerah. Kalau mendung jangan orangnya jangan ikut kayak cuaca. Kita harus cerah. Semangat gitu.
0: Semangat.
2: Apalagi kalau ada orang yang menyemangatin kita kan, pasti berapi-api itu namanya kan.
0: Iya, betul. Sudah ada yang menyemangati Bang Cliff siang ini?
2: Sekarang yang menyemangati ini sekarang Lydia sama Pro 1 gitu.
0: Oh, baik.
2: Sama teman-teman gitu.
0: Oke deh. Ini kenapa telat makan siangnya?
2: Karena ada aktivitas yang memang susah apa gitu.
0: Ditinggalkan.
2: Jadi ditinggalkan, memang belum harus selesaikan dulu baru.
0: Oh,
2: tapi
0: begitu.
2: Aman sih, lambungnya aman sih.
0: Lambungnya aman ya, sudah biasa. Sudah biasa. Apa menu Bang Cliff siang ini?
2: Gimana? Lakukan?
0: Apa menu makan siangnya apa?
2: Oh, menu.
0: Siang ini apa?
2: Tadi saya ikan ayam aja gitu.
0: Ikan sama ayam, enggak berantem
2: ayam.
0: Mereka?
2: Enggak, kebetulan mereka udah
0: besti.
2: Sudah berteman kan, akrab, jadi mereka nggak berantem.
0: Iya.
2: Kecuali kita udah terlalu kekenyangan begitu, pasti nanti berantem di dalam perut gitu. Iya kan?
0: Iya, benar-benar. Dan mereka
2: jadi
0: udah ini ya. Mereka udah pasrah ya buat dimakan sama
2: Bang Cliff. Udah makan siang kah?
0: Sudah, alhamdulillah sudah makan. Mencuri-curi juga waktu makan biar masih bisa siaran kan.
2: Betul, apalagi siaran kan. Selesai jam berapa tuh?
0: Jam 3. Kan? Iya, jam 3.
2: Sudah. Oh.
0: Kalau di sana udah selesai, kalau di sini belum.
2: Ya, betul.
0: Oke deh, ini lagunya Bang Cliff udah tahu belum?
2: Apa?
0: Lagu-lagunya udah tahu belum?
2: Boleh diulang, soalnya saya tadi nggak fokus tadi makan sambil dengar era digital kan.
0: Boleh.
2: Tolong dibacakan.
0: Siap. Ada Raisa, Nyawa dan Harapan, GAC Cinta, Peter Pan Tak Ada Yang Abadi, Groovy Main Hati, terus juga ada Rosa, Cinta Yang Menemani, Derby Rindu, Kunto Aji Akhir Bulan, Lala Carmela Satu Jam Saja, Jess Dari Mata, Ran Saling Merindu, Rizky Febian Nona, Judika Jikala Kau Cinta, Adera Melukis Bayangmu, Afgan Cinta
2: itu aja,
0: Tanpa Syarat.
2: Terlalu banyak, semua sebenarnya bagus sih.
0: Oh, udah selesai.
2: Coba saya pilih apa itu yang
0: mana?
2: Apa ya? Judika aja dulu, Judika.
0: Jikala Kau Cinta.
2: Jikala Kau Cinta itu.
0: Coba dong sedikit.
2: Jangan dong. Nanti produser dengar aku diteleponin gimana?
0: Gak apa-apa. Sudah nanti rekam, nanti kalau disuruh rekaman nanti biar aku jadi manajernya ya.
2: Ah, iya, tapi nanti dulu ya.
0: Oh ya udah, kita sibuk ya. Oke deh, salamnya Bang Cliff.
2: Oke, satu salam sama Lydia dulu yang lagi tugas.
0: Thank you.
2: Semangat ya Lydia.
0: Ya.
2: Sehat terus.
0: Amin.
2: Pasti sukses terus.
0: Amin.
2: Kita sempat dengar sih tadi siapa ya, Ibu Tirsa Hanum ya, kan tidak salah ya?
0: Iya, Ibu Tirsa Hanum.
2: Salam balik lagi ya.
0: Okay.
2: Ibu Tirsa di mana?
0: Ibu
2: Padang
0: Irsa
2: atau di mana tuh?
0: Padang.
2: Padang juga kan?
0: Iya.
2: Terus ada Tajudin yang ada di Minahasa, Tondano.
0: Uh-huh.
2: Terus ada yang selalu monitor tapi susah gabung, ada Bu Ratna ya, Bu Ratna juga yang ada di daerah Manado saja sih. Sempat saya dengar yang lagi memantau RRI digital, semoga dalam keadaan sehat dan semua-semua lah. Saya tidak dapat sebut satu persatu soalnya banyak banget ya kan.
0: Oke, siap.
2: Itu aja Lydia. Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat siang. Ada Bang Cliff. Lagi di Manado. Oke deh, Bang Cliff. Apa 12878 lagi ya? Assalamualaikum, Opsi selamat siang.
3: Waalaikumsalam, Opsi selamat siang menjelang sore, Lydia.
0: Iya, halo juga Pak, ini orang Sulawesi nih masuk semua. Oke deh, Minahasa.
3: Aduh. Iya, Minahasa, kalau tadi Minahasa Selatan dia, kalau aku Minahasa, Lydia.
0: Oh gitu, tadi kalau Bang Klip Minahasa Selatan.
3: Minahasa Selatan, ya sebenarnya dia sebut-sebut di Manado, tapi sebenarnya jauh dari Manado ya, cuman mungkin biar lebih gampang dihafalin aja gitu.
0: Oh gitu, tapi sebenarnya sama-sama di Minahasa.
3: Cuman iya, cuman Minahasa Selatan juga agak jauh juga.
0: Enggak
3: berdekatan juga sekitar gitu.
0: Berapa lama itu waktunya? Pernah dihitung?
3: Mungkin kalau berangkat pagi itu nyampe nya sore apa malam gitu. Jauh kan?
0: Oh iya, lumayan ya. Lumayan
3: jauh, apalagi di kalau di Manado juga jauh gitu, lebih jauh lagi sebenarnya.
0: Iya. Lebih dekat kalau pesawat, tapi yang kalau Minahasa mana ada ya? Tapi di Minahasa ada bandara?
3: Enggak ada, di bandaranya itu di itu.
0: Di mana?
3: Manado.
0: Wah, berarti kalau mau ke luar kota, luar provinsi gitu, berarti harus ke Manado dulu dong?
3: Iya, benar, harus ke sana.
0: Wow, jauh ya?
3: Iya, jauh memang.
0: Lumayan. Oke deh. Sibuk hari ini, Tajudin?
3: Hari ini kebetulan gak terlalu sibuk ya. Lagi apa? Ada pekerjaan tapi gak sebanyak ke biasa hari. Biasanya hari ini gak tahu kenapa dikit aja jadi lebih banyak waktu. Cuma memang gabungnya baru berdapat
0: sekarang.
3: Dari udah berusaha gitu, dari ngeri dari awal.
0: Oh iya, rezekinya baru sekarang.
3: Oke. Terus sibuk hari ini, gak tahu kenapa, lagi pekerjaannya lagi sedikit ya, jadi gak terlalu sibuk, aman-aman.
0: Aman-aman. Lebih memilih yang sibuk apa yang kurang sibuk?
3: Yang sibuk aja deh biar. Kadang kalau terlalu sibuk pusing juga.
0: Pusing juga. Iya sih ya. Tapi dinikmatin aja ya.
3: Iya, tetap harus dinikmatin. Cuma tadi kan disuruh pilih sama Lydia.
0: Betul.
3: Ya, betul. Aja.
0: Sama. Kalau aku disuruh pilih juga gitu. Oke. Manusiawi. Baiklah. Ini lagunya tetap ya Lydia pilih ya.
3: Oh iya, betul.
0: Oke, baik. Kamu mau salam buat siapa, Tajudin?
3: Lydia, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Ini kalau lagi kenyang nih semangat banget nih.
3: Oke, salam buat Cliff tadi yang di Minahasa Selatan. Mm-hmm. Sebenarnya Minahasa ini kan kabupaten ya, kali dia.
0: Iya.
3: Iya, jadi terbagi dalam 4 kabupaten gitu.
0: Oh, Minahasa Selatan. Kalau Tajudin, kamu di mana Minahasa apa?
3: Aku Minahasa aja.
0: Oh, Minahasa aja. Terus apa lagi?
3: Ada Minahasa Tenggara sama Minahasa apa satu lagi? Minahasa apa ya yang satu lagi? Utara,
0: Tenggara, Selatan, terus Minahasa aja. Oh iya. Oke. baik. Lanjut deh salamnya.
3: Buat Cliff tadi, buat Hanafi, buat Ibu Irsa Hanum, sama yang satu lagi yang belum gabung, Kak Rahma ya.
0: Iya, belum.
3: Mungkin di Senin akhir biasanya dia tuh monitor.
0: Iya.
3: Sama temannya itu yang siapa namanya, gak tahu, lupa yang temannya itu.
0: Oke.
3: Buat dia, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Besok siaran apa Lydia?
0: Besok kebetulan tidak siaran ya, hari Jumat ketemu lagi kita.
3: Jumat apa siang?
0: Siang lagi.
3: Oh siang, iya. Belum dapat malam lagi siang.
0: Oh kebetulan ada sesuatu, jadi akhirnya siang.
3: Oh siang, oh sebenarnya malam gitu ya.
0: Mm-mm, betul.
3: Berarti itu ya, minggu ini tuh Lydia siangnya Senin, Rabu, Jumat ya?
0: Iya kebetulannya iya ya, tiga kali ya.
3: Ya berapa maksudnya, kayak berderetan kan Selasanya kemarin gak ada, Kamis besok gak ada, Jumat.
0: Iya.
3: Itu hari itu gak, biar pas hari Minggu gak ada.
0: Gak ada, udah. Oh, udah.
3: Kirain Senin, Rabu, Jumat, Minggu gitu biar.
0: Oh, biar pas ya.
3: Berderetan. Oh. Iya, baru berderetan. Iya, gak ada.
0: Biar pas ternyata, ya temannya.
3: Ternyata apa? Ternyata Lydia mau weekend. Oke, deh. Buat Lydia, makasih Lydia. Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bosan nanti orang yang dengerin Tajudin. Ih, Lydia terus gitu ya. Oke, okay, deh. Aku bisa apa? Dari Bunga Citra Lestari. Terus ada Junika juga aja. Kalau kau cinta dan Lydia pilih lagu Peter Pan. Ciao.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Olahraga biliar berasal dari kawasan Eropa bagian utara. Asal-muasalnya ada di abad ke-15. Bahasa Prancis adalah awal dari penamaan olahraga biliar. Billard artinya tongkat kayu. Lantas, bile sama artinya dengan bola. Bola olahraga biliar atau bola sodok yang lazim dipakai saat ini terbuat dari plastik. Tapi sejarah awal menyebutkan bahwa bola olahraga biliar terbuat dari gading gajah. Kegemaran orang Eropa pada olahraga biliar membuat perburuan gading gajah semakin meningkat. Namun begitu, pada era 1896 terjadi penurunan pasokan gading gajah ke Amerika Serikat. Pada masa itu, Amerika Serikat juga dilanda demam olahraga biliar, sama seperti di Eropa. Adalah tokoh bernama John Wesley Hyatt yang menemukan plastik atau polimer sintetis. Dari situlah plastik menjadi pengganti gading gajah sebagai bahan dasar bola olahraga biliar. Sedangkan untuk tongkat biliar baru dikembangkan pada akhir tahun 1600-an. Untuk media permainan biliar yaitu meja, pada awalnya mempunyai pembatas vertikal di tepiannya yang berfungsi untuk mencegah bola jatuh. Pembatas tersebut serupa dengan tepi sungai atau river banks, sehingga disebut banks. Setelah tahun 1800-an, alat-alat yang digunakan untuk permainan biliar semakin berkembang karena revolusi industri di Inggris. Kapur pun mulai digunakan untuk meningkatkan gesekan antara bola dan cue. Bahkan sebelum cue berujung seperti sekarang, ujung cue dari kulit mulai disempurnakan pada tahun 1823. Berguna bagi para pemain untuk menghasilkan putaran samping

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

101. Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayu Manis.
0: Iya, sama Uni Linda.
1: Lydia.
0: Oh iya, Lydia lagi. Iya. Uni Lydia.
1: Iya, sama Caca Ayu.
0: Iya, Caca Ayu sayang panggil Mbak. Mbak.
1: Iya, Caca Ayu di situ. Caca Ayu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat baik. Uni kabarnya sebaliknya nih.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya Uni, Uni angin kencang ya di Udaya Sepuluh Seram ini. Jadi kayak mendengarkan era digital itu kayak agak-agak maju mundur gitu. Agak terputus terus balik lagi, kadang sinyal jaringan hilang gitu ya. Maksudnya ini karena pengaruh jaringan angin kencang gitu. Bukan pengaruh apa-apa sih.
1: Iya. Sejak kapan angin kencang di sana?
0: Padahal ini kita angin kencang sudah sebulan ini gitu loh.
1: Wow, padahal di beberapa daerah ada yang kekeringan begitu ya.
0: Iya emang kalau panas sih udah seminggu ya gak ada hujan sih. Tapi emang anginnya ini Allah sangat kencang sekali itu sampai kayak mau lepas-lepas genteng rumah.
1: Wow ya Allah, kayak udah semi badai ya.
0: Iya sampai apa namanya kemarin di kayak ada pemberitahuan juga sih ya dari bangkasa untuk hati-hati bosnya untuk yang tidak boleh ada kayak untuk buka lahan, nggak boleh ada bakar lahan gitu ya karena bisa mengakibatkan kebakaran karena memang ini lagi ada musim panas.
1: Oke, kayak gitu ya. Tapi mudah-mudahan secepatnya bisa selesai hal yang seperti ini ya, mudah-mudahan normal lagi ya Kak Ayu ya. Caca Ayu ya.
0: Kalau panas sih nggak apa-apa sih, yang penting airnya air nggak ada bermasalah dengan air ya, tetap aman normal itu aja.
1: Amin semoga ya. Oke deh, Caca Ayu udah dengar lagunya?
0: Lagunya masih terasa siapa nih?
1: Apa?
0: Lagu yang tersisa apa?
1: Oh yang tersisa, oke deh. Yang tersisa itu

0: Hati, ada Aaron Ashab, Lelah Dengan Drama, Rosa, Cinta Yang Menemani, terus ada Derby, Rindu, Kunto Aji.
1: Cinta Yang Menemani dari Rosa.
0: Iya, itu aja.
1: Itu aja, soalnya buat Angga Gaji, Bang Anasi, terus ada Bang Teddy juga, Bang Hendra. Bu Gerja Hanung juga, Bu Anwar ya, Bang Tamameh di Pada AC, Bang Berinjo. Terus buat Pak Rahma, Jauhnililah ya. Terus ada Bang Anasi, sudah tadi Bang Kau Gaji, ya. Siapa lagi ya? Okay. Ada Uncu DP,
0: Uncu Dipo ya?
1: Bang Ali juga. Uncu Dipo. Jadi ada juga Bang Ali. Semua-semua deh yang better ya. Selasa untuk itu semuanya.
0: Okay.
1: Pak Tony, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore, salam opsi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Caca Ayu di Pulau Seram. Ini lagunya Tajudin belum jadi diputerin ya. Peter Pan tadi yang abadi. Aduh, mau Tajudin habis ini diputerin ya. Assalamualaikum, Mopsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Opsi, selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, ada Uncle Gazi di Padang Panjang.
2: Benar sekali, Kak.
0: Sehat, alhamdulillah. Agak lemes siang ini?
2: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga, baik. Tadi makan pakai apa? Pakai gulai tunjang?
2: Tembusu? Tahu aja kali dia.
0: Yang enak-enak kalau di Padang Panjang itu udah berasnya enak. Terus yang kalau biasanya kalau makan nasi rames atau nasi bungkus itu kan sambal favorit ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Benar sekali. Sekarang berapa sih kalau yang di Kapau-Kapau itu harganya?
2: Oh, kalau yang di Kapau-Kapau di atas 30 nih, Kak.
0: Di atas 30 sekarang ya?
2: Iya.
0: Tapi bisa makan berdua kan?
2: Oh iya. Tendanya mungkin kalau bagi saya sendiri lah satu bungkus itu bisa lah berdua agak.
0: Oh iya.
2: Kalau enggak kayak gini di Bali dua bisa tuh.
0: Bukan bertiga.
2: Bertiga atau berlima bisa deh, Kak.
0: Ya, bertiga sampai berlima jauh loh jaraknya.
2: Iya, berlima. Kalau bertiga kebanyakan tuh, Kak.
0: Oh, dua berarti. Oh, iya. Enggak kok. Kalau bagi Tan Boy Kun kurang itu. Oke deh, baik-baik. Ini Uncle, udah tahu lagu-lagunya Uncle?
2: Belum gantung nih kakak nyebutin barusan. Sampai Rosa tadi udah dengar.
0: Sampai Rosa udah dengar.
2: Rosa diambil Kak Ayu barusan kan?
0: Iya betul.

0: Oh, nah dilanjut ya.
1: Ya.
0: Ada Derby Rindu, Kunto Aji Akhir Bulan, Lala Carmela Satu Jam Saja, Jazz Dari Mata, Ran Saling Merindu, Rizky Febian Nona, Adera Melukis Bayangmu, Afgan Cinta Tanpa Syarat.
1: Satu jam saja kan?
0: Satu jam saja. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Oke, salamnya yang pertama buatnya ibu dan ayah sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu.
0: Yeah.
1: Buatnya kali dia yang lebih tugas. Sehat selalu gak, lanjut aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sehat selalu buatnya kali dia.
0: Yeah.
1: Gimana cuaca di Kota Padang sekarang gak?
0: Sekarang sudah mulai mendung kembali ya, bukan mendung juga sih, berawan lah.
1: Oh,
0: berangin juga di situ.
1: Hujan gerimis nih kak.
0: Oh, udah hujan gerimis ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin ntar lagi bakal kesini.
1: Turun ya kak ya.
0: Iya.
1: Terus? Salam buatnya Kameri di lokasi. Semoga sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur sehat selalu di Simpang Dia. Salam buatnya Oma Ayu.
0: Yeah.
1: Salam buatnya Pak Ilham, buatnya Bu Cica di Terandam. Salam buatnya Bang Hanafi. Salam buatnya Fitro Uncidipo, Kadiana Kak Ulan. Salam juga buatnya Kak Ika. Salam buatnya Bang Ali. Salam juga buatnya Bang Cerita Mameh. Salam juga buatnya Kak Ayu Manise di Maluku Tengah. Salam juga buatnya Bang Aye. Salam buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi monitor Persatu Padang kali dia, tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati kita. Makasih kali dia.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi lagi di mana? Padang Panjang. Lagi di Padang Panjang ya, pendengar. Bentar dulu. Ini sempat satu lagi ya, tapi gak terlalu lama. Assalamualaikum, selamat siang. Halo.
2: Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Lydia.
0: Iya, ada Kak Rahma. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Benar.
0: Iya.
2: Lydia,
0: saya. Sehat, alhamdulillah. Sehat juga. Oke deh. Ini karena kebetulan Lydia harus muterin 4 lagu nih, Kak Rahma.
2: Ya, lagunya pilihnya lah.
0: Apa?
2: Dipilihkan saja.
0: Oh, dipilihkan saja. Baik. Oke. Okay. Boleh-boleh. Karama salamnya sehat. Buat siapa?
2: Salam sehat. Saya bagi selalu buat Lydia, beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Karama di Putus Angkar, selalu dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa juga. Rahma sisters di perantauan yang disayang selalu. Buat ini kencana kintami. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Tanjudin di Menasah, salam saja beserta ayah dan kakak tercinta. Buat Ibu Irza Hanum, salam sehat selalu beserta keluarga. Buat Hendra di Sungai Yang Gutu Sangkar, sehat selalu beserta keluarga. Buat Cedivo, buat Hanafi, buat Tedinda, buat Tedinda, buat Ayu Manise Tayu Sabah di Maluku, juga buat Bang Klik di Manado, buat Ika di Batipu, salam selalu. Pokoknya buat semua-semua aja lah, buat mempersingkat waktu aja. Terima kasih, Lydia.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karama lagi di Batu Sangkar ya. Oke deh. Karama Lydia pilihin lagu yang mana? Nanti tungguin lagu paling terakhir aja ya. Ini masih dipilih-pilih dulu ya. Oke deh, mendengar. Peter Pan tak ada yang abadi nih buat Tajudin, ada Rosa Cinta yang menemani, buat Caca Ayu di Pulau Seram, terus ada Lala Carmela Satu Jam Saja untuk Uncle Gazi di Padang Panjang, terus juga ada siapa, nanti tungguin yang terakhir aja deh. Sekaligus Lydia pamit ya dari negara ada semuanya, terima kasih untuk yang sudah beratensi ya. Di sini bakal ada rekan saya Rita Ismail lanjut di Padang sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Plus Info.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus memperluas akses pelayanan publik melalui program layanan terpadu tingkat kecamatan yang resmi diluncurkan pada pertengahan Juli 2026. Program ini dijadwalkan berlangsung secara bergilir setiap bulan di seluruh 11 kecamatan sebagai upaya mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Ike Evri Nayanti di Pasaman Barat kepada RRI mengatakan, layanan terpadu merupakan inovasi pemerintah daerah yang menghadirkan berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi. Masyarakat cukup mendatangi titik pelayanan yang telah ditetapkan di masing-masing kecamatan tanpa harus mengunjungi kantor dinas secara terpisah. Ike menjelaskan layanan tersebut melibatkan kolaborasi Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, serta sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, kegiatan juga diramaikan dengan bazar murah sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Selamat sore pendengar. Pemerintah Sumatera Barat menargetkan swasembada pangan. Sebanyak 166 ribu hektar lahan pertanian ditetapkan sebagai fokus utama peningkatan produksi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan impor beras. Dinas Pertanian Sumbar juga menyiapkan program bantuan benih, pupuk, dan irigasi untuk petani. Bagaimana kesiapan Sumbar menuju swasembada pangan? Pada program hari ini akan kita bahas bersama dengan Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Afneli STP, MSI. Nah Ibu, bagaimana penjelasan perihal lahan pertanian berkelanjutan yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan?
2: Populasi manusia terus meningkat, pembangunan yang masif, sehingga tanah dan ruang menjadi terbatas. Lahan semakin sulit, mengakibatkan harga makin meningkat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 sampai 2029, maka pemerintah mengamanatkan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, di mana 87% dari jumlah luas baku sawah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, atau lebih kita familiar mengenalnya dengan LP2B. Data LBS tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, yaitu seluas 188.521,34 hektar, saat ini sudah ditetapkan 166.466,02 hektar sebagai LP2B, atau kalau kita persentasekan itu sekitar 88,3%. Artinya, dari target pemerintah pusat 87% dari LBS menjadi LP2B untuk Provinsi Sumatera Barat itu sudah mencapai.
1: Baik. Nah, untuk lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, pemerintah Sumatera Barat telah tercapai itu kurang lebih 166 ribu hektar lahan pertanian. Bisa dijelaskan, Bu, di mana saja lokasinya?
2: Adapun rincian dari kabupaten kota terhadap luasan LP2B-nya yaitu yang pertama Agam 21.034,24 hektar, Damasraya 4.603,38 hektar, Kepulauan Mentawai 1.269,46 hektar, 50 kota 15.826,90 hektar, Padang Pariaman 17.911 hektar, Pasaman 14.610,58 hektar, Pasaman Barat 6.655,36 hektar, Pesisir Selatan 21.225,31 hektar, Sijunjung 9.519,09 hektar, Kabupaten Solo 21.067,87 hektar, Solok Selatan 7.510,91 hektar, Tanah Datar 17.886,45 hektar, Kota Bukit Tinggi 52,50 hektar, Kota Padang 2.123,64 hektar, Kota Padang Panjang 147,05 hektar, Kota Pariaman 1.450,79 hektar, Kota Payakumbuh 2.039,23 hektar, Kota Sawahlunto 930,64 hektar, Kota Solok 601,05 hektar. Jadi total keseluruhan Provinsi Sumatera Barat jumlah lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dari LBS-nya yaitu seluas 166.466 hektar. Jumlah ini sudah disepakati dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan akan diusulkan ke pemerintah pusat.
1: Nah, bagaimana mekanisme lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk saat ini, Bu?
2: Adapun mekanisme LP2B saat ini adalah sebagai payungnya yaitu Perda nomor 4 tahun 2020 tentang lahan pangan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, di mana prosesnya itu dimulai dari usulan Dinas Pertanian Kabupaten Kota yang berkoordinasi dengan instansi terkait, disampaikan ke urusan bidang tata ruang, lalu diusulkan ke bupati atau wali kota untuk ditetapkan sebagai surat keputusan kepala daerah.
1: Oke. Apakah program lahan pertanian pangan berkelanjutan ini memberikan dampak untuk terwujudnya swasembada pangan? Serta apa peran petani dalam program ini?
2: Untuk saat ini LP2B tentu sangat berdampak positif terhadap pencapaian swasembada pangan nasional maupun daerah. Dan adapun keterlibatan petani dalam menjaga keberlanjutan LP2B sangat penting sekali karena petani merupakan pelaku utama yang mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian secara langsung. Di antaranya dengan mempertahankan fungsi lahan sehingga tidak dialihfungsikan, meningkatkan produktivitas lahan, menjaga kualitas sumber daya lahan.
1: Kalau ditanya tantangan, nah ini tantangan terbesar menjaga lahan dari alihfungsi permanen itu seperti apa, Bu?
2: Saat ini yang menjadi tantangan terbesar menjaga lahan dari alihfungsi lahan permanen yaitu seperti kita ketahui bahwa nilai ekonomi lahan untuk non-pertanian itu lebih tinggi. Kemudian dengan rendahnya keuntungan usaha di bidang pertanian, kemudian perkembangan kawasan perkotaan dan infrastruktur, serta fragmentasi kepemilikan lahan.
1: Bagaimana Pemprov memastikan ketersediaan pupuk untuk mendukung program lahan pertanian pangan berkelanjutan berjalan dengan baik dan juga konsisten, Bu?
2: Saat ini untuk terkait ketersediaan pupuk, pemerintah provinsi memastikan ketersediaan pupuk untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui beberapa langkah strategis berikut. Yang pertama, menjamin alokasi pupuk bersubsidi bagi petani lahan berkelanjutan dengan memastikan seluruh petani pada lahan LP2B terdaftar dalam sistem ERDKK sesuai dengan data yang valid. Mengawal usulan kebutuhan pupuk berdasarkan luas baku sawah dan pola tanam. Yang kedua, memperbarui data petani secara berkala dengan melakukan verifikasi dan validasi data petani, lahan, serta komoditi secara rutin oleh penyuluh. Menghapus data yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan petani yang berhak. Yang ketiga, mengawasi distribusi pupuk melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 dengan melakukan monitoring berkala terhadap stok di gudang, distributor, kios, dan penyaluran kepada petani.
1: Oke, terima kasih Ibu untuk penjelasannya terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, untuk closing statement, himbauan yang bisa Ibu sampaikan untuk pendengar hari ini?
2: Kami ingin menyampaikan himbauan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan bukan hanya sekedar hamparan sawah yang kita lihat hari ini, tetapi merupakan aset strategis daerah yang menentukan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, menjaga LP2B merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.
1: Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Selamat sore. Baik pendengar, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan swasembada pangan bersama Ibu Afnili STP MSI selaku Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam program hari ini. Cukup sekian program hari ini dan sampai jumpa di program berikutnya.

Persatuan di Republik Indonesia Padang. Pendengar, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus nikmati siaran Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail melanjutkan hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar, sebagai informasi juga bagi Anda, kalau waktu sholat asar untuk Padang dan sekitarnya, hari ini adalah pukul 15:52 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, sedikit informasi, walaupun ini sudah berakhir ya, sudah berakhir gelaran Piala Dunia. Jadi sudah berakhir hari Senin dini hari kemarin. Jadi Piala Dunia 2026 berakhir, Spanyol juara usai mengalahkan Argentina 1-0 pada final di New Jersey Stadium. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri penantian La Roja selama 16 tahun untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Nah, pendengar, ini kalau kita lihat lagi ya tentang Piala Dunia, turnamen yang digelar 2026 ini di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko ini menjadi edisi pertama dengan format 48 peserta. Jadi sebanyak 104 pertandingan tersaji dan menghadirkan banyak cerita, baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Persaingan memperebutkan gelar juara berlangsung sengit ya sejak fase grup hingga partai final. Sejumlah laga menyuguhkan drama, kejutan, serta rekor baru yang menambah warna dalam perjalanan turnamen. Tapi tidak hanya soal hasil pertandingan, pendengar. Piala Dunia 2026 juga melahirkan sejumlah pencapaian individu. Nah, misalnya Kylian Mbappe keluar sebagai pencetak gol terbanyak, sementara 3 pemain Spanyol berhasil membawa pulang penghargaan individu. Kemudian kalau di luar lapangan nih, pendengar. Kalau di luar lapangan, turnamen ini juga menghadirkan berbagai momen bersejarah. Final Piala Dunia untuk pertama kalinya dimeriahkan halftime show, sementara cuaca ekstrim menjelang laga puncak itu sempat menjadi perhatian penyelenggara dan para supporter. Jadi Piala Dunia 2026 juga memperlihatkan besarnya peran teknologi dan industri olahraga dalam sepak bola modern. Jadi Anda bisa baca selengkapnya momen-momen yang paling menyita perhatian selama sepekan terakhir menuju puncak Piala Dunia ya. Itu sangat banyak sekali, pendengar, drama-drama yang terjadi begitu ya. Anda bisa baca selengkapnya juga pada portal berita kami rri.co.id tentang gelaran yang sudah lewat, tapi mungkin ini menjadi catatan sejarah juga bagi pencinta dunia olahraga, apalagi sepak bola. Agak berdekat itu sedikit informasi, kita baca-baca kembali tentang Piala Dunia 2026 ya, dengan berbagai hal yang terjadi baik di dalam ataupun di luar lapangan. Oke, Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
1: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang Perengar, kasus penyekapan pekerja Indonesia yang menimpa pekerja migran asal Sumatera Barat itu menjadi perhatian serius Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi yang berisiko menimbulkan eksploitasi dan kekerasan. Pendengar, Kepala BP3MI Sumatera Barat Jupriyadi mengatakan kasus yang viral menimpa pekerja Indonesia asal Kabupaten Agam menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Jadi pemerintah telah menyediakan jalur penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia melalui sejumlah negara yang memiliki kerjasama dengan Indonesia. Ia meminta masyarakat memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Jupriyadi menegaskan, proses bekerja di luar negeri tidak bisa dilakukan secara instan, pendengar. Setiap calon pekerja migran itu harus memenuhi persyaratan administrasi, kemudian memiliki keterampilan serta kompetensi sesuai kebutuhan negara tujuan agar terhindar dari eksploitasi maupun pelanggaran hak-hak pekerja. Jadi diimbau calon pekerja migran untuk mewaspadai oknum atau agen yang menawarkan gaji tinggi, kemudian bonus besar, serta proses keberangkatan yang cepat dan mudah. Jadi menurutnya tawaran seperti ini umumnya merupakan indikasi penempatan secara ilegal.

0: itu aja kalah. Lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.

0: ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau berbicara tentang Hari Kemerdekaan, ya ini bulan Agustus, ya tidak lama lagi. Nah, mulai sekarang itu menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang musiman bendera itu sudah mulai bermunculan di ruas jalan di Kota Padang. Mereka menawarkan berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul hingga marawa khas Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut bulan kemerdekaan 2026. Pendengar, salah seorang pedagang bendera di kawasan Taman Imam Bonjol Padang, Eka, mengatakan hingga memasuki pekan ketiga Juli, penjualan bendera itu masih belum mengalami peningkatan yang berarti. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan periode yang sama tahun lalu ketika minat masyarakat membeli bendera sudah mulai terlihat. Meskipun demikian, ia tetap memilih kembali berjualan sejak dimulainya tahun ajaran baru kemarin. Ia berharap momen tersebut dapat menjadi awal meningkatnya permintaan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mendengar, harga bendera yang dijual itu cukup beragam ya, sesuai ukuran dan jenisnya. Bendera ukuran kecil misalnya, itu dijual mulai Rp5.000, sedangkan ukuran besar dipasarkan hingga Rp200.000 per elai. Oke, itu sedikit informasi pendengar. Jadi sudah mulai bermunculan ya pedagang bendera musiman. Ini terkait juga dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus mendatang.

Dari Sudirman 12 Padang Perengar, kita akan cukupkan sementara hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya.

Dan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan segera nantikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Lintas Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore saudara, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 440, Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15, Pedang Prabu.

Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui Pergub Tata Kelola BUMD.

pemasangan AC sentral itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon. Jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.

Ya, pokok-pokok berita utama, saudara. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Saudara, untuk warta ataupun juga berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya. Hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali terlebih dahulu, saudara, menghadirkan informasi dari Pekanbaru. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengesahan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Berikut dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan anggaran daerah, meningkatkan tata kelola BUMD, serta memperkuat sinergi pengawasan guna menjaga kepentingan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, Pemprov Riau tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fokus utama pembangunan daerah.
2: Dalam pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui Pergub Tata Kelola BUMD, evaluasi komisaris dan direksi, penerapan Good Corporate Governance, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembinaan sesuai PP nomor 54 tahun 2017. Kedua, terhadap pandangan praksi.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi pasar, khususnya terkait kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
3: Sinergi kami malah berharap sinergi yang cukup, yang erat ya, selama ini akan bisa terjalin sehingga memang sama mengawasi. Kan yang penting itu kan harga yang ada terhadap bahan pokok di pasar itu kan terkendali harganya sesuai ketentuan. Nah, kalau sama-sama bisa diawasi, dan tadi juga disampaikan oleh Ketua Harian bahwa ya sih harus bersemangat gitu, memberikan pengaruh yang besar kepada pedagang ya kan gitu.
1: Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pembenahan serta kolaborasi dalam pengawasan perdagangan, Pemprov Riau menargetkan terciptanya pengelolaan daerah yang lebih transparan, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Selengkapnya dari Tanjung Pinang, Rizwan Badrian melaporkan.
4: Total anggarannya lebih kurang 19 miliar 980 juta rupiah.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Pekerjaan fisik ini dijadwalkan berlangsung selama hampir 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyatakan proyek perbaikan gedung fasilitas kesehatan milik daerah ini menguras alokasi anggaran sebesar 19,98 miliar rupiah. Seluruh kebutuhan dana pekerjaan fisik tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri. Dinas PUPP Kepri memfokuskan pengerjaan pada 5 item utama perbaikan interior gedung rumah sakit.
4: Ada 5 pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai, itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon, jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di RAM dan teras lobi.
5: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo menjelaskan, perbaikan area pelayanan intensif diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi di lantai 3. Peremajaan infrastruktur pada fasilitas radiologi dan ruang bedah dilakukan guna menjamin keamanan serta kenyamanan bagi pasien.
6: Ruang operasi itu sangat penting karena harus dilakukan menjamin. Nah, terus di lantai 1 itu ada ruang radiologi di mana alat-alat ruang radiologi atau ruang tahun ini difokuskan di titik beratkan untuk dilakukan saat sama lagi tiga.
5: Dinas Pekerjaan Umum bersama manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib menyusun jadwal pekerjaan khusus agar tidak mengganggu pelayanan medis pasien. Proses konstruksi akan digeser ke sore hingga malam hari setelah aktivitas pelayanan publik di rumah sakit berkurang. Manajemen rumah sakit juga memperlakukan skema sistem buka tutup ruangan pada area rawat inap di lantai 5 hingga lantai 8. Reporter Rizwan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, Saudara, Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Marjani dari Ranai melaporkan selengkapnya.
7: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Pengiriman dilakukan secara bertahap dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai Pencius Siburian dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan sekitar 100 ton beras telah tiba di Natuna. Sementara sisa pasokan masih dalam perjalanan dan akan dikirim secara bertahap hingga mencapai 1.000 ton. Menurut Pencius, tambahan stok tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Bulog berkomitmen memastikan distribusi dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
8: Dari 1.000 itu yang sudah ada di Penagi itu ada 100 ton. 200 ton itu sudah berangkat lagi dari Tanjung Pinang. Iya, ke Natuna. Pokoknya totalnya itu masuk nanti 1.000 ton.
7: Warga Ranai Juleha menyambut baik kedatangan beras Bulog dalam jumlah besar ke Natuna. Ia berharap distribusi beras tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Juleha juga berharap penyaluran beras Bulog diawasi dengan baik agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pengecer. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan beras Bulog saat dibutuhkan.
9: Pesan saya untuk pihak terkait mengenai ketersediaan beras Bulog, semoga kedepannya lebih mementingkan masyarakat menengah ke bawah, jangan disamaratakan seperti itu. Bukankah Bulog itu lebih untuk memudahkan masyarakat yang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas?
7: Masuknya 1.000 ton beras Bulog secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Natuna dalam beberapa waktu ke depan. Selain menjaga ketersediaan stok, distribusi yang tepat sasaran juga diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Sebanyak 54 anggota Paskibraka sebagai perwakilan seluruh SLTA di Bukit Tinggi itu telah memulai tahap penjaringan dan siap memasuki fase pendidikan resmi untuk menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026 mendatang. Berikut dari Bukit Tinggi, Nur Afni Susilawati melaporkan selengkapnya.
10: Rangkaian persiapan pengibaran bendera merah putih menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bukit Tinggi resmi dimulai. Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota, Nenta Octavia SSTP MPA, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bukit Tinggi, sekaligus perwakilan panitia seleksi Paskibraka Kota Bukit Tinggi, mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan penjaringan awal telah usai dan kini para peserta siap memasuki fase pendidikan resmi.
11: Kita melaksanakan pelepasan anggota Paskibraka utusan Kota Bukit Tinggi yang akan bertugas di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan juga sekaligus pembukaan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kota Bukit Tinggi tahun 2026 pagi ini di Rumah Dinas. Oke, untuk tingkat provinsi, putra putri Kota Bukit Tinggi yang akan bertugas nantinya sebanyak 3 orang, 2 orang putri, 1 orang putra. Kalau untuk di Kota Bukit Tinggi sendiri, setelah seleksi kemarin, kita sudah menjaring sebanyak 54 orang calon Paskibraka Kota Bukit Tinggi yang terdiri dari 28 putra dan 26 putri yang itu berasal dari seluruh SLTA yang ada di Kota Bukit Tinggi.
10: Guna memantapkan mental serta ketahanan fisik para calon pengibar bendera tersebut, panitia penyelenggara telah merancang skema pembinaan berjenjang. Nenta menjelaskan bahwa setelah menjalani latihan rutin harian, seluruh peserta nantinya akan diisolasi secara penuh dalam program pemusatan latihan.
11: Untuk pemusatan pelatihan, itu namanya kalau di Paskibraka yaitu Desa Bahagia, akan dimulai di tanggal 8 sampai dengan 18 Agustus, bertempat di Hotel Dimon.
10: Selain fokus pada persiapan tingkat kota dan provinsi, perwakilan panitia seleksi Paskibraka Kota Bukit Tinggi tersebut juga memberikan catatan evaluasi terkait hasil seleksi tingkat nasional. Meski 4 pelajar utusan Bukit Tinggi belum berhasil menembus tingkat pusat pada tahun ini, standar kriteria dari BPIP seperti diantaranya batas usia 16 tahun, serta tinggi badan minimal 165 cm untuk putri dan 170 cm untuk putra akan tetap menjadi acuan utama pemerintah pembinaan calon peserta di masa mendatang. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap melalui pendidikan dan pembekalan yang matang ini, para anggota Paskibraka tidak hanya sukses menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026 mendatang, tetapi juga mampu membangun kesiapan fisik dan mental yang lebih baik untuk menembus seleksi nasional di tahun-tahun berikutnya. Nur Afni Susilawati melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia PPRRI Cabang Padang menggelar musyawarah daerah Musda ketiga di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Musda tersebut, saudara, diselenggarakan setiap 5 tahun dan ini menjadi momen memilih kepengurusan baru periode 2026-2031 sekaligus menyusun program kerja organisasi untuk 5 tahun mendatang. Informasi ini dari Padang kita simak dalam laporan Sali Dela Putri.
13: Puluhan anggota PPRRI Cabang Padang mengikuti musda ketiga yang berlangsung demokratis, tertib dan penuh semangat kebersamaan di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad yang membuka musda secara resmi. Ketua PPRRI Cabang Padang Herano Firdaus mengatakan selama masa kepemimpinannya, organisasi secara konsisten menggelar pertemuan rutin bulanan, kegiatan sosial serta mempererat silaturahmi antar anggota. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama dalam menjaga eksistensi organisasi sekaligus mendukung kemajuan RRI melalui berbagai kegiatan dan pemanfaatan media digital.
14: Selama 5 tahun ini, kepengurusan mulai dari Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan kepengurusan itu melaksanakan semua program selama 5 tahun itu dengan mengikuti semua pihak.
13: Sementara itu, Kepala LPPRRI Padang Yulian Sabaa menyampaikan apresiasi terhadap peran PPRRI Cabang Padang yang selama ini terus menjaga hubungan baik dengan keluarga besar RRI Padang. Baginya, pengalaman, dedikasi, serta gagasan para pensiunan menjadi warisan berharga yang turut memperkuat perkembangan dan kualitas layanan RRI Padang hingga saat ini.
15: Kami tentunya berharap bahwa perhatian Bapak Ibu kepada kami-kami yang masih aktif ini juga tentu nantiasa memberikan masukan, berbagi pengalaman dan menegur kami kalau perlu karena tugas PPRRI semakin lama bukan semakin ringan, tapi justru kami menjadi semakin berat. Apalagi isi PPRRI 2026-2029 itu adalah menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak dan inspirasi di dunia Indonesia.
13: Selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad mengapresiasi kiprah PPRRI Cabang Padang yang dinilai sebagai salah satu cabang paling aktif di Indonesia. Melalui kegiatan musda ketiga tersebut, mampu melahirkan kepengurusan yang solid, adaptif, dan mampu menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi. Berdasarkan pantauan RRI dalam musda ketiga PPRRI Cabang Padang, Herano Firdaus kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai ketua periode 2026 hingga 2031 melalui proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Ketua terpilih selanjutnya bersama pimpinan sidang yang terdiri atas Kepala LPPRRI Padang, Ketua Dewan Penasehat dan Perwakilan Peserta Musda diberikan waktu paling lama 30 hari untuk menyusun dan menetapkan kepengurusan lengkap PPRRI Cabang Padang periode 2026 hingga 2031. Sali Dela Putri melaporkan.
0: Beralih kita menyimak informasi dari Bengkalis, saudara. Ratusan jenis telepon seluler yang berhasil diamankan Bea dan Cukai Bengkalis beberapa waktu lalu sampai saat ini masih menunggu keputusan pusat apakah bisa dilelang sesuai aturan atau harus dimusnahkan. Berikut dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
16: sebanyak 652 unit iPhone atau seluler hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis beberapa waktu lalu. Kepala Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis Nofriansah mengatakan pihaknya masih menyelesaikan seluruh prosedur administrasi atas hasil penindakan tersebut. Ia menjelaskan kewenangan untuk menentukan status akhir barang sitaan termasuk kemungkinan dilakukan pelelangan bukan berada di tingkat kantor Bea dan Cukai Bengkalis.
17: Itu sedang kita coba selesaikan ya dengan prosedur kita, dengan prosedur juga kan itu kan terkait dengan aturannya Komdigi ya Pak, komunikasi dan apa itu sekarang kalau Kementerian Digital. Nah itu kita coba sedang pelajari juga terkait dengan aturan mereka seperti apa untuk menyikapi tangkapan kemarin. Ya, nah itu nanti terkait dengan lelang kan itu ada Direktur Jenderalnya sendiri, ada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ada KPKNL ya. Kalau yang di sini ini adanya di Dumai, Kabupaten. Nah nanti kita coba koordinasi juga dengan teman-teman di kantor lelang yang ada di Dumai.
16: Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea dan Cukai Bengkalis Sariadi Permana Hamdani menjelaskan, perindakan bermula saat petugas melakukan pengawasan terhadap kedatangan penumpang kapal MP Ocean 5 yang tiba dari Muar, Malaysia. Saat pemeriksaan berlangsung, petugas menemukan 6 kotak mencurigakan yang dibungkus plastik hitam dan diletakkan di atas troli tanpa ada seorang pun yang mengaku sebagai pemiliknya.
18: Atas kedatangan sarana pengangkut MP Ocean 5 dari Muar, menemukan 6 kotak mencurigakan yang ditinggal. Jadi kami menemukan tanpa menemukan orang yang membawanya. Kami tunggu beberapa saat, tidak ada yang mengambil juga sampai seluruh penumpang habis. Dan kemudian kami lakukan pemeriksaan menggunakan X-ray.
16: Menurut Aryadi, ratusan iPhone ataupun seluler bekas tersebut diduga merupakan barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh barang hasil penindakan kini telah diamankan di kantor Bea dan Cukai Bengkalis untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Ya, saudara, memiliki nilai ekonomis, buah tempayan atau kembang semangkuk ini menjadi alternatif warga memenuhi kebutuhan harian. Informasi ini kami hadirkan dari Ranai dalam laporan Yusfianti.
19: Potensi hasil hutan bukan kayu berupa biji tempayan atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai kembang semangkuk semakin menjanjikan di Kabupaten Natuna. Tingginya permintaan dari luar daerah mendorong peningkatan pengiriman komoditas tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Karantina Kepri, Iwan Setiawan mengatakan, seluruh pengiriman biji tempayan dilakukan melalui proses sertifikasi sesuai permohonan yang diajukan melalui sistem PTK online. Iwan mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerbitkan sertifikat untuk pengiriman biji tempayan dengan total volume hampir mencapai 1,5 ton.
20: Ini tetap kita sertifikasi dari sesuai dengan permohonan melalui sistem kita kan di PTK online, Bestras. Jadi sampai saat ini kami sudah mensertifikasi beberapa kali kurang lebih hampir 1,5 ton ini. Kami ingatkan lagi karena ini pohon biji tempayan ini selain sebagai pohon yang cukup besar yang bisa melindungi hutan gitu kan, dan sampai masyarakat itu masuk ke kawasan lindung gitu. Karena kan pohon-pohon seperti ini kan jadi potensi untuk kawasan lindung seperti itu.
19: Selain memiliki nilai jual, biji tempayan juga banyak dicari karena dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Meski demikian, Iwan mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kelestarian pohon tempayan yang sebagian besar tumbuh di kawasan hutan lindung. Pohon berukuran besar tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Salah seorang warga Natuna, Heri, mengaku harga biji tempayan atau kembang semangkuk mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Heri mengatakan harga biji tempayan basah saat ini sekitar Rp135.000 per kilogram, meningkat dari kisaran Rp100.000 per kilogram pada periode sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan dari para pembeli luar daerah.
21: Kalau sini uang
2: harga kering sini adalah 135 lama lama yang ada.
19: Oh, that...
2: sebelumnya ada macam-macam ada 100. Alah, mulai naik sedikit.
19: Ia menjelaskan setelah dikeringkan, nilai jual biji tempayan atau kembang semangkuk menjadi jauh lebih tinggi. Proses biji tempayan atau kembang semangkuk kini menjadi salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek cerah untuk mendukung perekonomian masyarakat Natuna, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Ya, saudara, Perumda Air Minum Kota Padang bersama Hutama Karya kemarin memulai perbaikan infrastruktur instalasi pengelolaan air IPA Gunung Pangilun. Perumda Air Minum juga ingatkan distribusi air bersih ke wilayah pelanggan Kota Padang akan terganggu selama pengerjaan. Berikut dari Padang, Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
21: Itu pengalirannya itu gangguannya berupa ada yang hidup siang saja, ada yang hidup malam saja.
22: Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adi Zen, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, rehabilitasi instalasi pengolahan air Gunung Pangilun merupakan bagian dari pemulihan sistem penyediaan air minum pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu. Dampak kerusakan akibat bencana membuat kapasitas produksi air bersih turun sekitar 25% dari kondisi normal. Adi menjelaskan, perbaikan difokuskan pada bangunan water clarifier yang berfungsi menjernihkan air baku. Selama proses rehabilitasi, sekitar 4 minggu, produksi air hanya mengandalkan 1 unit sehingga distribusi air ke pelanggan berkurang.
21: Menyikapi itu, kami menghimbau kepada pelanggan yang airnya mengalir agar untuk menampungnya lebih banyak, agar aktivitas kita kan tidak terganggu. Karena pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama, itu untuk satu asilator. Jadi kami bersama Hutama Karya akan tetap memprioritaskan pekerjaan itu cepat selesai.
22: Sementara itu, warga Kelurahan Padang Pasir, Ayu, mengaku aliran air bersih ke rumahnya berkurang pada siang hari dan air yang diterima tampak keruh. Kondisi serupa juga disebut dialami sejumlah warga di sekitar permukimannya.
23: Kenapa air PDAM keruh sekali? Nah, kalau siang mati, kalau malam airnya hidup kecil sekali. Apa penyebabnya? Padang pasir ya. Padang pasir, ujung gurun sama semua. Air keruh, kayak air teh keluarnya. Jadi untuk konsumsi susah.
22: Sebelumnya Perumda AM Padang mengingatkan gangguan distribusi akan terjadi di sejumlah wilayah layanan. Sebagian kawasan hanya menerima air dengan tekanan rendah atau pada malam hari, sementara beberapa wilayah lainnya berpotensi mengalami penghentian aliran selama proses rehabilitasi berlangsung. Hans Permanda melaporkan.
0: Bupati Siak Dr. Afni sambangi warganya secara langsung setelah banyak laporan terkait jual beli lahan yang akan berdampak konflik lahan di kemudian hari. Informasi ini saudara kami hadirkan dari Bengkalis dalam laporan Muhammad Fiza.
24: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli kembali mengingatkan masyarakatnya agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu konflik lahan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya laporan mengenai pihak-pihak yang menawarkan lahan tanpa dasar aturan yang jelas. Bupati Afni mengungkapkan, sebelum menyampaikan peringatan secara terbuka, pemerintah Kabupaten Siak telah menempuh berbagai langkah persuasif, mulai menerima laporan masyarakat, memberikan teguran, hingga mengutus tokoh masyarakat dan camat untuk menyampaikan imbauan kepada pihak yang bersangkutan.
25: Saya datangnya jam 11. Gini loh Pak, karena kemarin camat saya suruh kesini Bapak nggak ada terus. Soalnya ini ribuan Pak, dan bahannya sudah bertahun-tahun. Nggak ada Bapak menawar-nawarkan ke masyarakat, nggak ada. Bapak itu baru bersurat ke Menteri. Saya datang karena Bapak nembuskan surat ke Bupati Siak nih. Saya telaah suratnya. Nggak ada Pak, lahan transmigrasi seluas 800 hektar tuh sekarang anggota Bapak bersih-bersih lahan dasarnya apa? Ini korbannya udah banyak, cuma orang nggak mau lapor, belum mau lapor. Kenapa? Karena memang meminatnya kecil-kecil sih, tapi pengkaliannya banyak Pak, sampai warga Bengkalis datang, Selat Panjang datang. Saya nggak mau nanti rakyat saya, rakyat ini semuanya, saudara-saudara Bapak juga, berkonflik.
24: Sementara itu, Pak Karim masih menanggapi biasa saja terkait peringatan dan juga kehadiran Bupati Siak terkait aktivitasnya mengukur lahan dan jual beli lahan yang dilakukan dengan alasan adanya surat dari Menteri.
26: Desa lahan transmigrasi Bu yang data wartan, yang data pelepasannya, nanti saya sampaikan karena di sini ada datanya, juga ada sampaikan kepada saya, teman Menteri juga mengakui bahwa apel masih ada 4.000 hektar.
24: Namun menurut Bupati Afni, hingga kini masih diperoleh informasi bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun pihak yang mengatasnamakan kelompoknya masih terus menawarkan lahan. Karena itu, ia membagikan dokumentasi kunjungannya sebagai bentuk peringatan terakhir agar seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik segera dihentikan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang. Ya, jembatan penghubung RT 16 dan RT 8 di Desa Topaya Selatan Kabupaten Bintan ini kembali difungsikan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan pasca banjir. Reni Ilda Valantra dari Tanjung Pinang melaporkan.
1: Jembatan penghubung RT 16 dan RT 18 di Desa Tuapaya Selatan Kabupaten Bintan kembali digunakan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana banjir. Jembatan yang berada di Jalan Gesek Tirtamadu tersebut sebelumnya menjadi salah satu akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas masyarakat, kegiatan pertanian, hingga akses menuju fasilitas pelayanan umum. Namun, sejak bencana banjir pada 2021 lalu, kondisi jembatan mengalami kerusakan cukup parah hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Warga terpaksa menggunakan akses darurat berupa susunan kayu yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki ini. Jembatan tersebut telah dibangun kembali oleh TNI Angkatan Darat melalui program Jembatan Garuda. Kepala Desa Tuapaya Selatan Suhenda mengatakan, pembangunan jembatan ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun menunggu akses tersebut kembali berfungsi.
3: Kerjasama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak cucu kita sebagai akses pelayanan, baik itu akses pertanian dan akses hubungan antara warga dari RT 16 sampai RT 18 dapat dimanfaatkan jalan ini untuk kepentingan umum dan kepentingan ibadah.
1: Sementara itu, pembangunan jembatan yang dilakukan di wilayah Desa Tuapaya Utara, terdapat 3 jembatan yang turut dibangun melalui program Jembatan Garuda sebagai upaya memperkuat akses masyarakat. Ketua RW 3 Desa Tuapaya Utara Sutrisno menyebut, sebelum mendapat pembangunan, kondisi jembatan lama sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan akibat banjir.
4: Jembatan ini lebih parah. Kita masyarakat aja mau melintasi nggak bisa. Dulunya semen, tapi ternyata kena banjir, ambles, longsor, jadi nggak bisa dilewatin. Jadi sama masyarakat ditaruh kayu, ya cuman istilahnya jalan kaki aja bisanya. Kalau untuk motor, untuk apalah yang lain tak bisa lewat.
1: Dengan kembali berfungsinya sejumlah jembatan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi antar wilayah semakin mudah dan dapat mendukung berbagai aktivitas warga, baik di bidang ekonomi, pertanian, maupun kegiatan sosial. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk informasi terakhir, saudara, kita simak dari Pekanbaru. Satu anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditikam oleh seorang pengedar narkoba. Peristiwa terjadi saat anggota polisi tersebut menyamar atau undercover by melakukan penyergapan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Inilah pengedar narkoba pelaku penikaman seorang anggota polisi saat melakukan penyergapan di Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Akibat penikaman itu, anggota Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau mengalami luka serius di perut dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung korban bisa diselamatkan, sedangkan pengedar berinisial SD dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya. Selain SD, polisi kini tengah memburu satu teman pelaku yang ikut hadir pada saat itu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 50 butir pil ekstasi berbagai merek yang siap untuk diedar.
6: Para pelaku melakukan perlawanan dengan melukai personil yang melakukan penyamaran. Pada saat itu juga tim yang lain sedang merapat ke lokasi. Pada saat berhasil kita amankan salah satu melakukan tindakan, setelah kita lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian di TKP kita temukan 50 butir narkotika jenis ekstasi. Berikut dengan satu buah cutter yang kita duga digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anggota.
5: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Dr. Rio Tutrianto menilai apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah benar untuk melakukan pelumpuhan terhadap para pelaku yang berusaha melawan

telah ditahan di Mapolda Riau untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, sedangkan rekan pelaku yang ikut pada malam itu masih diburu polisi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Rasli ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas

0: pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan Lintas Korwil Nusantara 15 untuk hari ini. Kembali bersama Prosatu RRI Padang ya. Dan kita tentu akan tetap berbagi informasi bagi Anda yang saat ini barangkali berada di Kota Padang dan sekitarnya, atau berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Oke, pendengar, informasi-informasi yang Anda baca bisa Anda lihat dulu, yang akan kami hadirkan bisa Anda lihat dulu, bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Untuk Anda yang saat ini mungkin berada di perjalanan ya, yang berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Nah, ini seputar jalan juga ini, pendengar. Pemerintah Kota Padang Panjang berlakukan kembali Jalan Sudirman dua arah. Jadi untuk kalian yang ada di Padang Panjang, pemerintah Kota Padang Panjang itu kembali memperlakukan sistem lalu lintas dua arah di Jalan Jenderal Sudirman setelah melakukan evaluasi rekayasa lalu lintas. Kebijakan itu diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perubahan sistem lalu lintas tersebut diumumkan setelah dilakukannya pemantauan terhadap penerapan rekayasa jalan hari Selasa kemarin. Penyesuaian juga dilakukan di Jalan Imam Bonjol dan Jalan M. KPI untuk menjaga kelancaran arus kendaraan. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengatakan, setiap kebijakan lalu lintas didasarkan pada hasil evaluasi di lapangan. Pemerintah tetap mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

0: Tahukah Anda, kupu-kupu ternyata bisa merasakan rasa menggunakan kakinya. Saat hinggap di atas daun atau bunga, sensor khusus pada telapak kakinya membantu mengenali apakah tanaman tersebut cocok dijadikan tempat bertelur atau sumber makanan. Selain itu, kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk yang luar biasa, mulai dari telur, ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Proses ini disebut metamorfosis sempurna dan menjadi salah satu contoh paling menakjubkan dalam dunia serangga. Keunikan lainnya, kupu-kupu berperan penting sebagai penyerbuk. Ketika menghisap nektar dari bunga, mereka tanpa sengaja membawa serbuk sari ke bunga lain, sehingga membantu berbagai tanaman berkembang biak secara alami.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar akun TikTok Hope titik 62823140803. Kami ulangi, akun TikTok Hope titik 62823140038962 mengunggah video isinya memperlihatkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan narasi bersama Purwaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa penyaluran program dana hibah ini benar-benar ada dan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Unggahan tersebut telah disukai 1.930 akun, menuai 670 komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 540 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan tangkapan layar video tersebut ke Google Image Search. Hasilnya ditemukan video serupa. Diketahui konteks asli video adalah momen ketika Sri Mulyani dan Purbaya berjalan memasuki ruangan sebelum proses serah terima jabatan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana hibah. Kesimpulannya konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI. Jadi unggahan video berisi klaim Sri Mulyani dan Purbaya umumkan dana hibah untuk masyarakat merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
2: Dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, berikut kami sampaikan pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Nah, pendengar, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, persyaratannya warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, kemudian berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Ada juga dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi, pendengar, dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Dan pelaksanaan pendaftaran itu tanggal 15 sampai 29 Juli, ya. Kemudian seleksi administrasi 30 Juli. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Kemudian seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu tanggal 3 sampai 4 Agustus. Pengumuman hasil tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah pada tanggal 6 Agustus. Seleksi wawancara 8 Agustus dan pengumuman hasil seleksi atau 10 besar itu tanggal 11 Agustus 2026. Nah, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan dikonfirmasikan melalui laman https://simzat.kemenak.go.id. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa hubungi kontak persen tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos di 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI di 0822-8422-4943. Oke, demikian informasi pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Kita beralih ke informasi lainnya.
1: 1, 2.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah, gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
4: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita berbicara tentang persiapan hari jadi Kota Padang tahun 2026. Seperti diinformasikan, diberitakan rri.co.id, pemerintah Kota Padang terus mematangkan persiapan peringatan hari jadi Kota Padang 2026 yang berlangsung pada tanggal 6 sampai 10 Agustus mendatang. Hingga saat ini, kesiapan agenda tahunan tersebut telah mencapai sekitar 50%, mencakup penataan venue, fasilitas, hingga pelayanan bagi tamu undangan. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setdako Padang, Juni Nur Syamzah, mengatakan, persiapan terus dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. HJK Padang tahun ini dipusatkan di Kompleks Balai Kota Padang Ayu Pacah dengan mengedepankan pelayanan terbaik atau service excellence bagi para tamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ada apa ya? Kok ramai banget sih?
2: Itu, Dek, ada kebakaran di gang depan. Apinya besar lagi.
1: Bisa jadi konten nih. Mas, aku ikut ya. Update dulu . Oke, dibikin captionnya. Hashtag kasian banget yang punya rumah. Wah, mantep nih. Bakalan nambah followers aku. Yes. Aduh, tolongin, Mbak. Mas, tolongin dong.
2: Kenapa?
1: Ya, tolongin dong. Kok malah direkam sih? Tolongin.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Ya, pendengar, kita akan update informasi perakiran cuaca untuk hari ini bersama BMKG Minangkabau. Di ujung telepon saya tersambung dengan Mas Raffi, perakirawan BMKG Minangkabau. Assalamualaikum, selamat sore Mas Raffi.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Rita.
2: Iya, apa kabar sore ini Mas Raffi, sehat?
3: Alhamdulillah
2: sehat. Cuaca kita apakah sehat-sehat saja juga? Bagaimana Mas Raffi? Selengkapnya 24 jam ke depan ya Mas Raffi.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI sekalian. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan, Rabu hingga Kamis 22 hingga 23 Juli 2026. Untuk kondisi saat ini, cuaca berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, namun di sebagian wilayah terpantau masih mengalami hujan dengan intensitas ringan, antara lain di wilayah Kepulauan Mentawai, pesisir selatan, Kota Padang, Kabupaten Solo, Solok Selatan, Agam, dan Padang Pariaman, serta hujan dengan intensitas sedang di wilayah 50 kota dan Cijunjung. Memasuki malam hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun demikian masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, antara lain Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang Pesisir Selatan, Cijunjung, Sawalunto, Solok Selatan, dan Kabupaten Solo. Pada dini hari nanti, kondisi cuaca didominasi masih berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Sawalunto, Tanah Datar, Sijunjung, Pesisir Selatan, Damas Raya, dan Solok Selatan. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca tanggal 23 Juli pada pagi hari, cuaca diperkirakan cukup kondusif, yaitu cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya masih berawan dengan adanya potensi hujan ringan yang cenderung terjadi pada sore hari, diantaranya di wilayah Pasaman, Sijunjung, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Untuk suhu udara, wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68-98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 4-28 km per jam. Kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, atau melalui kanal media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Karita.
2: Oke, baik. Mas Raffi, terima kasih banyak sudah update informasi cuaca untuk Sumatera Barat ya. Untuk pendengar kita. Karita. Selamat bertugas kembali, Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, pendengar, itu dia perakirawan BMKG Minangkabau. Ada Mas Raffi sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan.
1: Sekian.

0: Thank you.
1: Beb, ini pil apa?
2: Bisa jelasin.
1: Kamu

0: nyoba, Be.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
0: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba. Thanks you.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
7: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
6: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
7: Eh, dede, Mama. Pergi, Mama.
6: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
7: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
6: Oh, ya udah.
7: Eh, dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini.
6: Aduh, Bim. HP lagi.
7: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
6: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
8: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih nikmati hiburan. Tapi sebagai informasi bagi Anda, kalau waktu maghrib untuk Padang dan sekitarnya, hari ini adalah pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang akan melaksanakan sholat maghrib berjemaah di masjid ataupun lingkungan sekitar Anda, ya, di masjid ataupun musola di lingkungan Anda, Anda bisa mungkin meluangkan waktu, karena nanti waktu maghrib Padang dan sekitarnya itu adalah pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kalau berbicara tentang jelang hari jadi Kota Padang, pemerintah Kota Padang itu mempercantik Batang Arau, ya. Jadi informasi ini bisa Anda baca juga selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Karena memang sudah banyak persiapan-persiapan yang akan dilakukan, ya. Sudah banyak persiapan dilakukan oleh pemerintah Kota Padang untuk hari jadi Kota Padang. Jadi ini seperti salah satunya mempercepat penataan kawasan Batang Arau sebagai bagian dari persiapan menyambut hari jadi Kota Padang, ya, yang ke-357 untuk tahun ini, pendengar. Selain mempercantik jalur hijau, kawasan tersebut juga dipersiapkan menjadi lokasi penanaman pohon persahabatan sebagai simbol penguatan hubungan Sister City Padang Hildesheim Jerman. Pembenahan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang melalui penataan jalur hijau di kawasan Batang Arau. Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitramasta, mengatakan penataan kawasan terus dipercepat agar seluruh persiapan selesai sebelum rangkaian utama HJK dimulai. Menurutnya, Batang Arau menjadi salah satu lokasi penting dalam pelaksanaan sejumlah agenda HJK tahun ini.

0: di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Kamu gemukan ya?
4: Pipi kamu juga agak tembem nih.
5: Kulit kamu jadi kusam ya?
6: Rambut kamu lepek ya?
3: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.

dihubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

0: Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore mendengar. Kasus penyekapan pekerja Indonesia yang menimpa pekerja migran asal Sumatera Barat menjadi perhatian serius Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi yang berisiko menimbulkan eksploitasi dan kekerasan. Kepala BP3MI Sumatera Barat Jupriyadi saat dihubungi RRI Padang mengatakan, kasus yang viral menimpa pekerja Indonesia asal Kabupaten Agam menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Jupriyadi menjelaskan pemerintah telah menyediakan jalur penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia melalui sejumlah negara. Melalui sejumlah negara yang memiliki kerjasama dengan Indonesia. Ia meminta masyarakat memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat sore juga untuk Anda yang saat ini monitor dan juga berkirim WhatsApp ya. Sore Kak, sore lagi. Oke, terima kasih yang tetap monitor tapi tidak tahu nih dari mana dan siapa. Mudah-mudahan siaran kami bisa jernih diterima di ruang dengar Anda. Yang sudah mengirimkan ke 0811 66 66 975. Oke, pendengar, kita masih nikmati hiburan untuk saat ini, tapi sebagai informasi untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu maghrib hari ini adalah pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kita masih ada sejenak ya waktu sebelum nanti Anda barangkali ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ataupun musola di lingkungan Anda, sudah dapat bersiap-siap karena waktu maghrib pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya, kita akan sama-sama simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Yunus ayat 105-109 dengan Koryah Yanti Novita dan terjemahan oleh Yudi Maswar. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Lukman SAG dengan judul Menjaga Amanah Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Pendengar, untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya, kembali kami informasikan waktu maghrib untuk hari ini adalah pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera simak pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan iman, kudrat dan iradat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup di dalam Al-Qur'an. Apabila kita berpedoman dan berpegang teguh, maka kehidupan kita dijamin oleh Allah selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kita kirimkan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa dasarnya, dalilnya kecil orang awak? Dalam surah Al-Mu'minun, Allah menjelaskan, Wallazinahum li'amanatihim wa'ahdihim ro'un. Orang-orang yang menjaga amanah Allah dan akan ditanya amanah yang dia jaga itu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah menjaga amanah Allah akan ditanya nantinya. Sebab dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pemimpin rumah tangga, tentunya kita menjaga rumah tangga. Kemana kita arahkan? Kita punya anak. Sudahkah diarahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan yang baik? misalnya pendidikan mengaji atau baca Al-Quran. Sudahkah kita arahkan atau tidak adanya keseimbangan? Kita fokus saja kepada pendidikan umum, tidak adanya pendidikan agama. Sehingga anak-anak kita, putri-putri kita tidak terarah kepada pendidikan yang baik. Tentu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan ditanya nanti adalah ibu dan bapaknya. Berarti kita arahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan agama dan pendidikan umum supaya ada keseimbangan dalam menjaga amanah tersebut. Itu yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua, ibu dan bapa. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan atau menjaga amanah akan ditanya nanti seorang bapa atau seorang ibu. Adakah anak-anak kita ini dianjurkan atau disuruh melakukan solat? Padahal anak-anak kita ini sudah balig dan berakal atau mukallaf. Ternyata tidak ada. Misalnya, ini juga akan ditanya oleh Allah nanti di padang mahsyar. Sebab amal yang utama ditanya itu nanti di padang mahsyar adalah amalan solat seseorang. Kita sebagai bapak atau ibu tidak pernah menyuruh anak-anaknya solat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-awwalu mayuhasabu bisolah yaumal kiamah. Nampak tamu bana nanti ditimbang, ditanya di padang mahsyar itu adalah pahala amalan solat seseorang. Taruhlah kini kita sudah balig dan berakal, dah mukallaf, lain mengaku beragama Islam dalam KTP, tapi tidak pernah solat. Ketika ditanya itu, apa yang kita lakukan? Jadi di akhirat di padang mahsyar nanti, tidak ada bapak dan ibu membela anaknya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penyesalan. Kaci orang Minang, ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi awak menyesal nanti di akhirat itu karena tidak sholat, tidak ada gunanya. Kecil orang awak nasi kolahnya dibubu. Dia genai balik tambah gacang. Kenapa? Artinya penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Memang penyesalan itu timbulnya di akhir. Lah sudah takarajuan, lah sudah wak meminum sabu-sabu, hanya tangkuk dari polisi. Baru wak menyesal dalam tansi. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita jaga amanah, amanah dalam pendidikan agama ini, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu dan bapa. Mengenai penyesalan tadi, diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah, ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal di akhirat pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia. Jadi minta kembali ke dunia nanti, tak bisa lain. Tak ada dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah menjawab dalam sebuah hadis kursi, Fazukul azab. Artinya, rasakanlah olehmu azabku. Kenapa kamu di dunia ghafilun, lalai ulah pekerjaan. Jadi menyesal pada hari ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, mari kita jaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan anak dan menyuruh anak mengenai sholat wajib. Supaya kita di akhirat tidak sangkut-sangkut paut, tidak ada menolong, tidak bisa menolong bapak dan ibu, ibu dan bapak, begitu juga anak. Artinya amal ibadah yang ditimbang itu masing-masing diri. ibda binafsik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat merubah sikap dan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustadz Lukman S.Ag dengan judul Menjaga Amanah dalam Kehidupan Sehari-Hari. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

Terus satu Radio Republik Indonesia Padang. Berkat kita masih nikmati hiburan berupa lagu-lagu islami. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir juga ke ruang dengar Anda dalam warta berita pukul 19 ya, dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera jelang, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Warta Berita dari Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Sharing dengan itu, pendengar, tuntas pula tugas saya, Rita Ismail, menemani Anda untuk hari ini, hari Rabu 22 Juli tahun 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan hingga tuntas nanti, pukul 24 waktu Indonesia Barat, ada rekan Tito Oktri menemani dengan rangkaian hiburan, informasi, dan program-program menarik lainnya. Pendengar, jangan kemana-mana karena nanti juga ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan segera ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut.
5: Nanti
4: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara technically lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita mendapatkan tadi. Ya, kita juga mendapatkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke
10: mana
11: Pak aturan yang terkait
10: dan juga
11: masuk ke
10: kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak Menteri WPN mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: berbicara. Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Dian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih. Lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing.
19: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades,
20: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pregar, sekarang kembali ke Pro 1 RRI Padang. Saya ingin sampaikan informasi berikut ini, pregar. Pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Nah, pendengar, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan, warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, juga program kerja. Dan pendengar, ada dokumen persyaratan dan juga tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi. Di antaranya pengumuman seleksi tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Kemudian pendengar, seleksi administrasi tanggal 30 Juli 2026. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, kemudian juga penulisan makalah tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Lalu pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan juga penulisan makalah tanggal 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara tanggal 8 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi 10 besar tanggal 11 Agustus 2026. Jadwal tahapan seleksi yang sudah disampaikan dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah pendengar sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman resmi di https.simzat.kemenak.go.id. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos di 0852-7476-1141. Kemudian Al-Fajri SHI MHI di 0822-8422-4943.
1: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa

0: beberapa sumber. Inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Hai bro, tambah keren aja bro.
1: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi Pak Bro.
2: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
0: Maaf Pak Bro.
2: Lah.
3: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama program Mas 1 RRI Jakarta. Pendengar, untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: FM RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: bersama Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah, pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di boleh
1: WhatsApp kita di
0: 0811-7972-9912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantara Ria dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pita suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada Jatuh Cinta.
3: Ada sebutin lagi.
2: Ada Radio, ada Rindu Bermimpi, Ku Sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friends.
3: Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
5: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
6: Udah kering diangkat ya.
2: Apa ini? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga sih.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak.
2: Kasita
6: yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
6: Aku Alsa main drum.
2: Halo
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kasita.
5: Sama-sama cute kayak mereka.
2: Agak kali gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin abang di
5: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang. Iya. Temannya Sigit di pegang apa?
2: Vokal. Oh, vokal. Iya. Siap, kasih kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Oh.
2: Iya.
3: Aku juga temennya kebetulan. Iya.
5: Ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Okay. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
5: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
5: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
5: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
5: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang udah bener Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade.
2: Dalam
3: banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
5: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh, boleh dibuka. Boleh. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Ada isinya.
5: Takutnya
3: enggak
5: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini bahannya
2: pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
5: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
5: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
5: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
5: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul. Iya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah terjadi.
7: Karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
7: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya,
2: case
3: ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
7: Iya, jadi ya. Memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Yeah. Ya. Karena yeah, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Traore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi ya nih.
8: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
8: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu, Rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bahasa Jam dan Ihsan Traore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam
2: Ibu. Selamat Farida malam. Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam,
2: yeah.
9: Saya kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Traore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama salam Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini ya, seperti ya, apa ya, gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Balupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang iya, Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas ya, Yudi lagi. Iya.
10: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul. Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
10: Anda?
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
10: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
10: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
11: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
11: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
11: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
11: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
11: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah, Oma. Kena copyright, Oma.
11: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
11: Kan beda tuh Iksan, Bang Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
11: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
11: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
12: nah,
3: judulnya.
12: Nah, itu judulnya.
11: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 Dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke. Okay.
11: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
11: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
11: Ya, makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
12: sama-sama, Oma.
11: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
11: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh. Silakan.
12: Iya, Oma. Silakan.
11: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
12: Iya.
11: Iyalah, nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
12: Iya betul.
11: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
11: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Omana. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
12: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Ada kita catat. Oke. Tenang.
12: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
13: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
12: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
13: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
12: Bagi jadi penari ular.
13: Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
12: Pak. Iya, Kak Hasan silakan.
13: Dengan Best Jam ini ya.
12: Best
13: ya.
12: Betul.
13: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke.
13: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana? Apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepanjang fotonya saya kirim salamnya ya.
12: Siap,
3: silakan. Siap.
13: Teh Dinda, terus yang baru turun
3: Oma Ana.
13: Oma Ana
12: ya.
13: Terus Ibu Halma juga. Terus Ayu yang baru turun ke tengah.
3: Oke, okay.
13: Terus Ciguria.
3: Ya. Siap. Terima kasih.
13: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Dibungkus semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
13: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
12: Yang
3: welcome Pak Hasan ya.
12: Oke,
3: baiklah.
12: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
12: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
12: Halo Bu Ica, Teka Ica.
14: Halo, selamat malam.
12: Iya,
3: malam.
14: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
12: Iya.
14: Sama Bang Andes.
12: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore. Iksan Tarore.
14: Kenal ya Bang Andes?
12: Salam kenal.
14: Iya.
12: Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
14: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
12: Oke.
3: Berapa personilnya? Terus apa lagi?
15: aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
15: Tadi es, tahunnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
12: Nah itu dia. Betul.
3: Itu ya.
12: Iya.
15: Jadi nggak jadi deh kasusnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
12: Mantap.
3: Oke oke.
12: Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
12: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Cita itu.
15: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi
12: Mbak Ita gitu.
15: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
15: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong, siap. Ditunggu loh Ica.
12: Oke.
15: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar perusahaan di seluruh Indonesia.
3: Baik.
15: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
15: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
12: Baik.
3: Baik.
12: Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
12: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
12: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
12: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
12: Betul.
3: Betul. Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
12: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
12: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
12: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
16: di masa global apa tadi?
3: Era global.
12: Globalisasi
3: seperti sekarang.
16: Masa kayak soal global-globalan.
17: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
12: pertanyaannya. Iya
3: ya. Benar-benar.
12: Ada bridging itu ya.
3: Iya.
17: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
3: Mantap.
17: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
17: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
17: Terima kasih.

0: bulan Agustus.
1: Yeah.
0: Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
3: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
0: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
3: Betul.
0: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
4: Simpel sih, base jam itu base-nya tadinya
0: bass.
4: Apa namanya?
3: Tempat kumpul.
4: Nama personil, BAS itu inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
3: Best Jam.
4: Begitu.
3: Terima kasih.
0: Agak enggak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa?
0: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Iya.
2: Make sense ya.
0: Banyak band. Kan harusnya BASS gitu kan.
2: Basis.
0: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
3: Best Jam.
0: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Bisa.
2: Itu lebih enggak make sense loh.
0: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
5: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
0: Enggak mungkin. Kenapa?
5: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan waktu umurnya
4: udah
5: 20 ya. Something. 22. Pokoknya
3: beda lebih dari 10 tahun.
5: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi nggak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang nggak benar.
0: Tangkap. Oh iya benar.
3: Pertanyakan sih.
0: Tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mananya, yang SD-nya apa yang?
0: Aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Ana.
0: Terima kasih. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
3: Iya.
0: Isi bukunya isi tentang, apa? Tentang biografika
3: aja.
0: Silakan Mbak.
3: Atau ada cerita-cerita?
5: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
3: Nah itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
2: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
2: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
5: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
0: bekerja sama.
5: Bergabungan BC atau berinteraksi dengan BC. Ini enggak cuma personil, ada manajer, ada executive producer, ada
3: label
5: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
0: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
5: Jadi satu kejadian terus yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
0: Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
5: paling kecil gak dikasih tau apa-apa waktu itu.
0: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
3: Langsung dikonfrontir.
0: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya.
3: Seru juga
0: ya.
3: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
5: Makanya
3: gitu.
5: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung

0: banyak banget sampai nggak manggung. Oh, banyak banget lah ceritanya.
1: Up and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul. Siapa
1: nyambung mana? Sama-sama pendengar.
2: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Oh. Profilingnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badai makam. Badai kemana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun? Bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
3: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
3: Oh, enggak ada.
2: Ada buku gitu, single
1: enggak ada. Oke. Okay.
3: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
0: Yang lain lo biasanya
1: beda-beda. Aduh. Gimana?
3: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar, masuk lagi. Mm-hmm.
0: Gitu kan. Siapa sih?
3: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
3: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya, maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke.
2: Sabar.
1: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
3: krik. Waktu di awal-awal sih
1: jawab.
3: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
1: Okay.
3: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
3: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
1: Oh gitu, kalau dulu iya.
3: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
3: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
3: Sama teknologi juga udah memungkinkan untuk nggak perlu ngumpul
1: sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
1: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Betul.
1: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
0: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
0: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Oni.
1: Oke.
0: Malam ini enggak ikut.
1: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
3: Enggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam
2: tinggal di sana.
1: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Pika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan.
1: Boleh.
0: Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Andes, Mike Santarori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Puncaknya itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semualah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu,
2: oke, okay, ya. Wajib dijawab.
3: Terus? Oh iya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu Ramulaku bilang Mas Nene Badang tuh katanya suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ya, ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Wida. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di Sabang Merauke. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bung Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
5: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
5: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya? Pak itu Putra, salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
6: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau apa Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
2: Oke.
7: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua-semua
8: nanti diginin. Untuk apa kalian ke sini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
2: 32
0: apa hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
6: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya?
2: Oh, ya, bukan Bujangga dulu. Silakan kasih tahu.
6: Bujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bahkan judulnya bukan Bujangga.
6: Agak repot sih sebenarnya.
0: Menarik.
6: Bukan, judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest Is History. The Rest
2: Betul,
0: Is History.
2: Ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya lu.
7: Dia mau menjawab hikmah.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa jawab?
7: Karena aku baru separohnya.
8: Apa dari separohnya itu hikmahnya gimana?
7: Oke, silakan.
0: Iya, lanjut. Lu. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ah, ya.
7: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
8: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
8: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dikade-kade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi pertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
0: Gimana?
9: Kak Ramzi. Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
9: Jadi lontaran
8: iseng aja cantik ya.
9: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya, tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan, kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua gitu, dan terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih, enggak gitu, kelimis-kelimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya, mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi
8: dulu
0: gue,
8: enggak
0: klimis ya. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili mewakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
6: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
8: Kita adalah kemarin. Tapi rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
7: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
8: Banyak lah ya.
0: Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang ada
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
6: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya?
7: Siapa ya?
8: Nakila.
0: Ah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
6: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu. Saya orangnya ingat. Susah banget, gak tau sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
8: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih Bezim open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya.
10: Siapa?
0: Oh iya.
10: Dari kelas. Ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jerli
0: enggak tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
7: Raisa baru ya. Raiso.
9: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya.
6: Ya,
0: oh iya.
6: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di single
10: tahun lalu
6: di single Karina. Judulnya Mabar.
0: Oke.
6: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Taroro yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
7: Oke.
0: Okay. Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Taroro. Oh, itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: juga Sumba, Sumenep, Sungai Pak, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Sungai Ili, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
7: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZM? Itu sudah dijawab.
2: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar, banyak ya.
6: Luar biasa negara kita ya.
2: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
2: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, okay, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh.
1: Penutupnya.
2: Penutup. Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu, karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih?
0: Kalau
2: gue pribadi, gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih.
0: Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya,
1: itu beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin, dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Band ini gitu, keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak
5: enggak, gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
3: Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down, naik down, naik down.
5: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Itu aneh sekali.
0: Oh lagi.
2: Soalnya kan dulu personal best jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
3: Sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus. Iya.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih, balik lagi nggak kita nih Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya, benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana nungguin. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul,
6: ya Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik. Bang Beni. Wah,
6: hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang Beni, ada best jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Basecamp, apa kabar kalian?
7: Baik
3: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.

0: Halo Teh Dinda.
1: Malam, malam Andes Satria.
0: Malam
1: juga Iksan Tarore.
2: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
1: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
2: Udah.
3: Kok dia bisa tahu?
2: Karena dia nonton.
0: Dia iya.
2: Oh, dia nonton. Dia, jadi dia, dia tahu.
0: Iya, dia tahu kejadian.
2: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
1: Tadi mengalami Iksan. Senang aja, Noli.
2: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke BSJM aja Teh Dinda. Terima kasih.
0: Silakan Teh.
1: BSJM, selamat malam.
2: Iya.
1: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
0: Iya Teh.
1: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
0: Betul. Dan-nya.
1: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
2: Ada di sini tetap.
1: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin tadi kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
2: Oh iya benar juga e-book.
1: Kepengin teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
2: Up to you, oke baik.
1: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
2: Jadi
1: ya kan?
2: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
1: E-book-nya.
2: Iya. Oke, nice.
1: Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
2: Oke.
1: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
2: Amin.
1: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
2: Boleh.
0: Silakan Teh.
2: Buat siapa tuh?
1: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
0: Iya Teh.
1: Thank you. Selamat malam,
2: Teh Dinda.
0: Teh Dinda di Bogor.
2: Ada lagi?
0: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Andes, Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam
0: Best Jam.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Begini Bang Andes, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best.
0: Silakan.
4: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
2: Oke. Okay.
4: Dan ketiga itu siapa kalau ngundang sistem untuk pensat gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Ihsan.
2: Oh, tiba-tiba nanya saya, budget nih.
4: Tadi Bondowoso.
0: Ya.
4: Untuk Bang Simon Kayai.
0: Siap.
4: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
2: Pokoknya
4: Simon Kayai aja lah. Dan Patomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Baik.
4: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
0: Terakhir ini.
2: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
0: Dari Sorong.
2: Sorong.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Halo.
2: Iya.
1: Halo.
2: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
1: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
0: Betul.
2: Iya.
0: Emang kan?
2: Sebesar apa? Oke.
0: Okay. Maksudnya suaranya.
1: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan Tarore itu dari tadi nunggu.
2: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya.

0: gimana ya? Iya. Langsung aja ke Best Jam, boleh, terima kasih.
1: Silakan. Mau mana ke Best Jam?
2: Iya, Kak Andes, Kak Gisan Tore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
2: Terus Bahasa Jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
3: Terima kasih baik.
0: Bana, Best Jam, Bahasa Jam, Bahasa Best Jam. Oke.
2: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
2: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
2: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
2: Yang dulu tuh waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya. Oke, sama
2: penyanyi.
0: Iya, betul.
2: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh Cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan
2: ini. Iya.
0: Makin tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Oke.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Okay.
0: Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin jaya.
2: Amin.
0: Semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Itu nggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, okay. Silakan.
0: Iya 3000 ya.
2: Nawar
1: lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Darorenya, dadah bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu.
2: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul,
1: ya kan, nggak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia nggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Mm-hmm. Ini apakah dalam satu album?
1: Mm-hmm.
5: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda-beda. Okay.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oke.
5: Dua.
2: Beda-beda. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
4: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Teman tapi
4: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung
1: kita. Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketahui ya.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Iya. Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram.
2: Ada di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
4: Dari
5: mana?
4: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya
1: Sigit. Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Terus. Kalau Oni sebelumnya ya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita ketebak.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh nggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia. Saya nggak kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
1: personil
4: tetap gitu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa
2: berasal
1: orang Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
0: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Batak Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih best jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari best jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu best jam Friends. Iya. Yes.
4: Juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada best jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu best jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
1: So
4: dan banyak
1: itu lengkap
4: rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi. Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar, Anda sudah dengarkan juga ikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Program 1 RRI Jakarta. Sekarang kembali ke Program 1 RRI Padang, pendengar, kami masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda sekaligus juga ragam informasi di kesempatan Padang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti informasi berikut ini, di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sumbangut, terus memperkuat monitoring operasional untuk distribusi BBM di seluruh wilayah kerjanya. Adapun wilayah kerja, yaitu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan juga Sumatera Barat. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan di Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau sebagai langkah menjaga pasokan dan juga mengantisipasi berbagai dinamika operasional di lapangan. Hal tersebut disampaikan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbangut, Fahruroji Andriani. Dan pendengar, lebih lanjut, ia mengatakan penguatan monitoring secara menyeluruh dilakukan agar setiap perkembangan operasional dapat direspon secara cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Monitoring untuk menjaga keandalan pasokan BBM tetap terjaga dan memastikan penyaluran energi kepada masyarakat tetap berjalan maksimal juga optimal. Nah, di sini pendengar, Fahruroji juga mengatakan optimalisasi operasional di Aceh meliputi integrated terminal Loksmawe dan fuel terminal Ruweng Raya. Kemudian juga optimalisasi tersebut di sini pendengar untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM. Nah, selain itu, masalah jam layanan terminal tentu ditingkatkan dari rata-rata 8 jam menjadi 14 jam per hari, termasuk operasional pada hari Minggu. Selanjutnya, frekuensi pengiriman mobil tangki ditingkatkan hingga sekitar 65% untuk mendukung percepatan distribusi BBM. Adapun untuk wilayah Riau, Pertamina secara berkala memantau kondisi stok BBM sekaligus juga memastikan kelancaran distribusi melalui jalur logistik utama termasuk juga jalan lintas Sumatera. Dan diketahui jalan lintas Sumatera menjadi salah satu koridor penting penyaluran menuju fuel terminal dan SPBU. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi berlangsung sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
1: Apa? Enak ya jadi kamu?
2: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut, walaupun bukan aku yang ingin sih.
2: Yang tabah ya.
3: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep, buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
4: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
5: Pro 1.

posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana? Thinking before posting.

pendengar, tahukah Anda kalau tubuh kita punya banyak sekali fakta unik? Ya, fakta unik yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Apa saja ya? Dikutip dari detik.com, ternyata bayi memiliki lebih banyak tulang. Ketika bayi lahir, ia memiliki 300 tulang dalam tubuhnya. Namun, saat bayi memasuki usia dewasa, jumlah tulangnya berkurang menjadi 206 saja. Hal ini terjadi karena tulang-tulang yang lebih kecil telah bergabung untuk membentuk satu tulang yang lebih kuat. Fakta kedua, ternyata setiap hari darah manusia melakukan perjalanan sejauh 96.540 km di dalam tubuhnya. Perjalanan yang panjang ya. Fakta ketiga, meskipun ukurannya relatif, pada tubuh manusia yang menjadi otot terkuat adalah lidah loh, bukan otot-otot besar seperti yang terlihat di tubuh para atlet. Fakta terakhir, ternyata pada pagi hari, tinggi badan manusia 1 cm lebih tinggi dibandingkan saat malam hari. Ketika siang hari tiba, lapisan tulang rawan pada sendi menjadi lebih padat sehingga tinggi badan menjadi berkurang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Kamu menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli, pendengar, para ahli mengingatkan pentingnya membangun kesehatan mental anak sejak usia dini. Nah, pendengar, fondasi tersebut dinilai sama pentingnya dengan pemenuhan gizi, kemudian juga imunisasi maupun tumbuh kembang fisik. Di sini pendengar, psikolog Profesor Dr. Endang Duyoridi mengatakan, di mana kesehatan mental bukan sekedar kondisi bebas dari gangguan psikologis. Menurutnya, anak yang sehat, khususnya mental, mampu berkembang optimal, mengenali kelebihan dan juga kekurangannya, serta

0: menilai pola asuh orang tua menjadi faktor utama dalam pembentukan kesehatan mental anak. Orang tua tidak hanya dituntut memberi kasih sayang, tetapi juga menjadi teladan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Endang, kebiasaan memberi label negatif kepada anak justru dapat melukai harga dirinya. Ia mengingatkan orang tua untuk menghindari sikap menghakimi agar anak berani berkata jujur. Nah, selain pola asuh, Perkara Endang juga mengingatkan orang tua agar memperhatikan kualitas konten digital yang diakses oleh anak. Menurutnya, pendampingan dan juga aktivitas bersama keluarga lebih penting daripada sekedar membatasi durasi penggunaan gadget. Sementara itu, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, memaparkan hasil cek kesehatan gratis sekitar 4,5% anak yang menjalani screening terdeteksi mengalami depresi dan juga kecemasan. Di sini, pendengar, Imran menyampaikan kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor mulai dari perkembangan teknologi informasi hingga perubahan pola pengasuhan. Ia mengutip WHO bahwa separuh gangguan kesehatan mental mulai muncul sebelum usia 14 tahun. Dan pendengar, Imran juga menyampaikan Kementerian Kesehatan telah mengintegrasikan aspek kesehatan mental ke dalam layanan ibu dan juga anak. Upaya tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kehamilan, kelas ibu hamil, edukasi positif parenting, serta pemantauan tumbuh kembang di posyandu. Ia berharap Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa kesehatan mental anak merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang aman agar anak tumbuh secara sehat mental dan juga emosional.
1: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain, di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini, suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan Laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku nggak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang mamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
1: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
0: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
1: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.

angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar. Dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar. Agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas 10 kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Pendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia, ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat-Nya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

mungkin juga musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura

bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah mencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun gumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbit.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat untuk pagi hari ini. Saya Dinanto Jasman menyapa Anda di Padang pagi ini ya pendengar ya. Dan Anda masih mendengarkan juga di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di smartphone Anda. Baik pendengar, kita awali perjumpaan kita di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi, yang mana Anda bisa menyaksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dan selanjutnya pendengar, untuk partisipasi Anda kita akan juga terima nanti di 812878 atau bisa juga di 08 11 66 669.

0: Di Mutiara Pagi bersama Al-Ustadz Dr. Haji M. Ridho Nur LCMAG ya, yang merupakan Wakil Ketua IKD Sumbar. Dan pagi ini Alhamdulillah Ustadz Ridho sudah bersama kita di Zoom Meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Pak. Baik Ustaz, langsung untuk menghemat waktu kita ke topik kita pagi hari ini. Silakan Ustaz disampaikan untuk pengantarnya terlebih dahulu.
1: Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimah, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah ditanya amalan apa yang memasukkan kita ke dalam surga. Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan kami ke dalam surga? Rasulullah menjawab, "Anta'budullah la tusyriku bihi syai'a." Ta'budullah, kamu beribadah kepada Allah, tapi kamu tidak boleh syirik. Wa tuqimus shalah, kamu salat. Wa tu'tiz zakah, kamu bayar zakat. Kata Nabi, wa tasilur rahim, kamu menjaga silaturrahim. Luar biasa, Allah mensejajarkan, Nabi mensejajarkan silaturrahim dengan beribadah kepada Allah. Nabi mensejajarkan silaturrahim dengan salat. Nabi mensejajarkan silaturahim dengan zakat. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara kita menjaga silaturahim? Jawabannya ada, jadikan itu ibadah kita yang istimewa. Itu hadis yang pertama memotivasi kita menjaga silaturahim. Hadis yang kedua, ma min dhanbin ahdhar an yu'ajjir Allahu li sabihi al-uqubah fid dunya. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan ikabnya, azabnya, sanksinya di dunia adalah waqa'ati ar-rahim, memutuskan silaturahim. Jadi ini Bapak Ibu pada waktu yang mulia ini, bagaimana menjaga silaturahim? Yang pertama, ini adalah ibadah kita. Apa artinya? Bahwa apabila silaturahim kita sudah terganggu, sudah rusak, maka pada hakikatnya kita sudah merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biarlah kita mengalah selangkah dua langkah. Yang penting silaturahim kita terjaga dan terpelihara. Biar kita kalah di mata manusia. Yang penting saya tidak kalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, Pak. Yang kedua, kenapa kita menjaga silaturahim? Karena salah satu yang memicu, yang menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita memutuskan silaturahim. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, tema kita pada subuh hari ini. Bagaimana penting

0: menjaga silaturahim. Jadi kalau kita ingin bahagia, sederhana, bangun silaturahim. Kita tidak akan pernah bahagia kalau kita tidak bisa membangun silaturahim. Coba kita bisa bayangkan, di satu kantor kita tidak tegur sapa, di mana bahagianya kita? Di satu tetangga kita tidak tegur sapa, orang terdekat rumah dengan kita, kita tidak tegur sapa, di mana bahagianya kita? Coba bayangkan kalau kakak adik, kakak beradik, bersaudara tidak tegur sapa, di mana bahagia kita? Bukankah kita ingin mencari bahagia, happy, bahagianya satu rahim? Maka kalau boleh kita sebutkan, silaturahim itu adalah apoteknya kehidupan. Segalanya berawal daripada silaturahim. Allahu Akbar, ibadah kita menjadi baik, silaturahim. Hubungan sesama kita, hablum minallah wa hablum minan nafs, silaturahim. Nah inilah kaji kita nih Pak, pada waktu yang mulia ini, bahwa menjaga silat itu amalan yang sangat mulia dan sangat indah. Kalau kita ingin bahagia, maka bangunlah silaturahim. Seperti itu Pak.
1: Baik Ustaz, kita akan coba terima ya Ustaz ya untuk interaksi di kesempatan pagi hari ini. Pertama mungkin yang sudah ada sementara ini baru melalui live chat di live YouTube ya Ustaz. Pertanyaannya simpel. Dari at Kiki Andrian S5B, ini nama akunnya. Pertanyaannya simpel, gimana cara menjaga tali silaturahim katanya. Itu saja sih pertanyaannya Ustaz.
0: Ya, jadi bagaimana cara menjaga silaturahim? Kita yang memulai. Jadi tidak kita bertahu, maka silaturahim kita itu akan menjadi mulia sewaktu kita yang memulai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi." Seseorang yang menyambung silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu hal kan yang wajar itu Pak Ed ya, Pak Ibu ya. Orang baik, kita baik begitu ya. Tapi yang luar biasa, al-wasil alladhi idha qata'ta rahimahu wa salaha. Di saat orang memutuskan, kita yang menyambungnya. Ah, itu yang baru yang luar biasa. Jadi triknya kita memulai. Di saat orang tidak menyapa kita, assalamualaikum, Allahu Akbar, luar biasa. Ya kan? Di saat orang tidak sang kita senyum, Allah luar biasa. Nah, seperti itu jawabannya Pak. Jadi kita yang memulai. Jadi kalau orang baik, kita itu biasa itu. Tapi kalau ada orang tidak baik, kita baik, itu baru luar biasa. Itu selalu yang sangat luar biasa. Seperti itu, dia ada tingkatannya ini nih Pak. Ada tingkatannya, orang baik, kita baik, itu biasa ya. Tapi yang luar biasa, orang tidak baik, tapi kita baik, itu baru luar biasa. Nah, pertanyaannya, kita ingin biasa atau luar biasa? Ya. Itu jawabannya, kita ingin orang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat orang pelit, kita kasih dia senang, selesai masalahnya, ya kan? Dia nggak nyapa des. Hari ini kan dengan medsos hari ini kan, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, selesai masalahnya. Ya kan? Tugas kita kan menyambung. Oh dia tidak balas, kita nasir kita nawaitu kita kan ibadah. Yang penting saya beribadah kepada Allah. Saya sudah memulai kebaikan tersebut. Tapi kita ada kaedah kehidupan ini Pak Ibu ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat keihsan, berbuat kebaikan, yakin kamu akan mendapatkan balasan ihsan tersebut. Wa in asa'tum falah. Kaedah berikutnya adalah, jika kamu berbuat kejelekan, kamu yang merasakan kejelekan tersebut. Nah, ini membuat kita semangat untuk menjaga meningkatkan silaturahim. Okay. Seperti itu, Pak.
1: Baik, selanjutnya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Kak Ika di Batipuh.
1: Silakan, Kak Ika.
2: Iya, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ika, Kak Ika.
2: Saya mau nanya, Pak Ustaz. Ya. Walaupun kita enggak bersalah, kita udah minta maaf sama orang itu, tapi dia bilang dia tak akan memaafkan kita padahal kita difitnah orang. Nah, bagaimana menghadapi orang itu walaupun kita udah menegurnya beberapa kali, dia cuma diam aja. Itu yang kedua, tetangga yang enggak mau, tetangga di sebelah itu orang kaya. Tapi dia kita udah senyum, dia enggak mau membalas, malah dia memalingkan mukanya. Apa kita harus berteman juga sama orang itu, dia nggak ada peduli sama tetangga lain. Nah, apa kita harus cuek lagi kalau bertemu sama baik. Dia, Pak Ustaz? Makasih banyak ya, Pak Ustaz.
1: Terima kasih. Oke. Baik, silakan Ustaz langsung ditanggapi, Ustaz.
0: Ya, terima kasih Pak Eka ya. Jadi hadis ini sangat memotivasi kita. Laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang dikatakan menyambung silaturahim kalau dia baik, orang baik, dia baik. Walakin al-wasil alladhi idha qata'ta rahimahu wasalah. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang membangun silaturahim itu ialah kapan? Apabila seseorang memutuskannya, dia menyambungnya, itu baru luar biasa. Jadi sikap kita ini selalu berbuat baik. Bahkan Bapak Ibu ya, kalau kita sampai menyambung di seorang baik, tidak orang tidak baik kita baik, itu mulia sekali mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi salah orang enggak baiknya apa kita terima kasih. Entah apa kita? Coba di saat orang tidak baik kita tidak baik, berarti kita sama dengan mereka. Di saat orang tidak baik kita balas dengan kita lebih parah daripada mereka. Nah, kita kan ingin mulia di mata Allah. Tugas saya adalah menyampaikan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Giliran dia tidak membalas, itu urusan dia. Kita ketemu, kita senyum, apa susahnya? Makanya itu orang kalau membangun silaturahim, di saat orang tidak baik, dia baik, itu pertanda orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar. Orang yang hebat itu adalah orang yang berjiwa besar. Itu orang yang hebat. Kita sambung. Dia nggak nyapa kita, ya kita senyum saja. Ya kan? Nah, inilah kaya-kaya ya, kepada kita semua. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti membangun silaturahim. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi, dimanapun kita berada, kita dekat tetangga, satu kantor, hubungan kerja itu hanya sesaat saja. Tapi hubungan silaturahim melebihi umur kita, melebihi umur kerja kita. Bekerja 30 tahun di satu kantor. Tapi karena silaturahimnya masya Allah berlanjut, sekalipun sudah pensiun, tapi tetap terjalin silaturahim. Apa gunanya? Kita masih kerja, tapi tidak terbangun silaturahim. Rugi betul kita hidup ini. Makanya kalau ingin membangun pribadi yang bagus ya, bangunlah silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana Nabi membangun kota Madinah. Jawabannya ada satu, adalah kata Nabi adalah bangun silaturahim ya. Jadi absus salam ya, wasilu bil arham ya, hubungkan silaturahim. Jadi silaturahim ini Bapak Ibu ya, kalau bahasa kininya hari ini Pak Ed, ini adalah membangun jaringan. Ya, membangun jaringan. Orang yang hebat itu orang yang punya jaringan. Coba hari ini kalau kita berjalan tidak bawa HP, apa yang terjadi? Jaringan kita putus. Ya, komunikasi enggak lancar. Tapi enggak apa-apa, dompet tinggal, penting HP tidak tinggal. Kenapa? Kita ingin bermaksud silaturahim. Jadi perlu kita bawahi, silaturahim itu adalah membangun jaringan. Orang ya, kita katakan hebat kalau jaringannya luas. Ya Pak.
1: Baik Ustaz, ditutup mungkin dengan kesimpulan di kesempatan pagi hari ini Ustaz ya, untuk mengakhiri mutiara pagi di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz, sedikit saja.
0: Oke, terima kasih Pak. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa silaturahim itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah memutuskan silaturahim kalau nawaitunya adalah ibadah, itu nomor satu. Nomor dua adalah bahwa di saat kita memutuskan silaturahim itu pada hakikat memicu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan bukan marahnya manusia, tapi Allah marah kepada kita. Nah, salah satu yang menyebabkan Allah marah kepada hambanya, di saat hambanya memutuskan silaturahim. Bahkan dalam hadis dikatakan amalan kita tidak diterima, tidak usah diangkat malaikat ke langit amalannya. Apa salahnya ya Allah? Dia memutuskan silaturahim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa tingkatan silaturahim itu ada dua. Orang baik, kita baik, itu biasa. Tapi tingkatan yang paling tinggi adalah orang tidak baik, kita baik, itu baru luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian, komitmen kita. Dimanapun kita berada, apakah dengan tetangga, kakak beradik bersaudara, atau di tempat kerja, bangunlah temanya, dimanapun saya berada, saya membangun silaturahim. Itu yang terpenting. Boleh jadi kita bekerja di sana hanya sekian tahun, tapi karena silaturahimnya, Masya Allah, luar biasa. Maka sekali lagi bahasa sederhananya, silaturahim adalah membangun jaringan. Orang yang hebat itu orang yang punya banyak jaringan. Maka orang yang punya silaturahim dimanapun dia berada, pasti dia akan bahagia. Itulah menjadi harapan kehidupan kita. Hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Dan kita tutup dengan subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan kita kembalikan kepada Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmu yang sangat berharga Ustaz, dan selamat beraktivitas lagi Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sekian mutiara pagi untuk hari ini pendengar. Kita sudahi, dan setelah ini kami akan langsung sampaikan warta berita daerah untuk semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Keluarga itu adalah tempat yang akan kita jadikan sebagai rumah aman untuk menjadikan kehidupan anak kita itu kehidupan yang bahagia.
3: Bahwa ada kebakaran atau menimbulkan asap di suatu dua rumah jam 15.45 dan kami kerahkan sekitar 5 kendaraan, anggota 70 personil

0: Dari berita, momentum Hari Anak Nasional Keluarga jadi fondasi perlindungan anak. Kebakaran landas satu unit rumah di Wisma Indah 3 Parupo Tabing Padang kemarin. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Momentum Hari Anak Nasional menjadi pengingat pentingnya memperkuat peran keluarga dalam melindungi dan mendukung tumbuh kembang anak. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak dinilai memiliki peran penting dalam membangun komunikasi, memberikan kasih sayang, serta menciptakan rasa aman bagi anak.
1: Guru Besar Bidang Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang Yarmi Syukur di Padang kemarin mengatakan, pola kehidupan yang minim kasih sayang dan komunikasi dapat membuat anak kesulitan mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat anak tidak berani bercerita ketika menghadapi tindakan kekerasan maupun pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Menurut Yarmi, momentum Hari Anak Nasional harus menjadi kesempatan bagi orang tua untuk meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan anak dengan membangun komunikasi yang terbuka. Orang tua perlu mengajarkan anak untuk berani menyampaikan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari tanpa merasa takut atau tertekan. Ia menyampaikan, keluarga harus menjadi rumah yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, orang tua membutuhkan pengetahuan dan kesiapan dalam mendampingi anak, termasuk memahami kebutuhan mereka sesuai tahapan usia dan perkembangannya.
2: Keluarga itu adalah tempat yang akan kita jadikan sebagai rumah aman untuk menjadikan kehidupan anak kita itu kehidupan yang bahagia juga. Tapi kalau orang tua tidak memberikan pendidikan yang cocok untuk anak tumbuh dan berkembang, bagaimana orang tua akan menjadikan anak sebagai pelanjut kehidupan, ya, pewaris keluarga? Jadi oleh karena itu harus dididik dengan baik, ayah bunda harus menyadari itu, dan terus itu sampai anak tumbuh dewasa.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Eri Gusman mengatakan, kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan keluarga dan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik. Kekerasan psikis maupun seksual juga rentan terjadi di dalam rumah tangga, sehingga dapat membuat rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi lingkungan yang tidak aman bagi anak.
3: Kekerasan bisa terjadi pada anak di rumah tangga itu rentan sekali terjadi di rumah tangga, sehingga rumah itu bukan lagi tempat teraman bagi si anak. Yang seharusnya rumah itu adalah tempat yang paling aman bagi anak, akhirnya menjadi yang tidak teraman. Nah, ini yang memicu persoalan-persoalan anak biasanya. Semua persoalan anak yang terjadi kita saksikan hari ini itu berawal dari rumah semuanya. Jadi untuk itu, bagi keluarga, bagi orang tua, memang upaya untuk perlindungan anak ini harus optimal dilakukan.
1: Eri menilai berbagai persoalan anak yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kondisi yang berlangsung di dalam keluarga. Orang tua perlu mengoptimalkan perlindungan terhadap anak, menghargai setiap pendapat anak, serta mampu mengendalikan emosi agar persoalan dari luar rumah tidak dilampiaskan kepada pasangan maupun anak. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap 23 Juli menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan atau bullying. Seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah hingga pemerintah diharapkan bersinergi menciptakan lingkungan yang aman agar anak yang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
4: Pada guru-gurunya itu lebih peka terhadap perkembangan si anak.
5: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Sumatera Barat, Eri Gusman awal menilai berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang belakangan mencuat harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, jika tidak segera ditangani secara menyeluruh, kondisi tersebut dapat memunculkan tanggapan bahwa anak-anak berada dalam situasi darurat kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan psikis akibat kurangnya kasih sayang dan perlindungan. Ia menjelaskan anak menjadi korban kekerasan atau bullying umumnya menunjukkan perubahan perilaku, seperti menjadi pendiam, kehilangan rasa percaya diri, hingga menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya. Karena itu, guru di sekolah diminta lebih peka terhadap perubahan kondisi psikologis peserta didik dan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pelajaran.
4: Anak-anak yang mengalami perundungan itu biasanya kan dia agak pendiam atau ada sifat-sifat luar kebiasaan yang sehari-hari, ya. Jadi kita memang mengharapkan kepada guru-gurunya itu lebih peka terhadap perkembangan si anak, jadi jangan terfokus pada materi-materi pembelajaran. pelajaran saja ya.
5: Sementara itu Yasnida Samsudin dari Wanita Islam Sumbar mengatakan, keluarga juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perhatian kepada anak. Orang tua diminta tidak sibuk dengan aktivitas masing-masing sehingga mengabaikan perkembangan anak.
6: Bahwa anak kita dalam darurat kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, dan termasuk trauma karena tidak adanya kasih sayang, tidak adanya perlindungan, dan dia tidak ada punya masa depan. Memang butuh pendekatan komprehensif.
5: Ia menambahkan Hari Anak Nasional harus menjadi pengingat bahwa anak berhak mendapatkan rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Ia mengajak masyarakat membangun budaya saling menghormati sejak dini agar anak-anak tumbuh dengan karakter yang sehat serta terbebas dari tindakan perundungan. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pengurus dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang masa bakti 2026-2031 telah dilantik di salah satu hotel berbintang di Jalan Bunduk Kanduang kemarin. Melalui kepengurusan yang baru, PMI Kota Padang bertekad memperkuat peran dalam penanganan pasca bencana. Dan informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Itu kita memerlukan aktivitas PMI yang jauh lebih luar biasa. Tadi itu yang kita titipkan, semoga makin semangat, semakin intens gerakan-gerakannya.
8: Zulhardi Z. Latif kembali dilantik menjadi Ketua PMI Kota Padang masa bakti 2026 hingga 2031. Selain itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir juga dilantik sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Padang. Mereka dengan pengurus baru lainnya dilantik oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar. Saat ditemui RRI Padang usai pelantikan kemarin, Aristo Munandar mengatakan, pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu, tantangan yang dihadapi PMI semakin besar. Sebab ada ancaman El Nino yang mengintai. Dengan kondisi dimaksud, pengurus PMI Kota Padang harus menyiapkan relawan yang profesional untuk bisa bergerak cepat di lapangan.
9: Pertanggungjawaban selama ini pada pengurus yang berganti, tantangan kita semakin besar. Ya sekarang musim kemarau lagi. Musim kemarau, kita lihat itu ada sungai yang kering. Ya kesiapan kita sesuai. Nah karena itu, saya sampaikan siapkan betul relawan-relawan yang profesional yang akan bergerak di lapangan.
8: Sementara itu, Wali Kota Padang Fadli Amran yang juga menjabat sebagai pelindung PMI di daerah ini berharap kepengurusan PMI yang baru dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kemanusiaan, terutama di bidang donor darah dan penanganan bencana. Ia menilai peran PMI sangat penting dalam mendukung program unggulan Padang Sigap yang menitikberatkan pada kecepatan respon terhadap berbagai kondisi darurat.
7: Mudah-mudahan bisa lebih bersinergi dengan pemerintah untuk menangani isu-isu kemanusiaan. Berbicara tentang donor darah, berbicara tentang tanggap bencana, kesigapan kita sesuai dengan progul kita Padang Sigap.
8: Ketua PMI Kota Padang masa bakti 2026 hingga 2031 Zulhardi Z. Latif mengakui masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan, terutama pasca bencana tahun lalu. Ia memastikan bersama pengurus baru akan meningkatkan kapasitas relawan hingga pembangunan fasilitas pendukung kebencanaan.
10: Karena masih banyak program-program yang sedang terbengkalai, yang sedang terjadi, apalagi November kemarin 2025 kita terjadi bencana banjir dan longsor, itu masih meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas.
8: Zulhardi Z. Latif menambahkan, sejumlah program PMI Kota Padang masih berlanjut, terutama dalam pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Antara lain PMI Kota Padang masih melakukan berbagai kegiatan di tengah masyarakat, mulai dari sosialisasi kebencanaan, penyampaian jalur evakuasi, hingga penyediaan akses air bersih bagi warga terdampak. Melati Oktawina melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita di informasi di Pro 1 RRI Padang. Satu unit rumah milik warga di Komplek Wisma Indah 3 Blok H12 RT 002 RW 004 Kelurahan Perupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang hangus terbakar kemarin. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat itu mengakibatkan kerugian material diperkirakan mencapai 500 juta rupiah.
5: Saat dihubungi dari Padang kemarin, Kepala Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Sutopo, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat setelah saksi melihat kepulan asap dan api dari dalam rumah milik Ermiati, 78 tahun. Warga kemudian segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang agar api tidak merambat ke bangunan lain di kawasan tersebut. Sutopo menyebutkan sebanyak 5 unit armada dengan sekitar 75 personel diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas bergerak cepat melakukan pemadaman agar kobaran api tidak meluas ke rumah-rumah lain yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk tersebut.
11: Kami dapat laporan dari masyarakat bahwa ada kebakaran atau menimbulkan asap di suatu dua rumah jam 15.45 dan kami kerahkan sekitar 5 kendaraan, anggota 70 personil, cukup padat, diperkirakan kerugian sekitar 500 juta. Waktu pemadaman kita menghabiskan sekitar 1 jam lebih kurang.
5: Menurutnya kebakaran berhasil dikendalikan setelah proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Selain kerugian sekitar 500 juta akibat rumah yang terbakar, petugas juga berhasil menyelamatkan aset di sekitar lokasi dengan nilai yang diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah sehingga api tidak merambat ke bangunan lainnya. Ia menjelaskan proses pemadaman sempat mengalami kendala karena kondisi lingkungan yang memiliki akses jalan sempit, pemukiman padat, serta jarak antar bangunan yang rapat. Kondisi tersebut menyulitkan pergerakan armada pemadam kebakaran yang berukuran besar untuk mendekati titik api. Sutopo menyebutkan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan pemukiman padat, dengan rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan tidak ada sumber api yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan tambahan dana transfer ke daerah TKD untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pasca bencana. Jumlah sektor menjadi prioritas, mulai dari jalan, jembatan, irigasi hingga pengadaan alat berat untuk mendukung penanganan di lapangan.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperoleh tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 126,87 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan masyarakat pasca bencana yang terjadi pada 2025 yang lalu. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batu Sangkar kemarin mengatakan, tambahan TKD menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat penanganan berbagai dampak bencana. Pihaknya berkomitmen memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Ia menjelaskan, alokasi TKD paling banyak dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana seperti jalan, irigasi, dan jembatan. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk pengadaan alat berat termasuk ekskavator guna mendukung percepatan penanganan berbagai persoalan di lapangan.
12: Harapan kami ya, dalam TKD 2026-2027 juga ada TKD tambahan. Tapi alhamdulillah dengan adanya TKD tambahan ini tentu kami bisa agak leluasa untuk membagi semuanya untuk bisa memperbaiki titik-titik, baik itu sawah, baik itu irigasi, baik itu jalan-jalan, baik itu jembatan maupun rumah-rumah. Berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil kita selesaikan. Ukuran keberhasilan kita bukanlah banyaknya program yang dibuat, melainkan banyaknya senyum masyarakat yang merasakan.
1: Eka menyampaikan dana tersebut juga dialokasikan melalui sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menangani berbagai kebutuhan masyarakat. Pemanfaatannya mencakup sektor irigasi, pertanian, perikanan, fasilitas umum, sekolah, UMKM, penanggulangan bencana, serta berbagai persoalan lain yang muncul akibat bencana. Di sektor mitigasi bencana, pemerintah daerah memanfaatkan anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan bagi Satuan Tugas Nagari serta Tim Reaksi Cepat atau TRC di seluruh OPD. Selain itu, dilakukan pemasangan rambu dan papan informasi daerah rawan bencana serta pengadaan peralatan penyelamatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap 23 aliran sungai yang berhulu di kawasan Gunung Marapi, Gunung Sago, Gunung Singgalang, dan Gunung Tadikat. Upaya tersebut diperkuat dengan penyusunan dokumen kajian risiko bencana atau KRB sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana yang lebih terarah dan berkelanjutan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Ya, mendengar, perjalanan menuju Baitullah ternyata bisa dimulai dari ruang donor darah. Itulah yang dialami dua pendonor sukarela asal Kota Padang. Setelah puluhan tahun rutin mendonorkan darah untuk membantu sesama, keduanya mendapat penghargaan berupa perjalanan ibadah umroh. Mereka akan diberangkatkan Pemko Padang bersama PMI setempat pada 9 Agustus mendatang. Bagaimana kisahnya? Berikut kita dengarkan dalam feature berjudul Jalan Menuju Baitullah dari Ruang Donor Darah bersama Melati Oktawina.

0: 156 itu dimulai dari tahun 1991.
1: Tak semua perjalanan menuju Tanah Suci diawali dengan menabung atau menunggu panggilan. Ada pula yang dimulai dari kebiasaan sederhana, yakni dengan menyingsingkan lengan, mengulurkan tangan, lalu membiarkan setetes darah mengalir demi menyelamatkan kehidupan orang lain. Perjalanan itulah yang kini dirasakan Dahlil, pria berusia 56 tahun asal Kota Padang. Sejak tahun 1991, ia menjadikan donor darah sebagai bagian dari hidupnya. Tak pernah menghitung balasan, ia terus datang setiap kali tiba jadwal donor. Hingga kini, jumlah darah yang telah didonorkannya mencapai 156 kali, termasuk melalui metode apresis. Bagi Dahlil, donor darah bukan sekedar rutinitas. Ia meyakini setiap tetes darah yang diberikan bisa menjadi harapan bagi orang lain yang sedang berjuang mempertahankan hidup.
0: Rutin setiap sekitar 3 bulan, kemudian ada baru-baru ini kayaknya itu ada donor darah apresis namanya. Itu boleh sekalinya 2 minggu, 15 hari boleh sekali. Jadi donor darahnya bercampur. Alhamdulillah saya itu udah untuk apresis saya udah 32 kali. Dan semuanya 156 kali sampai hari kemarin masih donor. Alhamdulillah.
1: Tak pernah terlintas dalam pikiran Dahlil bahwa kebiasaan berbagi darah itu akan mengantarkannya ke Tanah Suci. Dahlil mengaku bersyukur atas penghargaan yang diberikan PMI Kota Padang bersama Pemko tersebut. Namun baginya hadiah tersebut bukanlah tujuan utama. Akan tetapi lebih penting adalah semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk menjadi pendonor darah.
0: Ucapan terima kasih banyak kepada PMI yang telah memberikan reward lumayan cukup besar, berangkatkan kami umroh. Dan juga alhamdulillah selama saya donor, kesehatan saya juga merasa terjaga, nggak ada keluhan, ada apa-apa. Jadi pejuang kemanusiaan lah, membantu saudara kita yang membutuhkan. Kita bisa membantu dan kita tidak kehilangan.
1: Kisah serupa juga datang dari Mukaramah Indra. Ia telah menjadi pendonor darah sejak tahun 1989. Selama hampir 4 dekade, Mukaramah Indra tak pernah meninggalkan kebiasaan mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali. Hingga kini, jumlah donor yang telah ia lakukan mencapai 155 kali. Bahkan ia mengaku merasakan manfaat donor darah bagi kesehatannya.
2: Sudah 155. Masih di Surabaya dulu. Tahun 1989 ya. Di Padang. Kan tempatnya di sana. Karena kita itu donor darah lancar, akhirnya makan jadi apa? Bagi semangat makannya. Jadi badan gemuk. Dulu bapak beratnya kan semua siapa? 54. Setelah donor sekarang udah 70.
1: Mukaramah Indra menyadari masih banyak pasien yang membutuhkan transfusi darah, sementara jumlah pendonor aktif di Kota Padang belum mencukupi kebutuhan. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang bersedia mengikuti jejak para pendonor sukarela.
2: Bapak anjurkanlah, kita kan untuk sebagai apa membantu masyarakat yang membutuhkan, sebaiknya ikut donor dari sekarang itu. Karena di Padang itu tingkat kesadaran donor darah sangat kurang.
1: Pendengar, pada 9 Agustus mendatang, keduanya akan berangkat ke Tanah Suci bersama rombongan yang difasilitasi PMI Kota Padang dan Pemko sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka menjadi pendonor darah sukarela. Total ada 17 pendonor yang diberangkatkan dengan jadwal yang berbeda-beda. Namun bagi Dahlil dan Mukaramah Indra, perjalanan sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum itu. Perjalanan yang dimulai dari sebuah ruang donor darah, dari niat tulus membantu sesama, hingga akhirnya mengantarkan mereka menuju Baitullah.

Dengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Momentum Hari Anak Nasional, keluarga jadi fondasi perlindungan anak. Kebakaran melanda satu unit rumah di Wisma Indah 3 Perupu Tabing, Padang kemarin. Demikian warta berita daerah pagi hari ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Enggak.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama. Ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedak gigi.
5: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam,

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Rus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Gerai Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Bahwasanya telah diumumkan ya, seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan yaitunya warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara pidana paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Ada dokumen persyaratan dan tata pendaftaran yang harus

dilengkapi dengan jadwal tahapan. Itunya kegiatannya pengumuman seleksi 15 hingga 29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran 15 hingga 29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli 2026, pengumuman seleksi administrasi 1 Agustus 2026, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itunya 4 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026, seleksi wawancara 8 Agustus, dan juga pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus. Jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman simz.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi. Yang pertama ada Jusnimar Esos 085274761141 atau Alfajri SHIMHI 082284224943.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Bersatu dari pandang kanal informasi dan inspirasi. Dan peringatan selanjutnya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara.